Kita lanjutkan untuk harga daging, daging ayam ras per kilogramnya Rp36.000. Sementara itu untuk daging sapi ya, untuk daging sapi tetelan Rp75.000 per kilogram. Kemudian untuk daging sapi sandung lamur Rp110.000 per kilogram. Sementara untuk daging ayam kampung per ekornya utuh Rp125.000 per kilogram. Untuk daging sapi bahan depan dan juga bahan belakang per kilogramnya Rp155.000. Untuk minyak kita Rp15.700 per liternya, sementara untuk minyak goreng kemasan premium per liternya Rp23.000. Berikutnya tersebut ya untuk harga ikan. Untuk ikan bandeng di pasar Prawira Taman per kilogramnya Rp36.000. Selanjutnya untuk ikan tongkol Rp35.000 dan udang basah per kilogramnya Rp75.000. Beralih ke sayur mayur, untuk sawi hijau Rp5.000 per kilogram, kacang panjang Rp13.000 per kilogram, kangkung Rp7.000 per kilogram, kentang Rp17.000 per kilogram, dan juga tomat Rp10.000 per kilogram. Baik, sesampainya ya, untuk buah-buahan, untuk jeruk lokal per kilogramnya Rp25.000. Demikian informasi untuk harga-harga kebutuhan pokok, harga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Prawira Taman Kota Yogyakarta untuk hari ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026 di Mlebet Pasar. Pak.

0: sudah, pasang di sini saja biar jelas terbaca pengumuman iklan ini.
1: Oh, ya sudah, paku di sini saja. Bisa juga pakai tali kawat. Atau kita lem langsung saja ke pohon besar ini. Pasti kuat.
2: Loh, loh, loh. Ini namanya merusak pohon. Kalau mau nempel tulisan seperti itu, harus pada tempatnya. Jangan asal dipaku di pohon.
3: Jaga lingkungan hijau kita. Iklan terbaca, pohon tetap sehat.
4: Hai ini, ketemu. Ini kepala, badan, tangan, tak tulis nama.
5: Tolik dengan dia mau. Aku malah hilang eh. Duh, dengan diki. Wah, kayak. Kayak ketemu kayak. Kayak kita tolik kayak sekomburi. Tolik. Waduh. Lah kok tak gambari tolik. Aduh, ditulisi barang iki piye.
4: Bu, iki gue tanda ya. Nek aku wis tahu teko ning tempat wisata iki. Apa ta, Bu?
5: Alah, tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki tole.
4: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
5: Yo wis, ojo dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.

Satu koleksi lagu dari Silvi Kumalasari. Sudah kita dengarkan tersebut ya, dengan Katresnan Sejati. Kemudian juga tadi lagu pertamanya adalah Ulure-lure Ulani Sowo ya, untuk membuat Anda lebih semangat lagi di kesempatan pagi hari ini. Seterusnya betulnya saya punya informasi. Ini adalah satu informasi dari Giri Peni Kulon Progo, di mana Lumbung Mataraman Giri Peni ini pada hari Kamis kemarin menerima kunjungan dari atau kaji banding dari DKPP Barito Utara. Nah, Lumbung Mataraman yang berada di Giri Peni ini pada hari Kamis kemarin menerima kunjungan kaji banding dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan DKPP Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dan rombongan ini dipimpin langsung oleh Kepala DKPP Barito Utara, Siswandoyo, dan diterima langsung oleh lurah dan juga jajaran pemerintah Kalurahan Giri Peni dan juga dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan ini dilakukan memang untuk melihat secara langsung pengelolaan greenhouse begitu nggih yang ada di Kalurahan Giri Peni. Dan juga tentu ada diskusi-diskusi, berbagi ilmu, berbagi pengalaman yang langsung ya dipimpin oleh lurah Giri Peni Iswanto Adi Saputro yang mempresentasikan secara menyeluruh mengenai tata kelola, konsep integrated farming, kemudian juga peta kawasan Lumbung Mataraman di Bulak Peni di Kalurahan Giri Peni Kulon Progo. Informasi lengkap bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News.

0: informasi lengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan pada pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, malam hingga dini hari nanti diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, diperkirakan tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dan ini masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini BMKG hari ini adalah waspadai potensi tinggi gelombang di perairan selatan Yogyakarta. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Sutresna budaya, mboten sawon ten pundi-pundi, tetap kemawon panjenengan nyawiji, wonten ing program 4 RRI, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Tahukah Anda apa itu ketahanan pangan lokal? Ketahanan pangan lokal adalah kondisi di mana suatu daerah mampu menyediakan pangan yang cukup, berkualitas, aman, dan terjangkau bagi seluruh penduduknya. Dengan memanfaatkan sumber daya pangan yang ada di daerah tersebut, serta mengelola pangan dari luar daerah jika diperlukan. Ini mencakup ketersediaan, aksesibilitas, stabilitas, dan pemanfaatan pangan yang optimal untuk mendukung kehidupan sehat dan produktif masyarakat di daerah tersebut.
1: Wah, segre, asis banyune kiplah kiplah.
2: Weh, kowe adus apa nau kolah?
1: Ngopo to kowe iki? Ribut wae.
2: Aja dumeh akeh banyu njur sakaremu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi

0: Satu koleksi lagu dari Esa Risti bareng sama Wahyu Kiris Tersobudoyo dengan Jejantung Ing Ati kali ini hadir untuk kita nikmati bersama di kesempatan pagi yang masih agak-agak redup kali ini Sutresno Budoyo. Meskipun redup tapi tidak meredupkan semangat Anda untuk berkarya di akhir pekan kali ini. Nah, sekarang saya akan berbagi lagi informasi. Kalau kali ini informasi untuk kondisi cuaca, tapi khusus di kawasan Bandara YIA, di kawasan Temon dan sekitarnya. Dan kali ini perakirawan dari BMKG yang sudah siap untuk memberikan informasinya adalah perakirawan Yudit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, atau bahkan yang beraktivitas dekat dengan area bandara, ada baiknya sebelum menyimak informasi perakiraan cuaca dari kami, berikut informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini Sabtu 8 Agustus 2026, yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang berkisar antara 3 hingga 10 km dengan suhu udara berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius serta kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 93% dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km/jam. Kami himbau kepada para pendengar dan masyarakat berkaitan di sekitar Bandara YIA agar berhati-hati terhadap potensi angin kencang yang terjadi pada siang hingga sore hari. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perakirawan BMKG Satuan Meteorologi Yogyakarta International Airport, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sutresno Budoyo, Kabupaten Kulon Progo bersiap menyelenggarakan Arung Progo Festival 2026. Agenda nasional berlangsung pada 27 hingga 30 Agustus 2026 merupakan kompetisi arung jeram tingkat nasional dan menjadi motor penggerak sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat di kawasan perbukitan Manoreh. Pusat kegiatan Arung Progo Festival akan berlangsung di kawasan Gerbang Samudra Raksa, Kalibawang karena berada di jalur strategis Sungai Progo yang selama ini dikenal memiliki karakter jeram dan menjadi salah satu destinasi wisata. Beralih ke informasi lain, di sekolah pertama di Indonesia yang menerapkan program Wellbeing in School Ecosystem. Program ini berkolaborasi dengan Talk Mental Healthy Indonesia untuk membangun ekosistem pendidikan yang mendukung kesehatan mental seluruh warga sekolah selama 1 tahun. Program WIS dirancang untuk menjangkau 3 unsur utama di lingkungan sekolah, siswa, guru, dan orang tua. Melalui pendekatan, diharapkan mampu membangun budaya sekolah yang lebih sehat, aman, dan mendukung perkembangan psikologis. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: jajan. Yuk, Joki Jen, jalannya rame banget. Belanjanku oke. Pokoknya komplit tur pepak. Pesono brambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo? Pokoknya ini kabeh wis tak tuku kabeh. Niku-niku pak, kiri-kiri-kiri-kiri. Pon beriki niki, ngarep niku-niku. Nggih, ben di ewangi bojoku lo pak, ini ngedunke.
1: Pak, iki lo, diewangi ngedunke barang-barang iki.
2: Lolo bu, kok akeh mentok? Arepe wong apa?
0: Wila bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregangku iki do mundhak.
2: Waduh, Bu. Kok ngono to? Ayo ngene iki, sing marai reregan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune.

memelihara akar budaya tak harus selalu kaku dan berjarak. Di tangan generasi muda, tradisi justru tampil makin hangat, seru, dan relevan. Kemasan secara seni dan budaya yang penuh dengan daya tarik, kini menjadi jembatan bagi anak muda untuk kembali mencintai warisan leluhur. Merawat tradisi menuju Indonesia berdaulat dan makmur.

0: Keterlibatan anak muda bukan sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama. Sally salah satu anak muda yang aktif terlibat dalam pelestarian seni budaya, mengaku menemukan kebahagiaan tersendiri saat menjadi bagian dari ruang-ruang tradisi ini.
1: Senang banget, Mbak, dan bangga, Mbak, bisa ikut langsung di berbagai kegiatan seni budaya seperti ini. Ternyata tradisi kita tuh seru banget kalau dijalani bareng-bareng.
0: Di balik semaraknya acara, ada peran seorang pemerhati anak, pemerhati budaya, dan sekaligus yang menginisiasi acara, yaitu Raden Nganten.

0: untuk kemakmuran bersama. Di samping itu, saya juga sering untuk mengadakan ke panti asuhan berbagi ya, bersama-sama, karena kami peduli. Jadi senyum mereka, senyum anak-anak panti asuhan itu adalah kebahagiaan kita. Maka untuk itu kami sering bersosialisasi, berbagi kasih, menebarkan kepedulian kepada anak-anak di panti asuhan. Memberi itu tidak harus banyak, tetapi dengan kehadiran, perhatian dan kasih sayang kita yang tulus menjadi hadiah yang sangat berarti. Untuk itu, mari kita bersama-sama peduli, berbagi dan menginspirasi, karena sekecil apapun kebaikan dapat membawa harapan besar bagi mereka.
1: Melalui sentuhan kreatif dan gimmick menarik, selalu konsisten mengajak masyarakat menumbuhkan rasa cinta budaya, sehingga pesan pelestarian mengenal tepat di hati anak muda. Berikut komentar dari Bunda Woro, pemerhati budaya sekaligus Woro-Moro Entertainment.
0: Dengan saya aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial, budaya, dan kemasyarakatan, dalam pelaksanaannya saya telah menjalin kerjasama dengan Saerah Elektronik sebagai mitra yang turut mendukung terselenggaranya berbagai event saya ini. Sinergi ini diharapkan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, mempererat kebersamaan, serta mendorong terciptanya kegiatan-kegiatan yang positif dan inspiratif.
1: Sinergi pelestarian ini makin menguat dengan dukungan sektor usaha lokal. Retno, pemilik toko Saerah Elektronik yang ada di Godean, turut mengambil peran nyata dengan menyiapkan berbagai dukungan dan juga gimmick bermanfaat bagi masyarakat.
2: Bagi kami, usaha itu bukan cuma soal memikirkan bisnis saja, tapi ada sisi kepedulian dan berbagi. Berbagi itu mulia, dan kali ini wujudnya adalah mendukung pelestarian budaya bersama masyarakat.
1: Acara seni budaya ini juga menjadi wadah tumbuhnya UMKM lokal. Bunda Woro menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi warga adalah bagian tak terpisahkan dari semangat kebudayaan. Ketika seni tradisi dicintai anak muda, kepedulian sosial saling terjalin, dan ekonomi kerakyatan terus berputar. Disitulah cita-cita bersama itu terwujud. Masyarakat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Ayo anak-anak bangun. Jangan sampai terlambat masuk sekolah.
1: Oke, Ma, aku mau mandi.
0: Loh, ini tempat tidurnya kok tidak dibereskan?
1: Kakak aja yang beresin kamarku. Loh, aku udah beresin tempat tidurku.
0: Ayo, bangun tidur, harus bereskan tempat tidur sendiri.
1: Iya, Ma, aku bereskan sendiri.
2: Tanamkan rasa tanggung jawab. Mandiri sejak dini untuk

0: Iya pak, betul, alamatnya sini.
1: Ayo terus, mundur. Nah.
0: Tolong ya pak, itu TV-nya di ruang tamu itu. Nah, kulkasnya itu di pojokan aja. Nah itu, mesin cucinya di belakang, langsung ya. Nah, oke.
2: Ono apa kuwi? Ono truk, ketok e wingi bar diteri motor. Wila, tuku meneh, entuk duit saka ngendi yo?
0: Napa e bule? Kok ngremem mengi lho?
2: Nganu le, arep takok. Le mung golek duit ki ning ngendi? Kok barangmu ki akeh banget sing anyar e?
0: Oh, alah bule. Lah yo aku kan kerja. Seko gaji kuwi tak sisihke nggo investasi. Iso investasi emas, iso investasi nganggo aplikasi handphone kaya reksadana. Tapi kudu sik terdaftar OJK. Otoritas Jasa Keuangan.
2: Nek ngono le, mbok aku tolong diajari ke handphoneku men iso mulai investasi sing aman.
0: Oh alah, ya gini bule, gini

0: Cek. Di pagi yang cerah seperti ini, seorang ibu membawa belanjaan dari pasar. Tanpa sadar, ia melemparkan bungkus plastik itu ke selokan. Nah, ini lagi. Seorang remaja habiskan minuman. Nah kan, akhirnya buang botol itu di tepi jalan.
1: Kebiasaan membuang sampah sembarangan masih sering kita lihat di sekitar kita. Padahal, satu tindakan kecil itu bisa berdampak besar. Banjir, penyakit, hingga kerusakan lingkungan. Memilah sampah organik dan anorganik, tidak buang sampah sembarangan, dimulai dari kita. Ayo, kita jaga lingkungan kita bersama.
2: Halo, Dok. Kapan le mulai?
3: Wonten apa toh, Pak? Kulau niku wangsul tase sebulan male, Pak.
2: Iya, toh. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sebulan. Iya, toh.
3: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jan gapah tenan RRI Digital jebul gampang.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, upaya membangun kesadaran hukum masyarakat terus diperkuat kantor wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY melalui berbagai kegiatan penyuluhan hukum berkolaborasi dengan lembaga konsultasi dan bantuan hukum LKBH Bangkit. Kemenkum DIY menggelar penyuluhan hukum kepada masyarakat Sleman dengan mengangkat tema bahaya penyalahgunaan pil koplo dan penyalahgunaan senjata tajam atau sajam. Penyuluh hukum ahli madya Kanwil Kemenkum DIY Tri Ari Astuti menegaskan, penyuluhan hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam membangun budaya sadar hukum di tengah masyarakat. Menurutnya, pencegahan akan jauh lebih efektif apabila masyarakat memahami konsekuensi hukum sebelum melakukan suatu pelanggaran. Beralih ke informasi lain, pemanfaatan Artificial Intelligence AI semakin mengubah berbagai aspek kehidupan termasuk dunia pendidikan tinggi. Di lingkungan akademik, teknologi ini dimanfaatkan untuk mendukung pencarian referensi, penyusunan gagasan penelitian hingga mempercepat proses riset dan pembelajaran. Universitas Gadjah Mada UGM pun terus memperkuat pengembangan ekosistem AI melalui kolaborasi dengan berbagai mitra strategis serta penguatan kapasitas riset lintas disiplin. Kepala Biro Transformasi Digital UGM, Dr. Mardani Ria Setiawan mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi kampus dalam mendorong inovasi sekaligus menjawab kebutuhan transformasi digital di perguruan tinggi. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngeljokarto.
2: Sutrisno Budi, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini sudah kami siapkan untuk Anda obrolan Asta Cita. Dan kali ini satu paket rekaman obrolan Asta Cita yang akan mengangkat tema melestarikan permainan tradisional di era saat ini, akan dipandu oleh rekan Andita Rizkia.

0: Perompet RRing 2003 Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutesno Budoyo, Sugeng Enjang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Wonten obrolan Asta Cita, sesarengan kalian kulo, Andita Rizkia. Sutesno Budoyo, kalau kita berbicara mengenai permainan tradisional, dulu kita seringkali memainkan, kemudian era semakin berkembang. Permainan-permainan tradisional juga punya begitu guys saingannya, yaitu adalah permainan di era saat ini. Lalu bagaimanakah melestarikan permainan tradisional di saat ini? Sudah hadir narasumber untuk berbincang bersama kami di obrolan Asta Cita, Ketua Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOT Kabupaten Sleman, Dr. Haji Syukron Arif Mutakin SEMAP. Sugeng Enjang, selamat pagi.
1: Sugeng Enjang Mbak Andita.
0: Sehat-sehat. Alhamdulillah Pak Wartos Despundi. Pak Syukron.
1: Hai, alhamdulillah Pak Ringi sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Nah, kalau kita berbicara meniko Pak Syukron mengenai pelestarian permainan tradisional di era saat ini, itu seperti apa nggih?
1: Nggih, jajas ngeten. Ini basa Jawa napa basa
0: bebas. Bebas.
1: Biar santai nggih. Campur-campur aja
0: campur-campur
1: ya.
0: Campur-campur juga boleh, monggo.
1: Dados menurut kami nggih, hari ini kita itu sudah mulai masuk pada era kemajuan teknologi, kemajuan teknologi dan kemajuan zaman. Banyak kemajuan-kemajuan yang itu memunculkan tradisi baru, memunculkan budaya-budaya baru karena sudah globalisasi. Banyak budaya-budaya dari luar itu masuk ke Indonesia, ke tanah kita ini. Nah, padahal masuknya budaya baru ini pasti berbeda dengan budaya kita. Ada perbedaan lah, karena budaya kita itu kan ada nilai, ada filosofis, ada yang lain-lain. Nah, ketika muncul budaya baru pasti akan dan dimainkan masuknya ini melalui berbagai macam media. Baik media itu media secara langsung, media sosial, media apapun masuk, dengan begitu akan mempengaruhi generasi muda kita, terutama Mbak. Jadi misalnya melalui film misalnya atau melalui teknologi medsos atau melalui ini tokoh-tokohnya, nah itu mulai mereka mengenalkan budaya-budaya mereka. Nah, ini kalau tidak ditanggulangi atau di anak-anak kita, generasi muda kita atau masa depan generasi masa depan kita itu tidak tahu tentang budaya kita, bahkan tidak mengenali, lambat laun mereka ya justru kenal dengan budaya luar, ya otomatis secara tidak langsung lambat laun budayanya sendiri akan ditinggalkan. Nah, mereka akan lebih mengenal budaya lama, budaya baru, dan mereka lebih akrab dengan itu. Tentunya itu ancaman bagi budaya-budaya kita, termasuk ya apapun di semua sektor gitu Mbak.
0: Baik, adanya ancaman tersebut apakah juga menjadi latar belakang pada akhirnya ada sebuah perkumpulan begitu permainan tradisional?
1: Ya, terus terang melestarikan budaya itu kan macam-macam ya. Ada di sektor bahasa, ada di sektor aksaranya, ada di sektor keseniannya, ada di sektor nilai-nilainya, filosofis atau pemerintahannya dan lain-lain. Nah, kami terus terang salah satu KPOT ya, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional, kan organisasi bertaraf nasional ya. Jadi dibentuk tahun 2000 sekitar 2020 sekitar 2021. Nah, pada waktu itu dibentuk untuk bagaimana ngopeni terkait dengan permainan dan olahraga tradisional. Memang dulu di bawah kelembagaan namanya KORMI, tapi kemudian lebih fokus pada yang permainan tradisional. Nah, tujuannya apa dibentuk ini? Tadi dengan latar belakang ancaman-ancaman, kemudian kita nggak ingin Indonesia ini kehilangan jati diri. Karena Indonesia kan luas sekali, terdiri dari berapa suku, berapa wilayah, dan masing-masing memiliki karakteristik atau budaya sendiri-sendiri. Yang bahasa juga, kemudian aksara juga, bahkan sampai tradisi-tradisi dan permainannya. Ada sekitar 700 permainan tradisional di Indonesia.
0: Itu secara keseluruhan?
1: Keseluruhan, ya.
0: Kalau di Jogja kira-kira
1: ada berapa? Jogja yang berkembang itu sekitar 29, Mbak. Yang hari ini berkembang ya. Itu sudah ada aturan bakunya. Kemudian ada aturan yang sudah dan dimainkan. Kalau mau digali lagi lebih banyak lagi. Kebetulan kami sendiri KPU Sleman sedang menyusun buku ya, buku tentang permainan tradisional, buku pedoman. Jadi orang itu kan gini, Pak. Permainan itu kan muncul dari kebiasaan di masyarakat dulu, hanya menggunakan situasi pada waktu itu, suasana pada waktu itu, dan bahan yang ada pada waktu itu. Munculnya permainan kan gitu kan. Nah, ketika pada waktu itu adanya cuma daun, adanya cuma ranting, adanya cuma batu, itu dimainkan ya karena adanya itu. Nah, kemudian aturannya sesuai dengan yang pembuat. Nah, ketika berkembang lambat laun ini kan ada kemudian memainkan dimainkan oleh daerah lain. Kemudian aturannya menjadi berbeda. Karena mungkin daya tangkapnya ketika ini aturannya awal gini, tapi ketika masuk di sana, misalnya di sana enggak ada batu, adanya pecahan genteng, akhirnya pakai pecahan genteng kan gitu kan. Jadi berbeda. Nah, ini yang kemudian KPU itu membuat hari ini itu standarisasi aturan. Dan itu sudah berlaku sekitar dari 700 itu baru 22, Mbak.
0: Baru 22 yang punya
1: standar nasional.
0: Jadi sudah ada baku-bakunya.
1: Baku,
0: ini ya. Standar lain sebagainya.
1: Dari Sabang sampai Merauke aturannya sama. Nah, ini baru kita proses bagaimana kemudian membuat yang 700 ini. Misalnya kayak juku eja, apa juku ilele.
0: Juku ilele itu
1: permainan lompat batu itu.
0: Yang
1: Sulawesi
0: di,
1: berapa
0: mana yang itu. Di uang waktu itu ya, Pak ya, yang digambar uang bukan yang melompati batu itu kan?
1: Yang
0: sampai tinggi sekali
1: betul,
0: ya.
1: Nah, itu kan di sana. Kalau mungkin di sini mau dimainkan ya berarti aturannya harus baku dari sana. Nah, ini yang belum ada. Mereka hanya dimainkan di wilayah masing-masing. Mau dilombakan nasional kan nggak mungkin, karena orang sini atau orang Sumatera atau orang Bali nggak memainkan itu. Nah, perlu dipelajari dulu. Nah, ini butuhnya standarisasi nasional di situ.
0: Sehingga ketika nanti permainan tadi asalnya dari mana, dimainkan dimanapun semua sama.
1: Iya.
0: Begitu ya, misalnya harus menggunakan kreweng atau menggunakan batu ya harus sama seperti itu.
1: Ya, itu tetap standar kayak olahraga lah. Bola dimanapun kan sama kan.
0: Pakainya bola itu ya, gitu ya, bola kan, kaki gitu ya. Pak ya.
1: Iya, bola kaki bentuknya seperti itu, aturannya kalau lebar lapangan seperti itu harus ada standarisasi.
0: Tidak bisa kemudian bolanya adanya bola ini aja lah dipakai gitu
1: ya. Iya, kalau mau mainkan bola misalnya bola yang sepak bola. Tapi hari ini muncul perkembangannya ada mini soccer, ada futsal, itu kan pengembangan. Betul. Tapi namanya beda. Nah, kalau lompat batu ya harusnya seperti itu. Tapi nanti lompat karet beda lagi kan gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, itu harus ada sama-sama lompat kan gitu kan. Nah,
0: tapi
1: itu
0: pasti ada beda begitu beda. Ya Pak, yang digunakan.
1: Karena setiap permainan selain untuk game, untuk kesenangan, kepermainan itu beda dengan olahraganya di situ.
0: Oh.
1: Kenapa dinyatakan hanya permainan? Ada olahraga. Kalau permainan itu hanya tidak ada kompetisi.
0: Iya.
1: Tidak ada aturannya ada, cuman tidak ada kompetisinya tidak ada, kemudian tidak ada semacam jenjangnya, ya kan? Kalau olahraga
0: tidak berjenjang begitu ya?
1: Iya, cuman ya aku main karet hari ini, main karet sudah selesai itu main.
0: Kalau ini kan dari mungkin kejuaraan daerah,
1: nah, ada jenjang.
0: Kabupaten dulu, daerah
1: betul,
0: dan lain sebagainya.
1: Iya.
0: Tapi ini menarik Pak, karena beberapa waktu kemarin saya juga sempat membaca ada perlombaan gobak sodor.
1: Iya.
0: Nah, itu juga apakah tidak berjenjang atau berjenjang atau bagaimana?
1: Kalau berjenjangnya kan berjenjang itu kan tergantung pemerintah atau pelaksanaan. Misalnya kalau pemerintah hari ini yang sering untuk permainan tradisional yang sering dimainkan itu kan ada yang favorit itu kan paling gampang dan sudah ada tadi hanya baru 22 tadi loh. Termasuk gobak sodor, bakia, kemudian egrang itu kan standar nasional sama. Ya,
0: itu sudah.
1: Sudah. Nah, sama. Yang dimainkan kan yang itu ketika.
0: Kalau dakon apakah sudah?
1: Dakon sudah. Oh. Sudah ada dakon, kemudian gangsingan, kemudian
0: bendek-bendek.
1: Bendek sudah.
0: Oh, bendek sudah.
1: Tapi namanya beda-beda.
0: Oh, boleh.
1: Kalau
0: ya,
1: di
0: Pak,
1: Jakarta
0: ya?
1: Itu namanya patok lele namanya.
0: Oh iya, patok lele saya pernah dengar itu. Ya. Berarti sama seperti
1: permainannya sama. Bendek, bahkan ya? Internasional sekarang sudah mulai dimainkan dengan berbagai macam bahan. Kalau kita kan pakai bambu, di sana sudah pakai kayu, di Eropa atau di Afrika itu beberapa sudah mulai memainkan
0: patok
1: itu.
0: Lele ya berarti ya.
1: Di sini namanya di Jakarta itu namanya patok lele.
0: Kalau untuk yang sampai ke internasional namanya apakah juga patok lele
1: atau lain-lain? Lagi? Mereka mainkannya apa? Saya beberapa kali ya di apa ya di media sosial itu mereka sudah memainkan tapi hampir sama pakai itu. Cuman namanya saya enggak begitu memperhatikan kemarin. Ini sudah masuk internasional nih. Berarti nanti bisa jadi kejuaraan dunia kan gitu kan.
0: Iya, betul. Nah, udah hampir sama. Nah, tapi kalau melihat tadi Pak dari 700 kemudian 22 kalau di Yogyakarta ada 29 saat ini animo anak-anak juga untuk melestarikan memainkannya apakah juga sudah memulai tren peningkatan?
1: Iya, ini kan memang gini. Ini tantangan bagi kita, tantangan bagi stakeholder apa ya pemerintah, tantangan bagi pemegang kebijakan, tantangan bagi orang tua, tantangan bagi kampung lingkungan. Bagaimana kemudian hari ini kan anak-anak kita itu lebih cenderung asik dengan dirinya sendiri. Ada dia memainkan permainan misalnya, tapi hanya memakai hari ini alat namanya gadget. Nah gadget ini kan tidak ada interaksi. Dia interaksi benar ada interaksi misalnya dia main PUBG dia dengan interaksi dengan lawannya tapi kan nggak kenal orangnya di mana benar nggak itu orangnya Nah komunikasinya maya kan gitu kan. Nah ketika ada permainan kalau saya kecil dulu kan main itu kan setelah pulang sekolah ganti baju terus ketemu ke temennya nyari tempat memainkan ada di situ apa nah ada interaksi sosial ada namanya kerjasama ada namanya saling kebersamaan ada namanya kemudian tolong menolong di situ nilai-nilainya ada tapi kalau maaf yang di dunia maya ini kan ya kadang-kadang malah justru banyak negatifnya. Nah ini menurut saya anak-anak kita harus dikenalkan sejak dini. Kenapa? Caranya gimana? Ya orang misalnya gini, kalau dari lingkungan pemerintah harus membuat program pemerintah. Ayo misalnya tadi dinyatakan harus ada berjenjang tadi. Lomba gobak sodor tingkat RT. Kemudian lomba misalnya 17-an kayak gini, lomba antar kampung. Nanti pemenangnya nanti di antar prokal, perkar olahraga kelurahan, dinaikkan lagi sampai kecamatan, dinaikkan sampai kabupaten, dinaikkan sampai nasional. Itu sebenarnya ada namanya festival olahraga olahraga nasional. Itu yang menyelenggarakan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Cuman yang dikirim itu tidak melalui seleksi rata-rata hanya yang misalnya dinas bahkan antar Kementerian Pemuda Olahraga biasanya minta ke Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Provinsi kemudian pemuda masuk ke kabupaten dan mereka hanya mengirim tanpa ada seleksi dulu beda kayak misalnya kalau olahraga yang profesional ya yang olahraga cabur itu kan misalnya mau ngirim tim sepak bola tim voli pasti ada seleksi dulu di bawah nah ini enggak yang penting ngirim Jogja kan gitu kan tapi inilah makanya tantangan nah yang pertama untuk pemerintahan yang kedua orang tua juga punya peranan di situ bagaimana kemudian orang tuanya itu kalau mau mengenalkan permainan kepada anak-anak tradisional itu ya mainkan dulu mereka bermain dulu anaknya diajari kalau ini apa ya bu ini apa pak ini dulu ayah main gini dakon nah, caranya gimana secara tidak langsung mengajari di situ secara tidak langsung mengenalkan yang ketiga adalah sekolah karena lingkungan itu kan ada tiga ya lingkungan sekolah ketika anak-anak sekolah kemudian di sekolah di luar dengan teman-temannya dan yang terakhir dengan orang tua setiap hari nah kalau tiga elemen ini berjalan saya kira kita tidak akan kehilangan jati diri kita karena permainan itu ada jati diri loh Mbak
0: betul jadi ada sinerginya gitu ya betul. Permainan ada jati diri bisa dijelaskan
1: Itu sesuai dengan ini kalau Mbak hari ini kan ada namanya Jogja ada sudah mulai dulu ya dengan adanya pendidikan khas kejogjaan jadi pendidikan khas kejogjaan ini bagaimana mengenalkan lagi pengenalan lagi budaya-budaya yang itu merupakan budaya-budaya Jogja. Kalau bahasanya kan jalmo kang kang apa jalmo kang utomo. Ya, jalmo kang utomo itu kan rohnya di situ. Nah, kemudian mengenalkan bagaimana ada filosofi-filosofis mulai dari busana, kemudian macam-macam. Nah, menurut saya hari ini jati diri Jogja hari ini loh, kalau menuju kita Jogja itu tercermin pada bagaimana pelestarian atau pengembangan budaya-budaya ini, termasuk permainan dan olahraga tradisional yang ada di Jogja, dikenalkan kembali kepada generasi muda. Dan kalau ngomong jati diri, Indonesia ini sebenarnya justru memiliki, makanya kita bangsa, tapi kita itu di dalam undang-undang apa ya, undang-undang dan juga dasar negara kan ada undang-undang dasar, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kita tuh berbeda-beda tapi satu. Ini kan masing-masing daerah memiliki jati diri. Masing-masing daerah punya apa itu bukan jati diri. Masing-masing daerah punya tradisi, punya kebiasaan, punya budaya, tapi kemudian muncul namanya jati diri namanya Indonesia. Bangsa Indonesia. Ini bangsa Indonesia loh. Kalau ngomong soal Papua ya kayak gitu, tapi kembali ke jati diri Indonesia. Siapa Indonesia ini? Adalah bangsa yang terdiri dari berapa suku dan berapa anu. Nah, jati diri itu tercermin pada apa? Perilaku dan budaya yang masih dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri. Kita tahu misalnya Jepang, Korea, majunya kayak apa? Tapi mereka masih menggunakan aksaranya sendiri untuk berkomunikasi. Masih memakai busananya sendiri untuk dipakai. Kita tanya pada diri sendiri.
0: Apakah
1: sudah seperti itu? Kalau pakai busana Jawa paling, kalau acara Kamis Selasa Wagena.
0: Sekarang jadi Kamis nggih.
1: Kamis itu kalau enggak pas acara manten. Ya acara-acara yang dipaksakan kan. Kenapa tidak kita membiasakan diri. Orang-orang mereka itu memakai kimono Jepang ya tiap hari enggak masalah. Kan gitu kan? Ya itu karena mereka bangga. Nah, ini jati diri akan munculkan rasa bangga pada ke orangnya itu sendiri.
0: Itu, Mbak. Wah, menarik sekali ya kalau kita berbicara mengenai permainan tradisional. Nah, kalau dari Pak Sukron begitu menyampaikan kepada generasi muda, kemudian mereka masih belum terpantik untuk mau bermain permainan tradisional, apa yang ingin disampaikan? Mengapa manfaatnya permainan tradisional ini untuk mereka, sehingga mereka ayo bersama-sama memainkan permainan tradisional?
1: Ya, gini, kalau soal kita agak jauh ya, dalam lagi, kita harus sadar, kita harus bahwa kita sadar dan kita itu harus bangga bahwa kita itulah bangsa Indonesia dulu. Dari situ dulu. Jadi anak muda kalau orang mana, ya kamu orang mana, ya kamu orang Jogja, tapi warga negara Indonesia. Nah, di situ anak muda harus dikenalkan dulu kebanggaan pada cinta tanah air dulu tadi. Bahwa kita punya nama tanah air dan bangsa namanya Indonesia harus dipahamkan dulu itu, jadi dirinya. Nah, kemudian ketika muncul rasa bangga itu kan tercermin pada yang lain-lain. Ketika kita makan gudeg lah, ya anak-anak hari ini harusnya makan gudeg ya seneng gitu kan. Karena itu ya makan kita, ya justru malah enggak makanan-makanan yang dari luar kan gitu kan. Ya makan boleh, tapi yang gudeg harus dilestarikan.
0: Tetap senang
1: gitu kan. Kadang wah ini enggak enak kan, ya jangan gitu kan gitu kan. Karena dari kecil sudah dibiasakan sama orang tuanya, sebenarnya salah orang tua kayak gini maksud saya itu. Nah, maksudnya anak muda, ayo anak muda, kamu adalah bangsa Indonesia. Anak-anakku, adik-adikku, kita itu adalah bangsa Indonesia yang memiliki jati diri luhur, jati diri tinggi. Kita adalah bangsa yang besar, kita adalah bangsa yang memiliki jiwa besar, memiliki tradisi yang besar, dan kita punya masa depan yang besar. Masa depan bangsa ini terletak pada generasi muda. Dengan apa? Dengan kamu bangga dengan jati diri bangsa Indonesia. Apa? Melestarikan peninggalan-peninggalan yang ada hari ini. Apapun itu. Jangan terbuai atau jangan bangga pada budaya luar. Karena budaya luar itu mereka datang ke Indonesia, ke bangsa kita itu tidak lain hanya untuk menjajah lagi. Untuk saya.
0: Baik.
1: Ya, kita belum merdeka loh ini, Mbak. Ini 17 tahun. Okay. Jangan hanya kita ngomong merdeka, merdeka, tapi kita masih memainkan atau memakai budaya orang luar untuk berkegiatan atau beraktivitas.
0: Baik. Untuk menutup perbincangan kita di obrolan setelah cita ini, semoga Pak Sukran ada yang mau disampaikan ataupun conclusion begitu nggih untuk pembahasan kita, silakan.
1: Ya, banggalah pada jati dirimu. Karena ajining diri akan tercermin pada hati, kepada dan raga kita, dan juga perilaku kita. Ajining jalmo kang utomo, manusia yang sempurna itu adalah manusia yang mampu bangga pada dirinya sendiri, bangga pada leluhurnya. Jadi kalau mau jadi manusia sempurna, jalmo kang utomo itu adalah bangga pada leluhur-leluhurnya kita sendiri. Dengan apa? Dengan melestarikan budayanya kita sendiri. Itu, Mbak.
0: Baik, terima kasih. Seru sekali pembicaraan kita mengenai permainan tradisional ini, bagaimana kemudian terus melestarikan di era saat ini begitu nggih toh Pak Sukron. Kagem Sutesno Budoyo, perbincangan kita harus kita tutup terlebih dahulu di obrolan Asta Cita. Terima kasih sekali Pak Sukro sudah berbincang bersama kami, Ketua Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOT Kabupaten Sleman. Terima kasih. Lan kagem Sutesno Budoyo mboten saten munti-munti. Kita ketemu lagi di obrolan Asta Cita berikutnya. Sugeng Enjang, matur nuwun.

0: Over. Siram-siram gari klik nih loh, mancur dewe. Makan iki Pak gari klik, milih dewe. Arep mangan yo gari klik teko dewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.

0: kamar mandi masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.
1: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
0: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
2: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.

0: harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
0: Wah iya apa?
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Piye? Yeah.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
0: Ya, kuwi cetha 50.000.
1: Nah. Giliran duit kok dong.
2: Bebaskan Daerah Istimewa Yogyakarta dari buta aksara.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Profesor Bayu Dwi Apri Nugroho, mengingatkan petani agar bersiap menghadapi dampak El Nino tahun ini. Fenomena tersebut diperkirakan memicu cuaca lebih panas dan kekeringan yang lebih berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Bayu, kondisi ini berpotensi mengganggu kalender tanam, meningkatkan risiko gagal panen, dan menurunkan produksi pangan. Petani disarankan menggunakan varietas tahan kekeringan, menyesuaikan pola tanam, dan memilih komoditas yang tidak membutuhkan banyak air. Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 37 sekolah dasar di Kabupaten Bantul menerima program revitalisasi dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026. 6 sekolah telah menandatangani kontrak dan mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan. Sementara 31 sekolah lainnya masih menyelesaikan proses administrasi. Kepala Bidang SD Dikpora Bantul, Istiani Nur Hasanah mengatakan, kerusakan bangunan sekolah disebabkan usia bangunan maupun dampak bencana. Menurutnya, pemerintah daerah hanya mengusulkan sekolah penerima bantuan berdasarkan tingkat kerusakan. Pemerintah berharap revitalisasi dapat menghadirkan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi para siswa. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Seterusnya butuhnya di kesempatan siang hari ini, saya masih terus menemani Anda tentunya hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini babakan pitutur anak atau babia, dan juga nanti dilanjutkan dengan gending-gending tari yang sudah kami siapkan, diantaranya adalah gending Bedoyo Manggalastowo, uki wonten gending tari saji, lan uki wonten gending klono topeng. Bapia wonten ing siang menika tersebut ya, badhe katuraken menika carios utawi babagan tikus kucing. Sedasa menika sugeng midhangetaken.

0: Pia, Babakan Pitutur Anak Perempat RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya, wonten ing siang punika Bak Pia kepareng ngaturaken ira-irahan Kunang Gowo Padang. Naskah dening KRT Akhir Lusono AMD SSN MM. Kapetik saking Kidung Satu Kewan, Antologi Dongeng Satu Kewan tahun 2000 Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawaosaken dening Indriani Voluntiri Aziz, Dwijo Boso Jowo saking SMP Negeri Kalih Ngaglik, Kabupaten Sleman. Sugeng midangetaken.

0: Pemerhati keris yang sehari-hari tinggal di Kasihan Bantul, Yogyakarta, Ki Juru Bangun Jiwa menjelaskan, keris bukan sekedar senjata. Namun begitu, banyak filosofi lainnya yang tergambar pada elok atau lengkungan pada keris, dapur keris, ragam bentuk keris, serta pamor keris, yaitu gambar hiasan yang ada pada keris. Jumlah luk atau lekuan pada keris juga memiliki makna khusus. Luk pada keris selalu gasal atau ganjil dan tidak pernah genap karena menggambarkan keesaan Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk keris normal, hitungannya mulai dari luk 3 sampai luk 13. Jika luknya lebih dari 13, dianggap sebagai keris yang tidak normal dan disebut keris kolowijan atau polowijan. Masing-masing luk juga memiliki makna sendiri. Luk 1, Morosebo. Manusia ada di dunia ini sekedar mampir ngombe. Artinya bahwa yang diminum haruslah ilmu kawruh yang baik atau kawruh hidup. Silaturahmi kepada alam, kepada sesama, dan kepada Tuhan sendiri. Lok 3, Jangkung. Manusia harus melindungi sesamanya untuk bisa mendapat perlindungan yang Maha Esa, Jinangkung, Jinampangan, Dening Pangeran. Lok 5, Pandawa. Mengambil sikap seperti kesatria Pandawa.
1: Diharapkan manusia mempunyai sikap seperti para kesatria Pandawa yang berjumlah 5, yakni Puntadewa itu jujur, berdarah putih, berani itu Werkudara, pandai itu Janaka, Nakula itu dekat dengan rakyat, Kawula, Sadewa itu dekat dengan Tuhannya. 5 sifat ini harus dipunyai oleh manusia sebagai simbolisasi untuk 5.
0: Lok 7, belas kasih kepada sesama diberi belas kasih Tuhan. 9, keperwiraan, manusia harus perwira. Salah mengaku salah dan harus mampu hidup mengatasi segala yang hidup. Manusia harus tangguh dan tanggon, mampu mengatasi segala zaman keruwetan. Apa yang harus dihadapi dengan berbagai macam upayanya. Lok 11, welas asih, mendapat belas kasih Tuhan dan orang tuanya. Harus berbelas kasih kepada sesama. 13, puncak kehidupan manusia, yakni akan kembali kepada Tuhan. Sifat sikap yang digambarkan dengan laut dan langit, laut laku utomo, langit lolo dan lungit. Sementara itu, Ketua Dewan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Duyanto menyatakan, berbagai upaya pelestarian keris sebagai warisan budaya dunia asli Indonesia harus mendapat dukungan berbagai pihak. Adanya anggapan keris sebagai sesuatu yang syirik, musyrik, karena pemahaman mistisnya semata harus dihindarkan. Pengetahuan tentang keris yang lengkap mulai dari makna filosofi, bagian-bagian keris, dan teknologi masa lalu yang sangat adiluhung.
2: Menempatkan keris sebagai benda budaya saja, jangan apa,
3: ada magis,
2: sebagai jimat atau apalah ya, itu kan bisa ke arah sirik atau musrik ya, sebagai benda budaya saja.
0: Begitu besar makna filosofi sebuah keris. Jadi sudah selayaknya kita bangga serta melestarikan keberadaan keris sebagai salah satu budaya adiluhung Nusantara.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kulon Progo akan menyelenggarakan Arung Progo Festival 2026. Ketua Panitia Arung Progo Festival 2026, Mulhendra, mengatakan sungai tersebut sedang diarahkan menjadi river destination berkelas dunia yang mampu mengakomodasi kebutuhan olahraga, pariwisata, dan konservasi lingkungan. Menurutnya, upaya menuju target tersebut dilakukan secara bertahap dan terukur setiap tahun. Potensi Sungai Progo dinilai sangat besar karena memiliki tingkat kesulitan jeram yang masuk kategori kelas dunia dan disebut sebagai salah satu yang terbesar di Pulau Jawa. Beralih ke informasi lain, pelaku usaha didorong memahami penggunaan bahan pewarna secara efisien, pengelolaan limbah produksi hingga penghematan penggunaan air dalam proses pembuatan batik. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Pratanadi, mengatakan pelatihan dan sertifikasi kompetisi bagi pelaku industri batik dilakukan secara rutin. Pelatihan dan sertifikasi sebagai upaya menjaga amanah batik yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Siang ini Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Betty Damayani dan Gilang Sutowiyoso menemani sampai sore nanti. Dan pada hari ini sudah kami siapkan Canting Jali, catatan penting ojo nganti lali, kanti ira-irahan, cepet selamat, ora kelelat-kelelat, sugeng midangetaken.

0: Sutresno Budaya Perempat RRI Ngeluluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Siang ini masih bersama saya Betty Damayani kalian Gilang Sutowiyoso. Dan siang ini sudah kami siapkan info UMKM telur asin rasa soto bersama Titik Renggani sugeng midangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perempat RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja, jumpa kembali bersama saya Titik Renggani. Baik, Sutresno Budoyo, mungkin Anda pernah merasakan telur asin. Dan telur asin itu ya memang terbuat dari bebek, telur bebek, dan diolah sedemikian rupa sehingga nanti kalau sudah direbus rasanya menjadi asin, telur asin. Tapi kali ini saya akan memperkenalkan kepada Anda semua, Sutresno Budoyo, telur asin yang dibuat oleh para pelaku UMKM ini dengan rasa yang berbeda. Selain asin, tapi ada rasa lainnya. Seperti apakah pelaku UMKM ini menggeluti usahanya membuat telur asin rasa soto? Baik, kita dengarkan bersama.
2: Nama saya Sumila. Saya pernah kerja di Hong Kong selama 7 tahun dan juga pernah pertama di Singapura 7 tahun, kedua di Hong Kong 7 tahun. Saya setelah pulang, saya kebetulan di sini ada kelompok asuh keluarga Binangun. Nah, setelah itu di sini mendirikan produk Wingko dan juga telur asin.
3: Ya, terus Ibu, ini yang membuat telur asin. Ini telur asin apa ini, Bu?
2: Telur asin rasa soto.
3: Saat produksi apa saja yang dibutuhkan?
2: Yang dibutuhkan itu telur, terus itu bata yang sudah dihaluskan, garam, bumbu soto serai, terus itu daun jeruk purut.
3: Apa telur tadi, telur ayam atau telur bebek?
2: Telur bebek.
3: Telur bebek. Yang ya. Dipilih telur bebek yang seperti apa, Bu?
2: Telur bebek yang bening, enggak butek. Soalnya kalau butek itu biasanya udah lama.
3: Oh, gitu. Yang ya. Bening. Biasanya kalau di sini ngambilnya dari apa, peternak-peternak itu atau ambil di pasar begitu?
2: Dari peternak langsung, dari kandang langsung. Dari kebetulan kandang. Kita juga ada yang apa, ternak bebek. Itu so. Jadi kadang ada 50, 40, terus kita terus nyambung pesen dari ternak.
3: Ya, cara pembuatannya seperti biasa membuat telur asin itu?
2: Iya.
3: Prosesnya seperti itu. Berapa lama, Bu? Itu dikepel pakai apa itu?
2: Dikepel itu pakai bata itu paling lama 5 hari, 6 minggu gitu.
3: Berapa, 5 hari ya?
2: Iya. 5 hari itu sudah pas. Kalau mau lebih asin ya seminggu atau sampai 10 hari.
3: Oh gitu. Kalau sudah proses itu 5 hari, terus diapakan itu, direbus atau bagaimana?
2: Iya, terus itu dilepas batanya ya. Itu terus dicuci, terus direbus selama 1 jam.
3: Ya, bertahan berapa lama itu telur asin itu, Bu? Setelah kalau direbus begitu.
2: Telur asin itu lebih dari 1 minggu.
3: Lebih dari 1 minggu ya. Ya. Terus pemasarannya kemana saja, Bu?
2: Pemasarannya ya kalau di sini kita enggak, maksud tuh kalau ada orang pesen aja terus kita rebus, kita ya kalau stoknya itu kita pasti punya walaupun sedikit.
3: Oh, pasti ada ya. Terus ada berapa orang ini yang mengerjakan apa pembuatan telur asin rasa soto?
2: Iya, kelompok Wingko 4 orang.
3: 4 orang. Ya. Itu kalau misalnya setiap saat apa itu kan 1 minggu atau 1 bulan berapa butir jadi telur asin?
2: Iya, gimana ya? Itu tergantung pesanan aja.
3: Iya, kalau misalnya pesannya 100, itu berapa lama waktu yang dibutuhkan
2: untuk
3: pembuatan itu?
2: Paling 1 jam.
3: 1 jam itu ya. Sudah bisa ya. Ya. Terus tinggal disimpan di mana itu, Bu?
2: Di penyimpanannya. Penyimpanannya itu di ember.
3: Oh, di ember-ember ya. Gitu. Oh, ya. Gitu. Tidak dimakan tikus itu?
2: Enggak.
3: Enggak.
2: Ya.
3: Oh, seperti itu, Pak. Baru kalau sudah hitungan jadwalnya,
2: ya. Baru terus dibuka. Ya, baru dibuka, kita rebus, terus kita ya. Kalau ada yang apa? Kalau ada yang pesen ya. Gitu.
3: Nah, terus ini ada tulisan
2: ada capnya.
3: Ada capnya.
2: Ya. Telur asin rasa soto.
3: Iya, produksi dari
2: TKI Purna gitu.
3: TKI Purna Temon
2: Kulon Progo,
3: Kulon Progo ya. Gitu ya. Sudah berapa lama ini menekuni pembuatan telur asin rasa soto ini, Bu?
2: Kira-kira lebih dari 1 tahun.
3: Lebih dari 1 tahun ya. Ya, terus bagaimana?
2: Seiring dengan berdirinya Wingko.
3: Oh gitu. Suka dan dukanya bagaimana, Bu, untuk pembuatan telur asin rasa soto?
2: Ya, suka dan dukanya ya, kalau dukanya itu kayaknya ya nggak ada, Mbak, kita enjoy aja lah gitu.
3: Ya, terus paling tidak sukanya ya banyak temen.
2: Ya, kita sering kumpul sama temen gitu. Lah ini bungkusnya.
3: Oh gitu.
2: Ya.
3: Sudah. Ini ada bungkus satu kotak ini ada berapa?
2: 3 butir.
3: Ada 3 butir.
2: Ya.
3: Oh, seharga berapa ini, Bu?
2: Seharga 13.000.
3: 13.000 ada ya. 3 gitu ya. Ya. Telur asin rasa soto. Iya. Ini kemasannya sudah bagus sekali ya. Seperti ini. Terus kalau biasanya yang pesan di orang-orang mana saja, Bu?
2: Kalau yang pesen tuh biasanya ya lingkungan teman-teman dari Mbak Nami sendiri, terus lingkungan dari orang-orang sini. Biasanya kalau mereka mau hajatan gitu, biasanya pesen telur asin juga. Di dalamnya tuh hajatannya nggak nasi, telur asin, terus modelnya telur asin, ayam, sama buah gitu.
1: Sutresno Budaya, demikianlah siaran kali ini. Semoga informasi-informasi bisa bermanfaat buat Anda. Selain itu bisa memotivasi Anda untuk lebih bersemangat lagi untuk memproduksi ataupun menjual produk-produk yang dihasilkan. Dan saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali dengan pelaku-pelaku UMKM lainnya. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Jangan
1: lebih ya,
2: jangan
1: lebih.
2: Jangan lebih.
1: Jangan lebih. Jangan lebih. Jangan
0: lebih. Mandek, mandek, mandek.
2: Pripun to Pak RT? Cetha niki sing gawe rusuh kampunge dhewe. Mumpung kecekel dirampungi mawon.
0: Seto se.
2: Ayo, ayo.
0: Ayo, ayo. Ayo, ayo. Kuwi nek arep main hakim sendiri malah kena pasal. Ngerti ora? Lah, ayo. Wis saiki iki digowo ning kantor polisi wae. Sing kawogan ben sing ngrampungi.
3: Tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan.

Tanah longsor berpotensi terjadi pada musim penghujan. Diperlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan kita. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan tanah, atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Gejala-gejala akan terjadinya tanah longsor seperti munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing biasanya terjadi setelah hujan. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba, tebing rapuh, dan kerikil mulai berjatuhan. Jika musim hujan, biasanya air tergenang, menjelang bencana itu, airnya langsung hilang. Runtuhnya bagian tanah dalam jumlah besar, pohon atau tiang listrik banyak yang miring. Waspadai wilayah di sekitar Anda di wilayah perbukitan yang memiliki kemiringan lereng lebih dari 20 derajat. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Sutresno budaya matur panjenengan tasih kepareng bidang ngetahaken kiaran-kiaran saking program 4 RRI Radio ingkang tansah ngleluri budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno budaya dhumateng panjenengan sedaya ingkang wonten ing dalem menika mbok menawi nembe wonten ing margi tumuju salah setunggaling papan. Mugi tansah pinaringan selamat mboten wonten halangan setunggal menapa nggih Sutresno budaya. Lan iki dhumateng panjenengan ingkang tasih nindakaken pakaryan, mugi pinaringan lancar, monggo sami ngaso lan sinambi menapa kemawon tansah midhangetaken perompat RRI Ngayo Jakarta. Lan katur dhumateng Sutresno budaya wekdal menika wonten studio sampun nedahaken wanci jam 11 langkung kawan dasa menit. Tasih nenggo sawetawis wekdal kagem Sutresno budaya muslimin muslimat nenggo kumandanging adzan zuhur kagem wewengkon Ngayo Jakarta lan sakiwa tengenipun. Awit kumandang adzan zuhur ing dinten menika dumawah wanci jam 11 langkung kawantosa 8 menit. Lan Sutresno budaya salajengipun perompat RRI Ngayo Jakarta badhe ngeterakan reroncan lagu-lagu rohani Islam sinambi nengke manjing wektal sholat zuhur awit kumandang azan zuhur ing dinten menika dumawah wanci jam 11 langkung kawantosa 8 menit.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayu Jokarto, radio ingkang ngeleluri Budaya Jawi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berombak tararing lalu ributoi jawi suara budaya Jogja Suterno budoi matur nuwun penjaringan tasih kepareng midang etaken kiaran-kiaran saking program Empat Tararing Ayu Jogarta ingkang kagiaraken saking Jalan Ahmad Jajili nomor sekawan Kota Baru Ngayu Jogarta lan dumateng penjaringan Suterno budaya ingkang nembe kemawonnya wiji sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1017 kHz lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Ji Suterno budaya ngaturaken sugeng siang katur dumateng Suterno budaya wonten ing pundi kemawon wonten ing wekdal siang menika perempat RRI Jakarta badhe ngaturaken wonten ing kiaran dagelan Mataram wonten ing siang menika ngaturaken irah-irahan Ban Giwang ingkang badhe katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta. Suterno budaya sugeng siang lan sugeng midhangetaken.

0: Esok-esok nyapu. Karo ngrungokke gendruwo momong. Sing dimong apa ya gendruwone? Gendruwo momong peri. Jan ngrasake bojoku iki jan. Ayo. Bojo wis nyapu latar sak mono ambane. Isih turu. Ayo apet-apete ndek bojo penyanyi kan. Penyanyi nek payu penyanyi ming lota latihan werak ya ming. Ish. Awak ming melu nyanyi kroncong ya Istanbul baju biru prono sprene ora apal. Endi apal ming bait loro. Remuk rendam lho. Lah wong uripe wis ajur kumur-kumur kok dinyanyekke. Ayo ndek bojo ki nek seni ya ngono kuwi.
1: Wis kudu. Mas Sanduk. Ora.
0: Wis satu ya. Wis satu wis obah menduk. Oke ben kae obah anduk tak jukuke pel yo nesu.
1: Alah sabune iki piye iki?
0: Loh, nah kuwi apa toh?
1: Kuwi kan jaman iki lho.
0: Kleru kleru kentang. Tak sapa kan kleru kentang.
1: Cidok. Cidok.
0: Rono ciduke apa piye? Kowe kowe iki ados apa ngopo kok ngantek ora ana ciduke?
1: Ayo arep ados apa kon ciduk arep nggo madang.
0: Tadamu ki sepira rek njero le madang kowe nganggo ciduk kuwi le muluk rak ya.
1: Anggepe ki rol apa piye kok monoloh barang kuwi. Nah. Esuk-esuk kok monoloh.
0: Kowe ki sing monoloh ki sapa?
1: Kuwi mau ngrasane aku to.
0: Mudah-mudahane rasa kuwi lho.
1: Mbok ya mbangane rasa mbok ya liyane.
0: Wong kowe ki ming arep atus ya esuk-esuk wis ngonak-onakke wong
1: ayo tak rasa-rasake.
0: Piro-boro ki wong wedok ki sing nyapu sike ora kok njur wong lanang wis tangi esuk nyapu latar tujuane aku ana sing hibur.
1: Sing nyapu latar kuwi sapa? Sapa iki mau?
0: Lah ya aku to.
1: Lah iya to. Aku ya ming genake kok
0: dadi. Kene iki ming arep nim. Kene iki ya ming arep nimbrung.
1: Ling liwat wis mateng urung. Torno iki kudu ngintip Mas kudu. Aku kepengen mangan intip dina iki.
0: Wong
1: dikom jangan gori.
0: Wah, entar rasa-rasake. Ayo iki lho sing jenenge anggota organisasi anyar ki kok ngene iki.
1: Tenan Mas aku.
0: Padha karo jenenge bojoku anggota anu organisasi ku ki.
1: Konjuk lawe gendar.
0: Mas. Ikatan suami takut istri.
1: Ora Mas aku ki ya saking sayange karo panjenengan.
0: Ming arep njukuk kecidhuk kok tak disayang-sayang. Nyo siduk, nyo.
1: Ki ono mangsute, Mas. Kuwi nek panjenengan
0: panjenengan kaya iki mesti ana pamrih. Aku ki nek dusel-dusel bojo ngene malah deg-degan.
1: Padake kucing usel-usel.
0: Lho, anjir ming arep ngenani. Mun nek awake njur, Mas.
1: Panjenengan yo
0: urung nganggo ihi-ihi ta kowe.
1: Ora tanggaping Sasmita kok. Aku nak muni anduk Mas, ciduk Mas. Ngono kira ya pamrih panjenengan ya ning kamar mandi to.
0: Njur ngedusi.
1: Ya nimbake.
0: Entar kira iki kan
1: Mas, iki kono jo 7 lho dina iki.
0: Apa? Apa?
1: 7.
0: 7 kuwi jam nganggo dhuwit apa ming latihan? Awange ngalor ngidul ngantek bane nonton entek kae iki ora tau payon pisan-pisan kok.
1: Latihan ping 6 siji sambatan.
0: Le latihan ping 6 sing siji sambatan ki njur le entuk dhuwit kapan to? Eh,
1: selapanan kuwi nganggo elektunan. Karo dadi karo dikiran kae kok aku ki bareng kuwi ngono.
0: Dikirke ya nganggo elektron.
1: Heeh.
0: Oh, njur anake nganggo sinom selawat.
1: Mas aku kok dilulur ya, Mas.
0: Ling lulur ya. Ling lulur ya nganggo nganu lempung kae. Nganggo lempung.
1: Ya ora, Mas, mbok jowo.
0: Kok koyo ketok iku wong mul. Wong mulya banget.
1: Iki penampilanku tak jaga lho.
0: Alah-alah. Kowe iki sesuk kowe ora usah nganggo potol talis, nganggo areng wae sing rada ngirit.
1: Ora ngono to, Mas. Aku ki penyanyi ki rak ya wis anu to jadi pujaan lho aku ki ning kota kene iki.
0: Oh, nyanyi kowe nang Webri Robert, Pak. Wes.
1: Saiki iki malah golek sing Mas. saiki penyanyi ki sing apik akeh. Sing rodok bliru-bliru ki malah saiki ki rodok.
0: Endi goleki ngono apa piye?
1: Rumangsane ki rodok silir-silir ki malah kepenak. Dirungokke ki.
0: Jane aku ki nek ngeterke kowe iki ki bunek. Aku ki ngeterke kowe iki bunek.
1: Kok bunek piye to?
0: Lah wong nyanyi ora tau bener kok ngeyele ora jamake lho.
1: Loh.
0: Mbok yo nganggo sak lagu ki nganggo bener ngono lho. Awang sewengi latihan kok meng latih kowe sak lagu ora dadi ki piye?
1: Kuwi ki malah susu sing greteh ki kok ngono kuwi.
0: Apa pancen? Lho
1: latihan ki nganggo rewel, Mas. Ora njuk sepisan dadi.
0: Rewel kok sewengi kok ya jane kowe iki jane penyanyi edan ngono wae nek ngarani. Penyanyi edan ngono wae.
1: Iki tenan, Mas.
0: Ngayal ku lho saking gregeten e.
1: Aku ki jane
0: tak nek edan.
1: Aku ki jane yo isih nek diterke panjenengan kuwi nek rono-rono kuwi.
0: Iki saya maju meneh. Iki saya maju meneh nang kene iki. Lah wong kowe iki bojoku ajar nyanyi iki mbiyen iki sing usul-usulke aku nang gone grup kae kok njur.
1: Ora wong aku mergo disenengi pimpinane kok kae iki. Ora mergo sampean, Mas. Aku ki dadi primadona nang kono njur disenengi karo pimpinane njur aku di dijak rono kok njur didesel-deselke.
0: Nah iki lho, mulane kanca-kancake nek do ngrasani kowe iki. Aku ki maune ora ngerti, menyeleng rung ketok apa ya menyeleng ngono. Oh, saiki aku agak ngerti nek tenane kowe iki le menyeleng ya le apa-apa blak-blakan kaya ngono kuwi.
1: Aku ora jujur.
0: Tegel-tegel atimu to kowe iki nek muni nek ngarepe bojone kok disenengi.
1: Lho nek disenengi tenan apa ya aku ngomong disengiti. Lho ora apa-apa, Mas.
0: Yo wis saiki tak takon nek disenengi njur piye kowe?
1: Bayare akeh dhewe. Ku njuk
0: dipethok
1: sedan aku. Liane ki mengpit montor aku ki sedan mah dijajak ke barang aku kan iya toh malah sesok kuwi nek upamu aku rodok sukses ngunah dikei omah, Mas.
0: Wah
1: kok ora apa-apa, Mas, kok dinggo awake dhewe, Mas,
2: kok gendenge teko
1: dhewe kok njok gamelan. Gamelan campur sari kowe, aku arep ditukokke, Mas.
0: Kowe nembung apa pancen Ardi?
1: Dikei dhewe wong aku ki ditesnani. Nanti dipethok.
0: Wong kaya ngono ki rak ya ndek pamrih ta. Duwe pamrih ta? Duwe milik kowe mesti.
1: Ora muni ngene iki kae, nek kowe jeleh dadi bojone Harto ya omong.
0: Jelemu wangsulan?
1: Aku urung aku ngono.
0: Oh, ya ya.
1: Nek Guys, sing guyu kae kancaku.
0: Saiki tak aku ya tak takon ya.
1: Senasib ae.
0: Kuwi-kuwi wonge kuwi iki wonge kuwi rada edan apa piye to? Lah wong kowe ku muni arep dikeki gamelan.
1: Heeh.
0: Ditukokke apa, digaweke omah. Lah wong kuwi nek latihan, nek pentas klambi wae jitetan kok isa-isane kaya ngono.
1: Kae iki ora
0: iso ngomong kaya ngono kuwi lho.
1: Ora butuh swara kae iki. Sing penting wonge mangkat.
0: Waton wonge mangkat yo ditresnani ngene.
1: Kok kang ambine jidetan iki model lho, Mas, lenu kok kene ning Ngalioboro.
0: Nang endi?
1: Ngalioboro. Ning ngene nggon aku iki didandake regane larang lho, Mas.
0: Lha ndandake nang endi?
1: Lha
0: ndandake
1: ning nggon penjahit apa ning KUA sampean iki yo ora. Eh, tenan lho, Mas. Aku arep ditukokke penganggon. Entuk yo, Mas, yo ora apa-apa.
0: Ya iya. Dipakai ta?
1: Jadi rasa perlu ngeterke ben dipethok wae, Mas.
0: Ya dipethok, ya dipethok sedan kuwi.
1: Ning lor Prambanan, nek ku tanggapan iki.
0: Ning apa?
1: Ya aku masuk angin nek tekan kene, saka kene numpak motor ya gek nganggo broklat po ya ora isih,
0: ning nganggo
1: sedan
0: ngasih,
1: rak ya lumayan. Wis
0: iki nganggo apa klambi apa?
1: Bokrat.
0: Lah wong ngarani wae ra bener kok.
1: Apa kuwi?
0: Isane kuwi arep njaluk arep ben
1: dituku. Klambi Semrawang rak bokrat. Aku ora ngerti
0: ya,
1: kok.
0: Ya. Wis sak uni-unimu ngono wis. Ya saya memanas ati kowe kok kowe ra urung.
1: Ora njur aku sesuk engkas arep dikriting.
0: Sesuk engkas.
1: Rambuté arep dikriting.
0: No.
1: Satu. Lah ora apa-apa, Mas.
0: Iya. Ya. Ben kaya sop. Ben kaya sapa kok nganti kuwi njur
1: penyanyi campur sari kuwi saiki ora perlu gelungan, Mas. Rambuté diabang disasak-sasak kae.
0: Diabang.
1: Yo heeh, yo klambine rada mlewes sithik kae. Yo dikriting.
0: Sing mlewes kok endi?
1: Ayo sosok saya kini buri barang di blewe kok mas, nganggu kegeruti itu ketok kaya mas. Aku yo kepengen mas isok ngono kaya.
0: Kuyar nganggu ngono kaya.
1: Orang nek saya kini pas keroan.
0: Isok kui, kui arep reko-reko, arep melu ano jaman yang udah tinggal saiki iki.
1: Ora apa-apa mas, mau dipetrok kok aku ki. Kok kongkonan supire jarene.
0: Dadi ora sing sing juragane dhewe kuwi sing.
1: Kok nek muleh, mulya.
0: Oh, mulya juragane nek nek mangkate dipetrok.
1: Wong wis setra kok mas, alamate awake dhewe iki nang kene wis setra kok mas. Setra omahe omahe iki nang kene dadi ora
0: to. Kuwi saiki aku iso mbayangke iki saiki.
1: Piye, mas?
0: Seneng to kowe dandan, aku weruh kowe dandan ki aku seneng atiku. Wah, bojoku saiki wis
1: ya jujur koplo ngono ki Thomas ngopo Thomas kowe
0: wis iki agak arep omong ki ning atiku jeroku ki wis gronjalan kowe dipethuk tintin metu sekolah lawang
1: metu aku
0: kowe mangkat leng karo supiri aku ning ngarep lawang kedip kedip njur kepiye ya
1: karo supire engko nek mulihe engko karo
0: jeroku nah mulihe kuwi ta kuwi aku yo mbayangke meneh kowe rak didunke.
1: Neng kowe pamane lek kurampung ki jam 10 ya tekan omah jam 12, Mas.
0: Lah perjalanan ini ada ta ya?
1: Ada. Kenanggo ngeleh barang.
0: Ngelur mandruk jajan ta. Mandruk jajan bojone mulai tekan omah wis wareg sing lanang.
1: Ya turu wae, Mas. Ora apa-apa, Mas. Engko aku tak nggawa kunci dhewe.
0: Aku turu.
1: Heeh. Wis sesuk tak gugah. Gue tak oleh-oleh wes mas.
0: Apa kira-kira oleh-oleh?
1: Ya gue terserah kaeng.
0: Nuh kaeng ki sopo toh?
1: Lek bosku kuwi lho.
0: Oh bosmu.
1: Aku kok tak kon mikir.
0: Kok kowe iki karo agek agek manyuk ana bose kowe kok nyebutke wis kae iki ra ya.
1: Kepiye? Ya. Lho piye to lah ya ngono kuwi lho mak ora apa-apa mas rasah kelangan bensin. Ah dhewe iki motore wae ngembos kok ping 7.
0: Aku nek ngeterke kowe iki kelangan bensin. Kowe wis muni ta kuwi mau? Ora kelangan bensin wae kok mas. Ning aku iso kelangan kowe. Hah? Nah aku iso kelangan kowe.
1: Alah urung kowe kok. Ora mas aku tenan aku tresno karo kowe.
0: Iya ning bakune nek muni jeneng ora tak terke nek dadi penyanyi leren bae.
1: Eh,
0: laren bae le tadi pancen.
1: Engko suaraku piye? Wis bacut meh
0: dadi iki. Wong kulinane nggo ngonek-onekke aku ora timbangane nyanyi ngonek-onekke aku.
1: Ning kowe iki bosku ki apik banget.
0: Iya, iya.
1: Ning ngono. Kok jeromae piye kuwi engko nek ora sida dikekke aku?
0: Wong kuwi durung karo anek tenan ngekekke karo kowe
1: kok. Dikeki wong karo gamelan barang wis dinyangke ngene.
0: Ngene sapa le nyang?
1: Sing dalake iki Mas Murwanto.
0: Yes. Ora wis
1: sesuk iki. Gamelan campur sari apik tenan lho Mas nek dhewe iki esuk duwe gamelan.
0: Walah kaya aku ki durung tau ngerti ngetutke latihan.
1: Matek dhewe ngono lho kowe engko sing ngendang ngono apa sing nyiter ngono.
0: Ah wong saran singen wae larase ora bener ngono kok.
1: Lho ora ngono to Mas, engko nesu karo aku sujo ora tenan aku dadi penyanyi.
0: Ning nek kowe arep tetep dadi penyanyi, aku ya tak omong karo marotuamu.
1: Kon
0: aku ki kangen kepengin ketemu marotuamu.
1: Isih ora.
0: Yang rembug kuwi supaya awake dhewe iki harmonis le rumah tangga karo meneh awake
1: dhewe. Lho ibuku ki isih ora
0: anak.
1: Oh isih ya.
0: Lho. Kowe ki piye to kowe?
1: Oh wong tuane dhewe isih kok
0: ya. Lah ya marotuaku ki rak mbokmu to.
1: Oh lah iya.
0: Dadi aku dirembuk karo marotuamu bakune.
1: Ah ning mesti setuju, Mas. Mesti setuju wong aku ki dadi penyanyi ki njuk rejekene kok Mas. Nyatane njurungku aku ya ndi omah ndi gamelan barang kok ya.
0: Aku ngrasake kuwi malah judeg aku. Wis kowe gelem ora? Tak jak merono.
1: Ya aku ya sekarang.
0: Wong dasare neng omahe apa ditinggal pirang-pirang dina ora ana sing durusi ta wong randi anak awake dhewe.
1: Ning tenan lho ya.
0: Nek dadi penyanyi.
1: Nek aku nek dadi penyanyi.
0: Mimi ngarah gamelan kuwi ta bakune?
1: Ya ora. Aku dadi kepengin ngetop kok.
0: Kowe iki kepengin ngetop apa kepengin omah apa kepengin gamelan?
1: Ayo kabeh ngono.
0: Ngopo par dicai? Wis saiki ngono.
1: Iki numpak motor rak dhewe.
0: Lah duwene kuwi apa kowe?
1: Apa tak teleponke apa ben dipethuk.
0: Kalau ngoyak ngoler, pokoknya ben diterke kono wae apa piye sisan rono.
1: Ya ora Mas, wong aku bojomu kok ya.
0: Nah, ya wis ngono nek ngono mangkat.
1: Numpak motor.
0: Lah ya duwene kuwi kok ya.
1: Ya ya.
0: Nyidat dalan wae.

0: jadi wong ayu-ayu kan nyurung mantar kok
1: ini disurung aku ini laur aku buat ini
0: neng jareku suwe lo gantian
2: ayo di dicancut ke orang-orang apa-apa wong neng
0: sandal jinjek yang antek potol si jing nyuruh piye ya ini kan
2: iki tambahan ada sikit ya ada keresek
0: apa ini
2: untuk madai sandal musik cek banyak keloro banget dari nonton
0: munggah kan penyanyi kondang nyurukan kelesetan yang jalan kong ini ke piye tau mau nek tak telepon ke diterke sedan tak ya lumayan
2: wis rasa ngrembug kuwi saiki iki lek dirembug iki kahanan kok ngene iki lho banding gembos ngene iki lho ora kok malah telpon
0: kok ya makin jeglongan kan tak hindari iki kepiye mah tak blusokke rono iki piye pripatmu ki ora to mas
2: kuwi wis lelakon kaya ngene malah wong lanang di mripat-mripat
0: iki nyanyi kok njur kon mumbul-mumbul
2: kok nek dalane kaya ngene. Jare aku seneng nek numpak motormu ki,
0: Mas. Bejo iki mah aku ora krengkangan. Wong jeglongan semono kok dijeloki iki kepiye karepe iki? Par membunuhku.
2: Sengat, hah, piye?
0: Padahal sengaja arep mateni aku kok kowe.
2: Ya ora kok ya wong iki kalangan sing muni jeneng alangan ki ora
0: di. Nek pisan merah apa? Watu sak mrono
2: di. Lah wong karang dalane kaya ngono kok njurkan liwat ngendi? Aku ora iso omong to nyidat dalan wae senajan munggah medune.
0: Nyidat ki ra yo liwat dalan ora lewat galengan kok ngene iki karepe kepiye?
2: Wongku ya abote ora jamal iku nyok. Nyetangi ki ra yo rekoso to nek muni ngendani.
0: Saya mulih wae nek kok ngene iki aku mau klumut kok ngene iki penyanyi kondang kok nganggo wig barang kok nuntun
2: nonton. Sing kuwi sing ngakon dandan kaya ngono ku ya sapa to ya ming ning arep ning gone mbokmu kowe kok.
0: Aku ki nek penyanyi nek kepenak ning dalan yo klumut ra yo pangling to.
2: Kudungan. Terus nyong kudungan. Kudungan jaket.
0: Ndak padha selesari mah aku.
2: Iki ku dengan jaket kok kuwi iki. Ya, dengan jaket.
0: Aku belum siap aku.
2: Iki ku dengan
0: sin aku wong ngene. Kayak oleh-oleh iki selak mambu ngerti ora? Kok tuku gethok kok ya 3000 lho sampean iki.
2: Ayo diguwang.
0: Apa mung ketok akeh ngono apa piye? Mbok ya dituku klethik-klethik apa-apa gethok kok ngantek kambilan muni tengi kok ngene memang gara-gara gembos.
2: Kowe ki malah nek aku wae
0: wong
2: aku.
0: Duwe bojo kok ra ono harmonise lho.
2: Tawen jalar iki kowe kok. Atiku ki wis panas banget, tok omuke gamelan omah. Dipethok mobil.
0: Ya mesti panas
2: kok. Sopo wae wis kok. Wah, sapa wae sing ora lara atine.
0: Nyoba koyo
2: ngono. Aku tak rewangi koyo ngene kira ming dingo kowe tak
0: esek. Wis aja masuk, aja nangis ya. Malah rupamu malah saya elek rupamu.
2: Ah wis tuwa, mbiyen kita apa saiki tak apa. Terus saiki dikalahke karo Bonang.
0: Iki saka geblasok iki. Tenan iki Mas iki.
2: Ora ngon geblasok ming karek medun.
0: Nih, rumbul kaki. Ora iso. Iki gena kono kae iki jugangan apa kae kono kae rowo kok dadi adhere niki.
2: Nek ngon geblasok wong aku kulino liwat kene kok.
0: Iki ning nyidat ning
2: kebang. Iki awake dhewe kudu mikir ning golek tukang tambal iki
0: nang ngendi. Iki ngendi nek ngon kaya ngene sepine nyidat kok nekat lho. Sampean ke cedak nih malah jadi aduh.
2: Munggah sithik weh.
0: Ngendi munggah ngendi mah aku nek kon
2: galak. Apa kowe tak glundungke nek ora gelem melu munggah kok ya kowe iki aneh lho.
0: Wes aku tak munggah dhisik kowe motor iki pikulen. Nggih.
2: Piye kowe? Kok kaya jami wong gendong pit. Anjur aneh kowe iki.
0: Ngopo kae? Kae ono omah cilik kae. Ono
2: gubuke sajake kae pinggir.
0: Ambok nowo, ono gambare
2: anu. Oh, anu. Ono gambare ban iki.
0: Ayo kae sajake.
2: Kan tambah.
0: Heeh, piye ono apa piye? Aku kesel banget sih Mas ning kok. Aku tak gendong sik mrono njur motore keri kok piye. Tenan Mas sikilku melecet kabeh iki lho.
2: Wis tak tinggal kene wae, Po.
0: Wis tak lulur apik-apik.
2: Wis tak tinggal kene aku tak nambalke njur tak pethuk.
0: Engko aku ditemu wong.
2: Ayo spend malah karuan.
0: Ngono aku gelem piye ora?
2: Piye?
0: Ngono aku gelem.
2: Lah wong gelem kok tawak-tawake karo wong lanang
0: iki. Jujur kok ya, saiki piye rono anu ya mlaku ya.
2: Ya, anu rono wae, anu.

0: juga ganjel kuwi.
1: Lho kok, eh? Kuwi ganjel napa?
2: Iki lho ngetandarke niki lho.
3: Mas, bengkel tenan, Mas.
2: Ha iya.
3: Ya wis.
0: Kuwi juga no ganjel, nyilih ganjel kok yo mbok.
3: Sing bengkel iki, Mas. Mbok golek liyane, Mas.
0: Lho. Liyane pun dianggit angin iki bengkel kok pripun?

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
2: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan RRI Digital jebul gampang.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri Budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budoyo, kinerja sektor pariwisata Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren positif sepanjang semester pertama tahun rekor 2026. Dinas Pariwisata setempat mencatat jumlah kunjungan wisatawan melonjak hingga 64,26% atau menembus 1,5 juta orang. Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo, Sutarman, menjelaskan, meroketnya jumlah wisatawan ini turut menggerakkan pendapatan asli daerah atau PAD dari retribusi wisata. Hingga Juni lalu, realisasi PAD sektor pariwisata sudah mencapai 5,1 miliar rupiah atau sekitar 63% dari target tahunan. Beralih ke informasi lainnya, memasuki tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah di sejumlah pasar dan toko di Yogyakarta mengalami lonjakan signifikan. Peningkatan jumlah pembeli membuat omset pedagang ikut terdongkrak hingga mencapai 10-15 juta rupiah per hari. Salah seorang pedagang seragam, Sri Rahayu, mengaku jika pada hari biasa tokonya hanya melayani 10 pembeli, kini bisa mencapai 50 pembeli setiap harinya. Seragam SD, SMP, dan SMA menjadi yang paling banyak dicari. Meski ada penyesuaian harga karena kenaikan harga kain dari pemasok, para orang tua tetap memilih membeli lebih awal untuk menghindari antrian dan resiko kehabisan stok. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kula, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, sumangga midhangetaken giaran programa sekawan RRI Ngayogyakarta lumantar 106,6 FM soho AM 1107 kHz.

Indonesia Raya. Bermula ketika seorang pemuda, Wage Rudolf Supratman, menyebarkan lirik konsep lagu pada 28 Oktober 1928 kepada hadirin yang berada di Gedung Jalan Keramat Raya 106 Batavia. Lagu ini pun berkumandang saat malam penutupan Kongres Pemuda Desember 1928. Pernah dilarang saat masa pendudukan Jepang tahun 1942 dan mengalami perubahan beberapa kata dalam syairnya. Namun, lagu ciptaan putra Sersan Kenil Jurmeno Senen Sastro Suharjo ini menjadi lagu kebangsaan yang selalu kita kumandangkan setiap kali mengikuti upacara bendera. Indonesia Raya, Merdeka, Merdeka, Hiduplah Indonesia Raya.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Berobat ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng bidang ngetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kagiyaraken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1017 kHz lan ugi saged pun bidang ngetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Wonten ing wekdal siang menika sarengan kalian kula Gilang Sutowiyoso
2: kalian Betty Damayani.
1: Inje wonten ing giaran suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta. Menika inje Pak Betty inje. Di siang hari ini bertemu lagi dengan Sutresno Budaya. Semoga selalu dalam keadaan sehat tentunya inje. Dan tentunya ini sudah masuk di bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Wah, tentunya ini sudah sangat ramai kalau malam seperti itu lewat di jalan-jalan di desa-desa itu sudah pada ramai untuk menyambut dan juga untuk memeriahkan bagaimana bulan kemerdekaan menika nggih, Mbak Betinji. Nah, makanya dengan tema kita juga di siaran Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta siang hari ini yaitu budaya menyambut bulan kemerdekaan. Nah, itu seperti apa kan ngoten nggih Mbak Betinji?
2: Seperti apa?
1: Kemeriahannya seperti apa atau ada mungkin ada budaya-budaya tertentu atau tradisi-tradisi tertentu yang ada di lingkungan ataupun desa-desa panjenengan semua Sutresno Budaya, monggo nanti bisa diceritakan ngaten nggih Mbak Betty nggih. Karena tentunya sangat banyak sekali nggih tradisi ataupun budaya dalam menyambut bulan kemerdekaan ini. Monggo mungkin coba ketika berjalan di desa panjenengan coba ditengok kanan dan kiri lingkungan panjenengan sudahkah ada bendera-bendera seperti itu berkibar atau seperti apa, nanti monggo bisa diceritakan ya Mbak Betty nggih. Nanti bisa bergabung, kita buka di dan telepon juga Mbak Betty, di mana nomornya?
2: Nggih, di 540333 atau di WhatsApp.
1: WhatsApp juga bisa nggih?
2: Bisa.
1: Aha, monggo.
2: 0895-0144-1066. Kirim pesan nggih.
1: Ya, betul atau sekali. Voice. Atau voice monggo nanti bisa diceritakan terkait dengan tema yaitu budaya untuk menyambut bulan kemerdekaan ini jadi bulan Agustus ini gitu Ji Pak Betty Ji. Maka Sutresno Budaya nanti monggo kita tunggu tentunya atensi dari panjenengan semuanya. Tetaplah bersama kami di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta. Kan kami hadirkan terlebih dahulu ada Cublak Cublak Suweng dan juga dilanjutkan dengan Gugur Gunung.

0: Bagaimana memperingati hari kemerdekaan di daerahmu?
1: Aku Caca, aku sekang Banyumas. Pitulah sanang daerahku rame banget. Akeh lampu warna-warni dipasang, karo bendera merah putih dikibarna. Selain kue, desaku selalu ngadakna lomba nggo ibu-ibu, anak-anak, karo para remaja. Nang malam 17 Agustus, mesti nonton bareng film kemerdekaan, terus potong tumpeng, bar gue dimaem bareng se-RT.
2: Di tempat aneh sih nggak jauh beda. Aneh Diva, aneh dari Jakarta. Di tempat aneh sih ada pentas seni budaya, dan yang pasti ada lomba-lomba gitu. Bahkan sampai ada bazar sama pameran cuy, pokoknya seru deh.
3: Nyong Tias, nyong sekang Kebumen. Nek nang daerahku pas wengi pitulasan, biasane ana sing jenenge malam tirakatan, sing isine doa bersama, dongakna pahlawan-pahlawan sing wis gugur.
4: Nama gue Ribihi. By the way, gue juga dari Jakarta loh. Di tempat gue tuh ada konser musik, siangnya juga ada pawai parade budaya.
5: Nah, nenggone nyong lebih rame maning. Nyong Ipan, nyong sekang Purbalingga. Nah, nek nenggonku pitulasan jelas ana lomba panjat pinang karena faltandu. Kadang ya seminggu surung etang pitulas, warga ini pada kerja bakti karo pasang bendera.

0: Bu, jangan lupa, minggu besok kita masak-masak di rumah Bu RT loh, Bu.
1: Minggu? Kan hari keluarga, saya sekeluarga mau piknik. Memangnya masak-masak untuk apa, Bu?
0: Loh, Ibu tidak merasa parit batas RT kita tinggal kan sering banjir. Karena sebagian warga masih buang sampah sembarangan, Bu.
1: Iya sih, tapi...
0: Sepertinya semua warga minggu besok gotong royong kerja bakti, Bu. Acara ini juga sebagai sarana untuk saling kenal, silaturahmi, Bu, antar warga. Masa kita sudah bertahun-tahun tinggal di sini tidak kenal? Gimana? Tetap mau piknik, Bu?
2: Gotong royong ciri khas bangsa Indonesia, cermin Indonesia bersatu walaupun berbeda agama, suku, dan budaya. Budaya gotong royong membuat toleransi antar sesama semakin kokoh. Rasa kebersamaan muncul karena adanya sikap sosial tanpa pamrih untuk meringankan beban.
3: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Berobat Rading Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya tasih wonten ing atur giaran Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta. Nggih, dengan tema kita yaitu budaya menyambut bulan kemerdekaan. Ngaten nggih.
2: Budaya menyambut bulan kemerdekaan adalah salah satunya budaya pasang atribut menyongsong kemerdekaan. Ini merupakan tradisi menghias lingkungan dengan nuansa merah putih setiap bulan Agustus.
1: Ngatan. Nggih. Karena memang banyak sekali tradisi-tradisi yang dilakukan, mungkin salah satunya itu tadi, untuk sudahkah pasang bendera merah putih yang berkibar, adakah sudah di sana ataupun atribut kemerdekaan mulai mungkin menghiasi halaman rumah, jalan kampung hingga tempat-tempat kerja, kan mungkin seperti itu banyak nih Mbak Betty. Nggih. Karena juga memasuki bulan Agustus itu suasana lingkungan itu perlahan berubah begitu, menjadi lebih semarak dengan warna merah putih. Tradisi memasang bendera dan juga berbagai atribut kemerdekaan bukan sekedar tentunya untuk mempercantik lingkungan saja, tetapi juga untuk menjadi cara sederhana untuk menunjukkan bagaimana rasa cinta, rasa bangga sebagai bangsa Indonesia begitu. Itu tadi, karena juga merah putih ini mulai menghiasi sudut-sudut kampung ketika sudah masuk di bulan Agustus. Ngaten jaya, umbul-umbul berdiri berjajar, bendera berkibar di depan rumah, sementara gapura dan juga jalan lingkungan itu mulai dipercantik juga dengan berbagai dekorasi kemerdekaan.
2: Oke, selain untuk menghormati jasa pahlawan juga, kita bisa memupuk nasionalisme. Dan biasanya ini warga ataupun instansi pemerintah. Kemudian sekolah-sekolah itu akan mempercantik kawasan di lingkungan tempat mereka.
1: Betul sekali, J. Monggo mungkin juga untuk Sutresno Budaya yang ingin bergabung juga, kita selalu buka di telepon di 540333 dan juga di WhatsApp 0895014441066. Tentunya dengan tema kita budaya untuk menyambut bulan kemerdekaan. Nah, bagi masyarakat juga ini kegiatan memasang atribut ini seringkali menjadi momen kebersamaan tentunya. Warga kan juga bergotong royong, berbagi tugas dan juga bersama-sama menciptakan suasana kampung begitu aja yang semarak menjelang nantinya puncaknya di 17 Agustus. Nah, monggo mungkin dari Sutresno Budaya mungkin di kampung penjaringan saya juga punya tradisi atau mungkin cara unik lainnya dalam menghias lingkungan menjelang hari kemerdekaan.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Berobatan ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya tasih wonten ing suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta. Budaya menyambut bulan kemerdekaan. Nah, dan juga ternyata sudah ada yang bergabung di WhatsApp menika nggih Mbak Betty nggih.
2: Ada Mbah Ijem nggih.
1: Mbah Ijem menika nggih cobi-cobi monggo-monggo Mbah Ijem.
2: Monggo Mbak.
3: Halo,
1: selamat siang. Monggo
3: Mbak. Mbak Betty Damayani.
1: Nggih.
3: Iki Mbah Ijem babatan piyungan.
1: Ngaten, monggo.
3: Trita.
1: Ah, monggo, monggo, monggo.
3: Kula riyen senengane lomba niku lomba kasti.
1: Nggih.
3: Lomba mangsa, nasi goreng, tarik tambang.
1: Nggih, napa malih?
3: Terus cek-cekan.
1: Cek-cekan. Oke. Okay.
3: Lomba drakon. Terus kalih lomba mancing.
1: Mancing, ugi.
3: Okay. Terus warni-warni
1: Bapak. Warni-warni kakak nggih, Mbak Ijem nggih. Ngaten.
3: Minggu malam tirakatan ko.
1: Nggih.
3: Warna-warna pokoke riki warna-warna.
1: Nah,
3: iki bapak-bapak mangke dalu lomba mangsa.
1: Oh, mangke dalu lomba mangsa unjing.
3: Mangke dalu. Kalih mie goreng.
1: Nggih.
3: Nggih, ngoten mawon, matur nuwun.
1: Sami-sami nggih. Matur nuwun, Mbak Ijem nggih. Wah, ternyata banyak meriah, sekali nggih, sangat meriah dan juga banyak tentunya lomba-lomba ngaten nggih,
2: Mbak Ijem nggih.
1: Juga ini ada Pak Tupar. Nah, monggo-monggo Pak Tupar.
2: Pak Tupar.
4: Sugeng siang Mas Gilang, Mbak Betty.
1: Nggih, sugeng siang.
4: Nggih, kula niki nganu.
1: Menapa menika?
4: Nggih. Tiap rumah sampun dipasang bendera sepanjang jalan
1: mandiri.
4: Pun melambai-lambai ngoten
1: niki.
4: Terus enjing wau niki lomba-lomba kan
1: lomba-lomba.
4: Enjing-enjing. Ya, terus dilanjutkan tanggal 15 niku jalan sehat. Malam Senene tirakatan.
1: Tirakatan
4: niku tanggal
1: 15.
4: Tanggal 15 niku jalan sehat kalih nyanyi-nyanyi bersama.
1: Wah, gayeng.
4: Ngoten niku nek daerah nggih kula Mbak Betty Mas Gilang matur nuwun.
1: Ngaten nggih Pak Tupar. Matur nuwun, matur nuwun. Wah, ternyata memang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyambut dan juga memeriahkan bulan kemerdekaan tentunya nggih Mbak Betty nggih.
2: Memasang bendera di rumah masing-masing.
1: Betul.
2: Kemudian di lingkungan-lingkungan ada umbul-umbul
1: Leres.
2: Sebagai atribut kemerdekaan. Kemudian juga dekoratifnya ada galon biasanya diolah menjadi bentuk-bentuk lampu. Lampu yang khas yang dibentuk oleh warga kemudian dipasang di jalan.
1: Nyata.
2: Kemudian dikasih lampu jadi kelip-kelip gitu.
1: Nah, betul, meriah. Nah.
2: Meriah
1: gitu. Sebenarnya kalau dari Mas Guru Kadipiro ini dipersiapkan tentunya sebaik mungkin dan meriah diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif agar para pejuang yang telah gugur merasa bahagia dan juga bangga. Wah, ngatan betul-betul J. Tentunya seperti itu, bagaimana kita untuk mengisi kemerdekaan ini sebaik mungkin dan semeriah mungkin tentunya J. Begitu.
2: Selain itu juga mengecat tembok, kemudian menebang ranting, membuat suasana menjadi meriah.
1: Betul, karena yang terpenting juga memasang atribut tadi bisa menjadi ruang untuk mempertemukan kembali warga yang muda membantu memasang umbul-umbul, yang tua berbagi pengalaman, sementara anak-anak ikut merasakan semaraknya suasana menyambut hari kemerdekaan. Karena kemerdekaan itu bukan hanya tentang perayaan pada tanggal 17 Agustus saja, kemerdekaan juga tentang bagaimana kita menjaga kebersamaan, gotong royong, dan juga rasa memiliki terhadap lingkungan serta negeri tercinta. Merah pitu terpasang, semangat kebersamaan pun ikut berkibar. Ngaten nggih Mbak Betty nggih.
2: Yang penting guyub rukun.
1: Betul sekali nggih. Itu tadi Sutresna Budaya di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta untuk hari ini dengan tema kita budaya untuk menyambut bulan kemerdekaan. Ngaten nggih Mbak Betty nggih. Sampai jumpa lagi di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta berikutnya. Gilang Sutowiyoso pamit.
2: Betty Damayani.
1: Nah, tapi juga jangan pamit dulu, nanti
2: belum.
1: Kita juga bersambung di
2: Uyon-Uyon
1: Seton. Monggo, nanti Sutresna Budaya bisa bergabung di Uyon-Uyon Seton. Kita pamit dulu di Suara Budaya Nusantara. Kita berjumpa lagi nanti di Uyon-Uyon Seton. Terima kasih.

0: Duk, belanja kebutuhan dulu. Ini sudah Ibu catat semua.
1: Siap, Bu. Aku belanja di supermarket besar saja ya. Yang gampang, bisa ambil sendiri.
0: Loh, belanja aja di warung tetangga gitu loh. Atau di pasar tradisional, Duk.
1: Wah, Ibu ih.
0: Wes toh, sana.
2: Hidupkan roda ekonomi. Hidupkan UMKM Indonesia.
3: Panjenengan kulo, kulo panjenengan menika lahir saking pundi? Saking batin, saking telenging batin. Nanging tembung lahir menika napa dene batin? Menika basa manca, inggih menika basa Arab. Mila kedah dipun padosi substrat kearifan lokalipun. Lahir menika babar, babaran, gelar gumelar. Menawi makaten batin menika geleng gumeleng, gelung gumulung. Bunderipun lampah lenging cipta wus gumeleng. Menika prayogi sanget kangge ingkang sami ngasta pusaraning adil satriyaning negari.
4: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
5: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutrisna Budoyo, PT Adikarya kini tengah mempercepat perakitan rangka atap gerbang tol Trihanggo pada ruas tol Jogja-Solo Seksi 2. Desain gerbang tol ini akan sangat ikonik karena mengangkat arsitektur lokal berupa siluet situs Keraton Ratu Boko. Humas PT Adikarya Proyek Tol Jogja-Solo Agung Murhajanto menyatakan, ornamen berbentuk segitiga menyerupai candi ini akan dibuat dua muka sehingga bisa dilihat oleh pengendara yang masuk maupun keluar tol. Selain itu, gerbang tol juga akan dilengkapi dengan tulisan aksara Jawa dan huruf Latin, di mana langkah ini diharapkan dapat memperkuat identitas budaya sekaligus menjadi daya tarik wisata baru di DIY. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta menghimbau masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh di tengah cuaca ekstrim. Seperti diketahui, saat ini Jogja tengah mengalami cuaca panas pada siang hari, namun disertai suhu lebih dingin pada malam hari. Kepala Dinas Kesehatan Yogyakarta, Gregorius Anung Trihadi, menyebut perubahan cuaca ini rentan memicu penyakit saluran pernapasan atau ISPA. Masyarakat diminta untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih minimal 1,5 hingga 2 liter per hari. Selain itu, warga yang memiliki riwayat asma dan alergi diminta lebih waspada terhadap suhu dingin pada malam hari agar tidak mengalami kambuh penyakit. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Irama Budaya Nusantara. Sutresno Budoyo, jumpa lagi bersama saya Cika Marsha dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Selama satu jam ke depan, saya akan menemani Anda berkeliling Indonesia sambil mengenalkan budayanya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau yang dihuni oleh sekitar 255 juta penduduk. Sebuah angka yang membuat Indonesia menjadi negara di urutan keempat dalam hal negara dengan jumlah populasi yang terbesar di dunia. Angka ini juga mengimplikasikan bahwa banyak keanekaragaman budaya, etnis, agama, maupun linguistik yang dapat ditemukan di dalam negara ini. Mari kita mulai dari Sumatera Utara. Pernahkah Anda mendengar menu makanan ikan naniura? Deke naniura merupakan salah satu kuliner khas tanah Batak. Resep pembuatannya turun-temurun dari para leluhur orang Batak yang tinggal di pesisir Danau Toba. Deke naniura dalam bahasa Batak artinya ikan yang tidak dimasak melalui api. Ikan atau dalam bahasa Batak disebut ihan merupakan bahan dasar pembuatan deke naniura. Ikan mas segar mentah tanpa dimasak namun tidak amis karena diberi asam atau air buah unte jungga dan bumbu dari rempah-rempah. Kemudian didiamkan beberapa jam, sekitar 3-5 jam, yang kemudian setelah masak, hasil dari proses fermentasi sudah bisa disantap. Selain ikan mas, kita dapat juga memilih ikan nila, ikan mujair, atau beberapa jenis ikan lainnya. Yuk kita dengarkan dua buah lagu dari Sumatera Utara berikut ini.

0: atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
2: Oto yang diucapkan oleh suku Flores artinya adalah kendaraan.
3: Kau punya oto tuh semakin bagus, Jay.
2: Mereka akan menanggapi kalimat tadi bahwa kendaraan yang dimiliki mereka semakin bagus. Namun, berhati-hatilah menggunakan kata oto kepada suku Batak. Karena arti kalimat tadi adalah singgungan yang cukup menyakitkan. Arti kata oto adalah bodoh. Penggunaan kalimat tadi untuk suku Batak menyatakan bahwa orang tersebut semakin hari semakin bodoh saja.

0: Rompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Indonesia memang terkenal akan keberagaman yang dimiliki. Salah satunya adalah tradisi. Berbagai tradisi dimiliki di setiap penjuru wilayah di Indonesia. Setiap wilayah memiliki tradisi yang khas dan unik. Masih di siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya, Cika Marsya. Mari kita menuju Tanah Minang. Selain legenda Malin Kundang, Tanah Minang juga dikenal dengan cerita Siti Nurbaya. Kisah Siti Nurbaya ini diabadikan di Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan sepanjang 60 meter yang selesai dibangun pada tahun 2022 ini terinspirasi oleh novel klasik Siti Nurbaya, karya Marah Rusli tentang kasih tak sampai. Jembatan ini selalu ramai pada sore hingga malam hari. Keunikan jembatan ini adalah memiliki akses pejalan kaki dari kiri dan kanan dan formasi lampu yang membentuk atap rumah gadang yang sangat cantik dinikmati di malam hari. Lokasi jembatan ini dekat dengan Pantai Padang dan Pasar Raya. Mari kita dengarkan dua buah lagu berturut-turut dari Padang, Sumatera Barat.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Menelau makanan khas Indonesia.
1: Rendang. Daging sapi sebagai bahan utamanya menggambarkan niniak mama pemimpin suku, membuat keputusan-keputusan adat. Kelapa melambangkan kaum intelektual yang mampu memecahkan masalah dalam masyarakat adat. Lado atau cabai sebagai lambang dari alim ulama yang sangat tegas mengajarkan tata aturan agama. Sementara, bumbu sebagai lambang masyarakat Minangkabau yang berfungsi menjalankan aturan adat yang ada.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Leluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo, Jawa Timur adalah daerah yang kaya akan seni, budaya, dan tradisi. Berbagai tradisi daerah yang ada di wilayah ini memiliki latar belakang yang beragam dan masih dilestarikan hingga saat ini. Salah satunya adalah tradisi suku Tengger. Suku Tengger merupakan masyarakat yang berasal dari dataran tinggi Bromo, Tengger, Semeru. Penduduknya menempati wilayah Kabupaten Pasuruan, Lumajang, Probolinggo, dan Malang. Ritual Tugel Kuncung wajib dilaksanakan masyarakat Tengger, khususnya di Dusun Kerajaan, Desa Wonokerso, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo. Upacara ini diselenggarakan sebelum seseorang melakukan kitanan atau nikahan, dan terkadang bersamaan dengan ritual entas-entas. Upacara ini diawali dengan doa bersama di pura setempat. Kemudian, seorang dukun yang memimpin ritual

0: baju adat di Nusantara.
1: Baju gotil atau warok ponorogo merupakan pakaian adat yang berasal dari Jawa Timur. Baju gotil memiliki warna yang khas, yakni hitam polos dengan ukuran yang longgar dan lengan yang panjang. Pakaian adat ini biasanya dipakai oleh laki-laki dan dipasangkan dengan celana komprang yang ukurannya besar dan longgar, sehingga saat dipakai memberikan kesan gagah dan sangar serta memberikan ruang untuk bergerak bagi penggunanya.
0: Baju adat di Nusantara.

0: dan suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Ricek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ricek?
4: Aisyan Rauga Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Oras dongan, moha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Toyo, dua buah lagu dari Maluku telah kita nikmati bersama. Maluku merupakan salah satu daerah di timur Indonesia yang memiliki banyak keunikan dan budaya yang sangat kaya. Realitas multikultural Maluku merupakan sebuah keniscayaan sejarah. Baik Sutresno Budoyo, saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Tidak terpengaruh oleh budaya asing merupakan bagian penting dari bagaimana cara kita melestarikan budaya bangsa Indonesia. Melestarikan budaya berarti menjaga keaslian, nilai, dan tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menjaga keseimbangan antara pengaruh budaya asing dan melestarikan identitas budaya lokal. Baik Sutresno Budoyo, menutup perjumpaan kita di sore hari ini, akan saya hadirkan lagu indah dari Tanah Batak. Selamat mendengarkan dan

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
2: Sutresno Budoyo, Win Sunan Kalijaga, Yogyakarta, bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP memperkuat pengembangan pendidikan Pancasila yang integratif melalui Simposium Nasional Pendidikan Pancasila bertema melalui integrasi ilmu, spiritualitas, dan kebangsaan, penguatan ideologi Pancasila dalam perspektif integratif, interkonektif, dan transformatif. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Center for Integrative, Interconnected, and Transformative Studies atau CINTRA, Win Sunan Kalijaga, bekerjasama dengan BPIP ini. Direktur CINTRA sekaligus Ketua Panitia Profesor Dr. Eva Latipah mengatakan, tantangan pendidikan Pancasila saat ini bukan lagi sebatas menghafal lima sila, melainkan menginternalisasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari dan praktik profesional. Menurutnya, pendidikan Pancasila perlu dihadirkan sebagai landasan etik yang membentuk cara berpikir dan pengambilan keputusan di berbagai disiplin ilmu. Beralih ke informasi lain. Pemohon paten yang keberatan atas penolakan permohonannya kini tidak perlu langsung mengajukan banding ke Komisi Banding Paten. Sebagai alternatif, Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang paten menghadirkan mekanisme pemeriksaan substantif kembali yang memungkinkan hasil pemeriksaan ditinjau ulang sebelum upaya hukum tersebut ditempuh. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar mengatakan, mekanisme baru tersebut merupakan salah satu pembaruan penting dalam sistem paten di Indonesia yang bertujuan memberikan ruang lebih luas bagi investor untuk memperoleh perlindungan atas investasinya. Menurutnya, pemeriksaan substantif kembali menjadi alternatif penyelesaian administratif yang dapat dimanfaatkan sebelum pemohon menempuh proses banding. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Endang swasana sonten program 4 RRI.

0: Nuwun Sutresno Budaya ngaturi pambagyo wilujeng katur dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon sugeng sonten sugeng pepanggihan malih wonten ing atur giaran uyon-uyon seton dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger salira leker jes iya wonten ing sonten menika Sutresno Budaya dinten setu paing menika jes surya kaping 8 wulan Agustus Warsa 2016 bangkian malih wonten ing atur giaran uyon-uyon seton sesarengan kalian kula Gilang Sutawiyasa
1: kalian Betty Damayani
0: ingkang kepareng nderekaken atur gending-gending jawi wonten ing giaran uyon-uyon seton sonten menika ngantos ing mangke tabuh gangsal sonten nggih Mbak Betty nggih lan dumateng Sutresno Budaya Sutresno gending-gending jawi sumangga saged rawuh nyawiji ngregengaken wonten ing giaran uyon-uyon seton sonten menika lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi lumantar WhatsApp Mbak Betty
1: WhatsApp 08 songo gangsal 0 sekawan sekawan 066
0: injih monggo monggo mbok menawi wonten pamundutan gending kasumangkaken kagem setungajeng mangke saged pun serat kalian Mbak Betty lan ugi gendinge kebade katoraken wonten ing wekdal menika wonten ladrang puji moyo minggah gudril slendro menyura ugi jineman klambi lurik menika nggih monggo-monggo Sutresno Budaya saged pun pilih lan ugi mbok menawi kala wau wonten pamundutan gending kula sumanggaaken monggo-monggo sugeng sonten uyon-uyon seton
2: sugeng sonten uyon-uyon seton Mas Gilang Mbak Betty Damayani
0: nggih inggih sugeng sonten
2: iki Mbah Ijem babatan piyungan
0: wonten ing piyungan to Mbah Ijem pawartos sehat nggih Mbah Ijem
2: sehat alhamdulillah
0: alhamdulillah nderek remen
2: wong tuwa Mas
0: wah disyukuri sing baken sehat ngaten nggih Mbah Ijem
2: nggih
0: ah monggo monggo Mbah Ijem
2: kalau wingi kula nyuwun
0: napa
2: ulur kambang nggih
0: ulur kambang napa
2: nggih
0: nggih cobi nak wi mangke tasih wonten wekdalipun nggih Mbah Ijem awit menika ingkang arsaken gending menika kathah sanget nah setunggal mbok setunggal mangke pun pinangkani
2: nek mboten nggih manut mawon
0: oh ngaten nggih Mbah Ijem
2: sedaya sae
0: ah nggih ngaten
2: badhe kenten nggih
1: nggih monggo
0: monggo monggo
2: kagem Bu Sri Utami
0: nggih
2: Mami Sartika Bunda Duwijo, Bunda Wagyanti, Yumudo, Bu Supriyati, Mbak Anggun, Ibu Tarmi, Lek Yanto Candiabang, Lek Yanto Ngrogol, Mbah Glendi, Mbah Gono, Mbah Surotrise, Mbak Mus Tanjung Pinang, Mbak Yani Pendem, Bu Salima Jalan Pleret, Mbak Rup, lan kagem
0: nggih
2: anu niku lho
0: Sinten
2: romongan
0: Ngadiono nggih
2: nggih kali Kang Gilas
0: oh ngaten
2: nggih kali Mbah Paimen anten ning guwa
0: oh nggih Pak Di Paimen
2: nggih matur nuwun wedalipun
0: sami-sami Mbah Ijem
2: nggih
0: matur nuwun nggih
2: sampun purna mangke mugi-mugi tansah diparingan sehat laras.
0: Amin amin. Matur nuwun Mbah Ijem tansah sehat sugeng sonten. Wah, Mbah Ijem mutring piyungan kalau wonje Mbak Betty. Sak wingkingipun monggo Mbak Betty pun tampi.
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
3: Awilujeng sonten ugi uyon-uyon seton. Nangir sok mangrabo yeswanya nyeker selira rekocet.
0: Oh iya. Aduh. Monggo sugeng sonten Mas Rian.
3: Sugeng sonten ugi di Mas Gilang kalian Mbak Betty.
0: Pangestunipun sehat saya lemu.
3: Alhamdulillah.
0: Inji, Mas Rian ugi sekeluarga kita tansah sehat onji.
3: Ya sangetune di Mas Gilang kalian Mbak Betty kulan keluarga kelas sedaya tansah di paling selatan sedaya nipun.
0: derek remen ngaten nggih Mas Rian. Mekaten nggih. Ah, menika wonten ladrang puji moyo minggah gudril selindru menyuro ugi wonten jineman klambi lurik.
3: Ambil lurik mau jenang gitu pantes
0: di belakang pon, saya
3: pertolongan di tengah
0: je. Eh, kok ternyata
3: guri
0: tengking kan saya bu. Tadah ganteng cucok. Cucok, kak
3: jinggu
0: cucok barang. Saya kata bila
3: mau
0: sinten
3: di Mas Gila.
0: Bawa ten Mbah Ijem.
3: Mbah Ijem.
0: Tengku
3: piniku. Bawa ten sonten Mbak Ijem kita sarangi kesehatan sekeluarga tetap awet ayu niku.
0: Amin amin.
3: Jee, sonten Mami Sartika mongah-mongah juga dagang minggir. Sonten Pak Jono kalian Pak Yanto tenggerogot.
0: Ya,
3: jee. Sonten Pak Yanto candi akan kelan ibu. Sonten Rama Yono Marto Diarjo. Bude Duwido Tante Wagianti Bu Yanu Bu Sagine. Bu Sri Utami Busi Kebon Agung wonten Bapak Sagiyo Lek Gono Mbak Iglendi Kiruput wonten Pak Sumar Teng Sedayu Pak Bambang Sujarno wonten Pak Adhari Teng Mantingan Salah Magelang Sonten Ugi
0: wonten
3: Niko Mbah Noyo Teng Sonten Bapak Sarjiyo Pak D Pak Imen di Teng Duo Sari nggih.
0: Nggih.
3: Pak Jangan Teng Sonten nggih prayoginipun.
0: Kagem.
3: Patun sedaya kemawon sik dereng kula nyuwun ngapunten boten apa kula sombong boten.
0: Nggih.
3: Batasan pedal kemawon boten wonten unsur kesengajaan.
0: Lah ngaten nggih Mas Rian.
3: Iki kagem jiwa bilang sing ganteng,
0: sing
3: kuning kalau ndak perti sik ayu.
0: Nggih.
3: Saya sing siaran.
0: Ngaten.
3: Kita kasih pari kesehatan sedaya niku.
0: Amin amin Mas Rian matur nuwun.
3: Tos
0: pundi?
3: Nggih mawi kondur.
0: Nggih.
3: Atos-atos mekaten.
0: Ah nggih siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun di Mas Rian kemremes niki wae.
1: Nggih.
0: Monggo pun lajengaken nggih.
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Sugeng sonten uyon-uyon seton. Dang esok mah,
1: grabu
2: yeswo, anya nyeger sariro,
1: leker cah,
0: iya,
2: sesuai di pawatosan
0: kita. Wangi tasih sami sehat, bauyut tujuh kis sehat niki g.
2: Areng bunga pengasuni pun buyut pulau kekali.
0: Inge.
2: Pun tahu saya terbuatan deh.
0: Kalau wingi menurut catatan randu kenter nggih Mbah Uyut. Napa nggih?
2: Apa wingi ya, Ro?
0: Randu kenter minggah ladrang ayun-ayun.
2: Betul.
0: Ha nggih mangke wonten menika jawab nggih.
2: Nggih.
0: Melebet wonten ing antrian menika Mbah Uyut.
2: Nggih, kok ping pindho lho.
0: Nggih Mbah Uyut, tegi pundi?
2: Kuatnya
0: nagih
2: hutan.
0: Waduh nagih hutan.
2: Iki tekan piungan ah.
0: Oh, jing atas-atas Mbak Uyut. Kagem sinten monggo.
2: Wayang kangen gegono Mak Ijem. Ugi kagem Nak Rian.
0: Nggih.
2: Lan prayogi sedaya kemawon.
0: Ngaten nggih Mbak Uyut.
2: Sonten sugeng larang.
0: Nggih.
2: Kekali
0: nggih
2: makaryo ngantos pari purna mangke
0: matur nuwun
2: sugeng santen
0: sugeng santen matur nuwun Mbah Uyut Wijo nggih ngatas-atas Mbah Uyut nah mugi mugi dalem kanthi lancar mboten alangan setunggal menapa nggih sak wingkingipun mangga
1: sugeng santen uyan-uyan seton.
4: Sugeng santen yang setan Mbak Peti Mas Gila.
0: Inji, sugeng santen. Wah apa napil nih Kim? Inji. Monggo monggo Pak Bambang Sutarno.
4: Ini sudisio kalau mau
0: klambi lure.
4: Inji. Aku ngasih nggak tarik nganu gini Mas. Nganu sinom pari jodoh.
0: Sinom pari jodoh ngaten Ji.
4: Salam-salam
0: kagem sinten
4: sing wis dicet kalau terus Mas Rian,
5: Mbak
4: Mbak ini, Mbak Ani, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Mbak Gianti, Pusri Utami, Pusri Ponatu, Yusiro, Imudo, Kutarmi, Sinani, Bajure, Yangsa, Sama Sapeka, terus Bu Yayu Kueni, Bu Yayu Nasih, Pusri Triati, Bu Yayu Jalan Pares,
5: Nyaten,
4: Pak Maloyo, Pak Giman Tedungan, Pak Perkendang Rejo, Romo Tujuh, Stasiun Karyan, Ramo Yono Mas Rasyardjo, Ramo Ngadiono, Mas Ria, Mas Ipontosari, Mas Yudhi Kweni, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Untung Samit Galuh, Pak Ki Paimin, Ijoko Budu, Ki Gumokarno, Mbak Suro, Ki Gumokarno, Pak Yung Prawiki, Kang Sedaya Kemawon, Mas
5: Sedaya Kemawon, ngaten nggih Pak Bambang.
4: Sugeng sonten.
5: Sugeng sonten. Matur nuwun, matur nuwun Pak Bambang Sutarno ing wonten ing Purworejo. Nggih, sampun sekawan ing lumantar telepon nggih, cobi Mbak Betty pun bigak langkung rumbi ing lumantar WhatsApp menika.
1: Dari Pak Untung Raharjo.
5: Nggih.
1: Sugeng sonten nuyun-nuyun seton dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger salira lek kerja.
5: Nggih.
1: Kok ya nggih.
5: Oh iya, iya ser.
1: Salam kagem Ibu Dwijo ing Karangmojo saha Mbak Ijem ing Piyungan. Sugeng sonten Om Gilsut
5: ya,
1: Gilang
5: Sutawiyasa
1: dan Mbak Beda nggih, lagunipun
5: Beda apa? Oh, Betty Damayani.
1: Betty Damayani.
5: Oh, nggih.
1: Lagunipun derek ingkang sampun cumawis mawon.
5: Nggih, matur nuwun Pak Untung. Salajengipun wonten Ibu Widyaningsih menika nggih. Sugeng sonten uyon-uyon seten gending utawi lelakon derek ingkang sampun cumawis kemawon. Kintun salam kagem Mbah Buyut juru gendrong. Eyang Sasmito Murti, Budi Dwijo, Ibu Wagianti, Bu Yanuase, Ibu Nani Bajuri, Mbah Mustanjung Pinang, Mbah Dirjo, Romo Narto Indro, Pak Ruslan, Pak Saiful, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Girukun Werdoki, Bandung, Bondowoso, Girsisito, Ki Joko Budu. Praya gini pun kagem sedaya kemawon matur nuwun Ibu Widyaningsih.
1: Berikutnya Romo Sunarto Indro.
5: Monggo monggo.
1: Saking Bekasi Jabar. Atur salam kasugengan saha karahayon kagem Eyang Sasmito Murti, Ibu Dwijo, Ibu Umi Serandaan, Ibu Widyaningsih Kulon Progo, Mbak Kanaya Bantul, Mbak Yeni Patok, Yusirup, Bapak Haji Ngadiono, Mbah Noyo, Bapak Sunardi Mursari, Bapak Rimbang, Bapak Sarjio, Pak Pur Kenteng Rejo, Lek Wir Jujur, Mas Adi Poncosari, Ibu Betari Umo, Ibu Andri Sendowo, Ibu Nani Bajuri Gamping, Ibu Wagianti, Mbak Andin Jalan Veteran, Mbak Kristin Sarogenen, Yumudo, Romo Yuwono Marto Diharjo, Mbah Yono, Bapak Tupar Ki Joko Bodo, Mas Ardi Klaten, Mas Yudi Kweni, Bapak Weneng, Mbah Jadi Kang Giono Kalasan, Soho Kagem Sedoyo Kemawon, Kagem Mas Gilang, Soho Mbak Betty, Sugeng Makaryo, Soho Sugeng Sonten, Maternun Setungajeng Nyuwon Pun Puteraken Gending Micil Palaran Selendro Manyuro. Nggih,
5: matur nuwun Romo Narto Indro. Senggal malih menika ugi wonten Ibu Tuti ing jaga yudan. Sugeng sonten Mas Gilang ugi Mbak Betty. Iye sugeng sonten Ibu Tuti. Sugeng makarnya nggih kinten kagem Pak Kasyono Bulawen, Pak Supoyo Kadilayar, Pak Tupar Kulon Progo, Mbah Surat Risik, Mas Damaskus. Ugi wonten Pak Frans Monosari, Mas Miska, Mbak Mudi ugi kadang catur sajuga ugi Bapak Supriyadi Pakem. Menika saking Ibu Tuti ing wonten ing jaga yudan. Matur nuwun nggih Bu Tuti nggih. Sampun sekawan ugi menika wonten nggih Mbak Betty
1: nggih. Sampun.
5: Katerakan gending langkung rumiyin nggih mangke pun lajengaken malih. Sutresna budaya merupakani pepanggihan wonten ing giaran uyon-uyon seton sonten menika badhe katerakan ungeling gending ladrang puji moyo minggah godril slendro menyura. Ugi kalajengaken jineman klambi lurik. Lan gending menika minangkani pambudutan saking Romo Sunarto Indro, Pak Sarjio, Mas Rian, Pak Bambang Sutarno, lan ugi katerakan dhumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon. Sutresna Budaya sumangga katerakan sugeng midhangetaken.

0: Aku punya cita-cita. Untuk mencapainya, aku harus terus berjalan dan berlari, melewati semua tantangan. Aku akan melompat dan menari, melewati hari demi hari, tanpa menyerah, menyambut apapun, kemanapun. Dengan semangat tak terbendung, aku ingin berbagi senyuman dan kebaikan untuk semua. Karena aku ingin menjadi energi yang bisa menggerakkan segala cita-cita buat kini dan nanti.
1: Sutresna budaya mboten sae wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Inji Sutresno Budaya Tasimonten ngatur giaran Uyon Uyon Seton Lumantar program 4 RRI Yogyakarta. Tasi sarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso.
1: Kalian Betty Damayani.
0: Inji sampun katerakan kalau wala terang puji moyo minggah gudril slindro menyuro. Ugi jineman klambi lure. Lan ugi sak lajengipun nemake badhe katerakan wonten kinanti padang bulan slindro songo. Ugi ketawang Ibu Pertiwi menika nggih monggo pun bika malah je Mbak Betty.
1: Okay.
0: Ingkang lumantar telepon monggo gangsal sekawan 0333.
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Sugeng sonten uyon-uyon seton Mbak Betty Damayani.
1: Okay.
2: Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Inggih, sugeng sonten Mbah Lurah Sukap menika. Sami sehat je Mbah Lurah.
2: Alhamdulillah. Mas Gilang, sak keluarga, Bapak Ibu ya, nggih.
0: Pangestunipun, Mbah Sukap.
2: Nggih, dherek kinten-kinten.
0: Ah, monggo.
2: Sak jerengipun kinten, winding setu ngajeng.
0: Nggih.
2: Pun dirgahayu.
0: Dirgahayu, Mbah?
2: Nggih.
0: Oh, nggih.
2: Nggih, kinten.
0: Kagem sinten?
2: Dwijo. Ibu Agianti.
0: Nggih.
2: Sakinem. Ajeng Bu Supriyati.
0: Ngaten.
2: Pak Toyo.
0: Nggih.
2: Pak Yanto so ibu wonten ing sanes.
0: Waduh. Wah. Nggih. Mbah Lurah Sukap kula wonjing matur nuwun sanget nggih, Mbah Sukap. Monggo mangke saged menambali malih. Wonten ing gangsal sekawan 0333.
1: Nggih, sugeng sonten. Uyan-uyan seton.
3: Sugeng sonten. Uyan-uyan seton.
0: Monggo sugeng sonten.
3: Keti Dimas Gil STW.
0: Inggih, sugeng sonten Tante Wagianti.
3: Oke deh.
0: Iya.
1: Damin.
0: Ya.
1: Yo.
3: Iya, Tante Wagianti.

0: Tess!
1: Klipuk.
2: Oh, layah-layah. Belek.
1: Nah, niku.
2: Rastor, sekelik radi.
1: Iya, iya. Nggih, ringan-ringan niki.
2: Iya. Nggih. Aku Sabtu ngarep diputerke anu ya, Pak.
1: Menapa, Bu?
2: Jineman Ular Kambang.
1: Jineman Ular Kambang?
2: Iya.
1: Oh, nggih.
2: Nggih. Salamnya
1: okay. Untuk siapa?
2: Bunda Trijo, Mas Rotrise, Lajeng Ki Kumbakarno, Ki Joko Budo, Parimbang, Lajeng Pak Kirno, Mbah Kakung Berbah,
1: Pak
2: Kuping Riyadi, Bunda Trijo, Bu Supriyati, Bu Yanwase, Bu Mega, Pak Wening, Mbah Noyo. Prayogi
1: dipun kagem sedaya kemawon.
2: Layeh-layeh
1: kayak terus makler.
2: Makler blas-blas tur.
1: Jan. Heeh, cocok tenan nek niki kita ya kayak ten iki nggih, Mbak Yanti.
2: Anu kok arep meneh tanggo kono kuwi.
1: Oh, lak ngaten.
3: Senam pagi nggih, senam pagi.
2: Kenapa?
3: Senam pagi mboten?
2: Oh tidak, tadi ada anu ada pengajian.
1: Oh,
2: tidak senam.
1: Senami prairie.
2: Pagi senamnya.
1: Wah, ganti minggu pagi. Kamu
2: lupa piye tak kedo.
3: Senam pagi boleh.
1: Halo.
2: Pokoke nek wis tuwa ngene iki kudu banyak olahraga. Oh,
1: napa pun sepuh napa?
2: Dereng.
1: Ah, gua dereng to.
2: Ampun dikandak-kandak.
1: Ah, mboten ngaku ki ambak.
2: Engko ndak. Engko ndak orang anu ora sipat.
1: Enggak ada lah tenan ta. Nggih pun ternuan nggih Bu Kiati.
2: Nggih. Sing makarya nggih sing kalian Dimas sing ganteng.
1: Matur nuwun. Inji, matur nuwun saking santen Ibu Agianti yang selalu awet muda dan semangat terus. Nggih, matur nuwun. Monggo pun lajengaken malih sutresna budaya ingkang lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333.
3: Sugeng santen nuyun-nuyun seton.
4: Sugeng santen nuyun-nuyun seton.
3: Nggih.
1: Bregeng-geng. Monggo.
3: Seton
4: Dangil Mo Ngerapik Yusmo Nyangir
3: Sa
1: Iya Monggo Kirukun Werdo
4: Kagem
1: Sinten
4: Ibu Nani Baduri Agam Putri Utami
1: Ngaten
4: Bijo Yayu Putri Bonago Tante Pagianti Kalau baru
1: Eji
4: Niku sambat Nenduni Menangin Kursen Mawan
1: Ah, nggih ngaten jenggih.
4: Bu Mami Sartika.
1: Muah. Nggih.
4: Kuati. Kuyayu guru nggih.
1: Nggih.
4: Murti, Mbak Titin, Mbak Titut, Mas Kasyono, Mas Ibu, Mas Mamat, Mas Rian, remes-remes kene iki.
1: Nggih.
4: Mas Abi. Pak Sunardi, Pak Sumar, Mbak Suro, dan Jumbo Iromo, Pak Supoyo, dan Pak Sadio, Pak Sudi, Pak Tupar.
1: Ngeten. Sami-sami matur nuwun matur nuwun kirukan werda nggih setunggal malih monggo cekak-ceket
3: sugeng santan nuyun-nuyun seton
0: sugeng santan
1: monggo sugeng santan
3: nggih
0: mbah setunggal malih
1: nggih setunggal malih nggo mbah Noyo
0: lagi LSEB ada Mbak PT
1: dan singkatan kabeh nek Mbah Noyo
0: sehat-sehat to
1: pangestunipun Mbah Noyo iki sehat sedaya keluarga nji alhamdulillah
0: juga gede ngelih kunjalo ingat diputar ini
1: Ibu Pertiwi nji
0: sesuai aku tak antri
1: menopo Mbah
0: Nunut Rondo
1: Rondo Nunut Ji, kagem sinten?
0: Ben kirukon werda Mbak Titik. Gunane bajuri kali Gus Sutarmi.
1: Ngaten.
0: Nyadiono Rama Tujo, Rama Yuwono, Rama Natendra, Mbak Mus Tanjung Pinang, Mas Mbak. Halo Mbak Kumbakarna, Mbak Yono.
1: Ngaten, Ji.
0: Wonten Bu Sakinem, Bu Supriyati, Bu Yanwase, Bu Agianti Wau.
1: Nggih.
0: Ibu Tabu hari ini kali yang Parno Pak Wening kali Mas Yon
1: ngaten
0: Pak Sunadi Mursari kali Mbak Yeni
1: nggih
0: Pak Sakyo Legi Mbak Ana Yusirup Bu Yayu Pak Sakyo Pak Sawya Pak Sakyo Pak Mbah Giman kali Pak Tupar
1: ngaten
0: Ngedewalen Mas Toro pasien wonten Mbah Hijem kali Mbah Buyut Juru Gendong
1: Pak
0: Supoyo kali Pak Ardi yang wonten Pak Den Timur Prayogi
1: kagem
0: mawon
1: sedaya mawon ngaten Mbah NJ
0: ya LSP kali Mbak Betty
1: nggih
0: salam sehat drama 4
1: merdeka matur nuwun matur nuwun Mbak NJ tapi Mbak Mbak Noyo kalau wae matur nuwun sanget sampun kepareng nyawiji jebing keklumantar WhatsApp menika wonten sekedhap wonten Rama Yu menika nggih sugeng sonten nuyun-nyuwun sonten Mas Gilang Mbak Betty Kintun kagem ke Joko Budo Kirukun Werdo Budu Ijo Mami Sartika Busri Bonagung Bu Wagiyati Mbak Bu Mega Gunung Kidul Yu Muda Busri Utami Bunani Bajuri Bu Yanwasi Mbah Noyo Krisi Seto Sedoyo Mas Yanto Ki Kumbo Karno Yang Sasmito Mas Rian Peyek Ki Bantung Bondowoso Mbah Yono Mbah Suroyo Romo Ngadiono Romo Tujo Subagio Romo Narto Indro Mas Ipul Wates Pak Mamat Pak Mujiono Pak Sarjio Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Ugi Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mustanjo Bina, lagi Pak Sumar. Katur dumateng pendengar perumpat dari Jogja, wonten Pundi Papan, Sugeng Laras, kagem penyari Sugeng Makaryo, matur nuwun. Wah ya sudah mepet jam 4 menika nggih Sutresna Budaya. Lan iki Mbak Betty makih pun lajengaken malih nggih lan menika badhe kasih ke langkung rumiyin wontenipun kabar berita jam 16 tadi jam sekawan sonten lan sak babaripun kabar berita menika badhe katodaken unggeling gending ki nanti Padang Bulan Slindro Songo lan ugi Ketawang Ibu Pertiwi Pelok 6 gending menika minangkani pamutan saking Pak Tujo Pak Supoyo Mbah Noyo lan ugi katodaken dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon lan ugi Sutresna Budaya tetepo nyawiji wonten ing ngatur giaran uyon-uyon seton.
5: FM 106,6 MHz Program 4 RRI Ngayogyakarta Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
6: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budaya, kelompok swadaya masyarakat Pilah Berkah di Imogiri Bantul terus mengembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Selain memilah sampah, kelompok ini kini mengolah limbah plastik yang menjadi bahan bakar alternatif melalui teknologi pirolisis. Konsultan Program Daur Ulang Sampah KSM Pilah Berkah Arif Solikin mengatakan, Kelompok tersebut berdiri sejak 2017. Awalnya kegiatan hanya melibatkan 4 orang melalui program sedekah sampah di tingkat RT. Kini jaringan pengelolaan sampah telah berkembang hingga mencakup 10 kelurahan di Kabupaten Bantul. KSM Pilah Sampah Berkah juga aktif memberikan pelatihan dan pendampingan agar pengelolaan sampah masyarakat semakin berkelanjutan. Beralih ke informasi lainnya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan pendidikan bukan hanya mengejar prestasi akademik. Menurut Sultan, pembentukan karakter harus menjadi bagian utama dalam proses belajar. Pernyataan itu disampaikan saat meresmikan Laboratorium Alam SMA Kolose De Brito di Trimulyo, Sleman. Sultan mengatakan, kecerdasan buatan atau AI berkembang sangat cepat. Namun teknologi tidak dapat menggantikan proses manusia dalam menghadapi kegagalan dan membangun karakter. Laboratorium Alam diharapkan menjadi ruang pembelajaran yang mengintegrasikan pendidikan karakter, kepemimpinan, kepedulian lingkungan, serta pengalaman belajar secara langsung. Bupati Sleman, Hardekis Woyo, menilai fasilitas tersebut akan memperkuat pembelajaran kontekstual bagi para siswa. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Iya gimana sih?
1: Iya kan?
2: Sudah. Ya. Baiknya kita tutupkan saja. Siapa kita mau berdua kita?
1: Ya jangan seperti itu. Semua ini pakai proses musyawarah, bro.
0: Aduh, dari sekian kandidat, sudah kita voting saja suara terbanyak.
1: Heh, jangan begitu. Kita ini negara demokrasi. Hargai pendapat orang. Sudah, ayo kita proses pemilihan ketua kelompok kita dengan musyawarah.
2: Betul
0: itu.
1: Sabar, sabar teman-teman. Sebagai ketua di forum ini, ayo kita mulai dari sekarang, setiap penyelesaian butuh musyawarah.
3: Musyawarah mufakat, hindari perselisihan, harmoni tetap terjaga.
4: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawa.

0: Sutresno butuh tasih wonten ing atur giaran uyon-uyon setontang irsuk mengrabuk yuswa nyenyeger salira leker ces. Huk.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ini habis kekenyangan makan nasi.
0: Waduh.
1: Ketan kacang merah. Wah. Tadi.
0: Luar biasa, Ji. Matur nuwun kalau sampun katuraken wonten kinandi Padang Bulan Slendro Songo kiwatan Ketawang Ibu Pertiwi Belok 6 menika, Ji. Menika wektalipun sampun jam sekawan langkung menit menika Ji Sutresno Budaya monggo ing mangke badhe katuraken mangkasih pepanggen wonten Aja Lamis Pelok 6 ugi wonten Gending Randu Kendir Minggah Ladrang Ayun-ayun Pelok 6 monggo Sutresno Budaya sakjane wiji malih lumantar telepon pun bika malih wonten ing gangsal sekawan 0333
1: sugeng sonten uyan-uyan seton.
2: Sonten uyan-uyan seton.
0: Sugeng sonten inji lek yanto.
1: Nggih.
0: Monggo-monggo.
2: Pawartos mulai nggih.
0: Pangestunipun saku duripun lek yanto ki sehat sedaya keluarga nggih.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah nderek remen lek.
2: Alhamdulillah
0: sesuk pon-ponan yo. Wah, sesuk minggu pon. Pon-ponan golek akeh
2: ya. Ya, aku nyuwun sing Aja Lamis.
0: Aja Lamis, ngaten cilik.
2: Kagintun kagem Mbak Yuku ya Yuku rokok Pak Dudilo karo kagem sedaya kemawon iki anak-anak pada lomba kerupuk nek ora
0: njaluk. Wah,
1: lomba kerupuk.
0: Ada pitulasan.
2: Makan kerupuk.
0: Halah, arek sega. Aja lali segane lho lek ya.
2: Ora segane nang omah lho.
0: Nggih.
2: Sing ngapunten matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Matur nuwun lek yanto wonten ing Grogol Seyegan kalau wonje.
1: Berikutnya sugeng santen uyan-uyan seton.
0: Waduh, monggo wah. Monggo saged pun nambali malih Sutresno Budaya wonten ing gangsal sekawan 0333 ngatas-atas mawon boten sarebutan. Monggo.
1: Sugeng sonten, uyon-uyon seton.
2: Sugeng sonten, uyon-uyon seton. Dangir yuswa nyanyeger.
0: Dangir sukmo.
2: Dangir sukmo.
0: Ngrabuk yuswa. Nyenyeger salira
1: leker
2: ho iya kami sehat kalian
0: pangestunipun sehat Pakde sakunturipun saya keluarga sehat to Pakde Paimin
2: alhamdulillah seger waras
0: alhamdulillah ah derek remen derek remen. Monggo.
2: Nyuwun Aja Lamis.
0: Aja Lamis ngaten nggih Pak De.
2: Nggih, salam Mbak Kembar Temben Mak Yanto
0: nggih.
2: Wonten Mbak Pipit,
0: ngaten.
2: Yo Ibu Tarmi, Ibu Tri Utami, Bu Yayu, Putri Bonagung, Mbah Noyo, Pak Yono, Pak Sagyo, Pak Sakirman,
0: ngeten.
2: Mbak Yanto Yulebi, Mas Rian Yumudo, Ibu Wagianti, Ibu Supriyati, Mas Ipul, Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono, wonten Mbah Dendi, wonten Pak Puji Graito, Pak Sumar Sedayu, Mbah Man, Mbah Min, Ki Joko Budu, wonten Kang Gilas, wonten Mbak Siti, wonten Bu Salama, Pak Tirto, Mbak Ijem, ugi wonten sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon kata Ji Pak Di.
2: Kagem panjenengan kekalih wilujeng sonten wilujeng makarya ngantos paripurna. Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Pak Di Paimin kalau nggih. Monggo pun lajengaken malih Sutresno Budaya.
1: Nggih, sugeng sonten uyan-uyan seton.
2: Sugeng sonten uyan-uyan seton.
0: Nggih. Monggo, Pak. Inggih, Pak De Paimin. Wilah, aduh. Kok kesesan niku ten pundi, Mbak? Lek ajeng lomba napa tas pundi niki, nggih? Mbak Lendi monggo saged pun nambali malih.
1: Nggih, sugeng sonten uyan-uyan seton.
2: Sugeng sonten uyan-uyan seton.
3: Anton, Mbak Betty, Mas Gila.
0: Monggo monggo. Wah, monggo Mbak, tamu tebih niki. Sami sehat to Mbak Mus?
3: Alhamdulillah, Mas Gila.
0: Alhamdulillah nderek remen.
3: Ojo lamis mawon.
0: Ojo lamis.
3: Sekaripun.
0: Oh nggih. Kintunipun monggo.
3: Romo Yuwono Marto Tiarjo Romo Tijo Subagio
0: Ngaten
3: Dwijo wonten Bu Yanuasi Bu Wagianti wonten Bu Yayu sedaya Bu Yayu Pak Puji Grahito
0: Ngaten
3: Mbah Mus Mujiono kembaranipun niki.
0: Wah
3: nggih wonten brosot
0: ngaten
3: langkung sae kangge sedaya mawon Mas Gilang
0: sedaya mawon ngaten nggih
3: matur nuwun nggih
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun setunggal malih monggo monggo
1: sugeng santen uyan-uyan seton.
0: Waduh, wah niki kok dereng bejane niki. Monggo jan niki estu setunggal malih monggo monggo.
1: Sugeng santen uyan-uyan seton.
4: Sugeng santen uyan-uyan seton. Setunggal malih.
0: Ah, monggo. Kok ya jan iso nyantol.
4: Sehat Mas Gilang lan Siti.
0: Bang estunipun, sak kuduripun Pak Jagi ugi sehat sedaya keluarga.
4: Berkahipun.
0: Alhamdulillah.
4: Wah, kula sing jongkong ke Mbah Glenn ini lainnya mikir gitu dulu
0: gitu, enggak nih ini
4: patah anu Mbah Mus berarti Mbah Mus
0: pun, kita damai mawon pun monggo. Aja lamis
4: mas
0: aja lamis banyak
4: iya
0: oke
4: sering santun ya Mbah Mus santun Tanjung Pinang
0: iya
4: tadi jalan sama
0: ngeten
4: kali Mbah wah keplorot dah jangan ayo mentah oleh Pak Hasyono Bulawen Ibu Atun dalam trisek alih Mbah Ijem wonten ing babatan tiyungan wonten Ijem
1: nggih
4: iki lagi ya dalam sama kontak pindah mungkin di kata sehat Ijem alih Ibu Wakianti
0: nggih
4: Ibu Ayu Yase
0: Ngeten
4: Ibu Kuang Kedo Ibu Tani Nembangan Baru
0: Nih
4: Aleyu Sirup Alek Marto Bapak Tujuh Subagio Mungkin Tansah Sehat
0: Amin
4: Alek Mbah Noyo Wonten Ngajung Wonten Wonsari
0: Nih Alek
4: Pak Sumardiono Bapak Sumasus Dayu Pak Sumardiono
0: Ngeten
4: Ijo Yusri Donatung Yumudo Si Utami Tan Pak Yanto wae sing santen Pak Yanto.
0: Nggih.
4: Kalih Mbah Suro Titik.
0: Ngaten.
4: Pak Titi Karti wonten mriki iki.
0: Nggih.
4: Kalih Ki Kubo Karno sanget mboten iki.
0: Nggih.
4: Kondang angete Ki Kubo Karno.
0: Nggih niku.
4: Tansah sehat.
0: Amin amin.
4: Pak Paimen.
0: Nggih.
4: Wonten Pak Paimen matur nuwun kentenanipun. Ale Ibu Titut, Ibu Tipis.
0: Nggih.
4: Ale Mbak Jendi wau sampun.
0: Ngaten.
4: Pak Nadimur Sari.
0: Nggih.
4: Ati Ponta. Ale Ibu Sri Monjali lan Bapak Tupa.
0: Ngaten.
4: Kagem sedaya mawon.
0: Sedaya kemawon.
1: Nggih.
4: Iki wae ambek dolan monggo.
0: Nggih.
4: Nomor setunggal wau mas.
0: Nomor setunggal.
4: Yeah.
0: Ojo lamis.
4: Yeah, lamis.
0: Oh.
4: Matur nuwun mas, matur nuwun mas.
0: Nggih, matur nuwun sugeng santen, Pak Sagion nggih tansah sehat. Matur nuwun sanget. Nah, nggih, matur nuwun. Sampun cekap kang lumantar telepon nggih Sutresna Budaya wit pinantos sing wekdal cobing kang lumantar WhatsApp.
1: WhatsApp-nya.
0: Kathah ingkang sampun ngiten voice note menika nggih Mbak Betty cobi setunggal bagus tunggal menika.
5: Uyon uyon seton. Dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger saliro lekerces
0: iya
5: iya ya semangat Mas Gilang
0: iki Pakasyono
5: Betty Damayani sugeng sonten kula Pak Kasyono Bolawen Trogadi
0: ing
5: dalam Katur Ibu Tutin Joko Yudan, Ibu Sri Utami, wonten ing wetan kampus ISI Bantul, Ibu Tarmin Demangan Baru, Ibu Yani Pato, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Agianti Wareng Gunung Kidul, Ibu Mami Sartika wonten Minggir,
0: sinten malih.
5: Pak Supoyo wonten ing Kadilayar Klaten. Sokatur sedaya para sutresna uyon-uyon ceton wonten ing RRI Prumpat Ngayogyakarta sugeng sonten sugeng midhangetaken gendhingipun derek Mbak Betty Damayani saha Mas Gilang Sutoyoso mekaten dekah dalem sugeng sonten.
0: Matur nuwun sugeng sonten Pak Kasyono. Salajengipun wonten Pak Supoyo menika monggo.
1: Pak Supoyo.
6: Uyon-uyon ceton Mas Gilang Sutoyoso lan Mbak Dam Betty Damayani kersa wonten panjenengan kekalih nggih.
0: Amin amin.
6: Nembe guys wonten ing daerah anu menika Gadung Mlati.
0: Oh nggih.
6: Minggu gudre gendhingipun minggu ngajeng kula nyuwun anu rujak sinom rujak jeruk mawon.
0: Sinom rujak jeruk nggih.
6: Pak Toro, Pak Sunardi, Pak Kasiono, Bu Tuti, Pak Noyo, Pak Tupar, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Redo, Ki Wawanaka, Pak Rindang, Ki Kumbokarno, Pak Tupar, Pak Damaskes yang buat Romoyu, Bu Tiwi, Sitidut, Bu Siwi, Mas Giarto, Mas Padi, Mas Nato lan kagem sedaya mawon.
0: Sedaya mawon matur nuwun. Salajengipun menika wonten Ibu Tarmi sugeng sonten.
1: Uyan-uyan seton dangir sukma ngrabek yuswa nyenyegar saliro lan kerces. Oh iya.
7: Oh iya nggih.
1: Mas Gilang.

0: Mbak Anggun, Pak Yanto Bulebi, Bu Yayu kalih-kalihipun, Pak Kajiyo, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budo, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan.
1: Nggih.
0: Bapak Kasiono Mbolawen.
1: Sinten malih.
0: Pak Narti Mursari, Mbak Nus Tanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, matur nuwun, sugeng sonten.
1: Matur nuwun nggih, Bu Tarmi matur nuwun sanget. Ugi wonten Pak Tupar menika sugeng sonten.
2: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
3: Nggih, sugeng sonten.
2: Dangir sok ngrapuk yuswa nyeger salira leker ces sugeng sonten. Mbak Peti, Mas Gilang ya. Salam kagem Budu Ijo Wokolo Wauku Waki Antius Irup Imudo Bu Supriyati, Bu Tarmi, Bu Nanik, Bu Mami Sartika, Bu Tuti Joko Yutan, Lekono Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mustanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, Lajeng Pak Sarjio, Pak Savio, Pak Sagio, Pak Supoyo, Pak Suwardi Nengahan, Romo Narto Endro, Romo Nardi Mursari,
1: Kumbo Karno,
2: Kresisito Romo Tujo, Sekeluarga, Rumah Jinga Tiono, Mas Rian Kemremes, Mas Adit Poncosari, Mas Yudi Kueni, saya ini pun Kak Mustoyo Kemawon, Pak Mas Gilang, Mbak Peti, sekurang tugas ngantos paripurna sama kirim mobilnya kuntur ngantos atas kulo sekarang direk mawon.
1: Matur nuwun, ji, matur nuwun. Salajengipun Ibu Sugiyarti menika sugeng sonten.
4: Sugeng sonten, uyan-uyan seten, Mas Gilang, Mbak Peti.
1: Sugeng sonten.
4: Kulo gendengipun direk ingkang sampun wonten kemawon.
1: Ngaten.
4: Nuwun kagem Minggu ngajeng nyuwun ketawang Sandung
1: katawan
4: kagem Bapak Ibu ingkang sampun ngawiyat kala wau ugi ingkang dereng kagem sedaya kemawon matur nuwun sugeng sonten Mas Gilang
1: matur nuwun sugeng sonten Ibu Sugiyarti tansah sehat salajengipun menika wonten Mami Sartika sugeng sonten
5: Mas Gilang wong bagus Mbak Peti wong ayu Mami Sartika ndherek uyon-uyon seton
1: monggo monggo Mami
5: lakune nyuwun klambi lurik
1: klambi lurik nggih kalau wis sampun nggih
5: Mbah Noyo adik kula Tuti Sudiro Turi Sudiro Kemawan Haka, Mas Rian Payek, Matur Nuwun, Nok Mbak Gianti, terus Mbak Wonderful,
1: Sinten Malih,
5: Mus, Mbak Suro, Pak
1: Ngeten
5: Mas
1: Ji.
5: Mariono, Raro Sisito, Mbak Yeni, Mbak Kasiono, Pak Toro, Pak Untung, Pak Wardi, terus Mbak Sriwi, Pak Wigati, terus kagem sedaya kemawon
1: matur nuwun matur nuwun salajengipun cobi Mbak Betty ingkang lumantar WhatsApp cobi ingkang sampun ngintun WhatsApp cobi
3: KRT Hadi Projo Kusumo.
1: Drama Projo nggih monggo.
3: Sugeng sonten uyan-uyan seton kinten salam kagem Ibu Dwijo ing Karangmojo eyang Juru Gentong Bapak Sastro Wiryono ing Sendang Karangsari kanthi atur sugeng midhangetaken uyon-uyon sinambi menopo kemawon.
1: Matur nuwun salajengipun Pak Sudarmono Efek menika nggih sugeng sonten menika nggih saking panambahan badhe nderek regengaken uyon-uyon ston gendhingipun nderek ingkang sampun cemawis kirim dumateng ingkang sami mirengaken matur nuwun Mas Gilang nggih Mbak Betty matur nuwun.
3: Pak Ashari Mantingan nggih sugeng sonten uyon-uyon ston dangir sukmo ngrabuk yuswa anyeger sariro leker jas ho ya Mas Gilang, Mbak Betty, kula Bapak Asari Mantingan Minggu ngajeng nyuwun gendeng podang kuning kintun salam kagem Bu Sri Utami Bu Dwijo, Bu Yayu Kweni, Yusirup Yumudo, Mami Sartika Bapak Hangadiono, Bapak Rimbang Bapak Yanto Candi Abang, Mas Rian Peyek Mbah Naya, Mbak Yugi Yuk Kajoran, Ngeluar, Ki Kumbo Karno Ki Joko Bodo, Bu Wagianti Bu Supriyati, lan kagem sedaya pamidanget perempat sonten menika matur nuwun
1: inji matur nuwun, salat jimun ugi wonten Ibu Mulia C matur nuwun ugi wonten Mbah Jenggot wonten ing kidul studio. Nyuwun lagu rujak jeruk kinten kagem Kang Bakri Kang Jam Kang Harnawi Mas Sarawi Pak Jan Minggiran Pak Suharjo Pak Karno ugi wonten Om Nuwar Mas Dandi Kang Erjana Kang Basiran Balikin Mas Ngadimin sugeng laras matur sembah nuwun. Pak Sayid Ahmad menika jawab wonten ing Kalikotes matur nuwun sanget Mbah Jio sugeng sonten uyon-uyon seton derek absen ugi atur salam dene salamipun katur Ibu Dwijo Karangmojo Bu Tarmi Pak Tirto Pak Jingadiono ugi sedaya ingkang midhangetaken uyon-uyon sonten menika sugeng laras kedhipun derek mawon matur nuwun Mbak Betty Mas Gilang nggih

0: Berikutnya
1: salajengipun menika wonten Pak Ruslan menika jeneng monggo.
2: Uyon uyon seton dangir sukma ngrabuk yuswa nyanyager saliro lekerces ya sugeng sonten Mas Mbak.
1: Inji sugeng sonten Pak Ruslan. Monggo monggo.
2: Kintun lan Romo Haji Ngadiono Mbayen.
1: Nggih.
2: Salimah Bu Anar jaman jalani mogiri.
1: Nggih.
2: Pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten patung.
1: Ngeten.
2: Salam kagem Mbak Umining Prianti.
1: Inji.
2: Mbak Lestari.
1: Ngeten. Kita
2: kunduraken lepat nyusih pangapunten setungajeng kula nyuwun gending. Ladrang Nusantoro.
1: Ladrang Nuswantoro, matur nuwun Pak Ruslan. Nah, pun serat Mbak Betty nggih. Ladrang Nuswantoro saking Pak Ruslan. Sak lajengipun menika wonten Mbah Sura, monggo sing sonten Mbah Sura.
3: Nuwun yon seton, dangir sukma ngrabuk yuswa, anyeger salira, lekecek. Iya. Sugeng sonten Mas Gilang.
1: Nggih, sugeng sonten.
3: Sabtu punika sak keluarga mugi tansah pinaringan kesehatan
1: bagas amin.
3: Malas rezeki Banyumili.
1: Amin amin amin.
3: Wesoren-soren Mbah Sura.
1: Nggih.
3: Langgamipun kula tak nderek mawon.
1: Ngaten.
3: Satu ngajeng umpami wonten nyuwun si kucing.
1: Si kucing.
3: Salamipun kagem Mbah Suprapto, Mbah Hadi Suparman, Mbah Dukuh Mantan, Mbah Trisno Utomo, Bu Agianti, Bu Yanuasih, Bu Saginem, Bu Tarmi, Bu Nani Bajuri.
1: Nggih.
3: Mawon ingkang sampun nyenggol matur nuwun ingkang dereng kula singgol nyuwun pangapunten Binjang Malih.
1: Nggih.
3: Kagem Mas Gilang jeng Beti sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna. Kondoripun mengke ngatos atos.
1: Matur nuwun Mbah Sura ji, matur nuwun ji. Lan sutresna budha nyuwun pangapunten sangat awet winatese wekdal wonten ing sonten menika ji, sampun menika wonten Pak Widodo, Ibu Supriyati, Mas Suyanto Pundong ugi wonten Mbah Glendi, matur nuwun sangat nyuwun pangapunten awet winatese wekdal wonten ing giaran uyon-uyon ton sonten menika. Ji, menika sutresna budaya minangka gending ingkang pungkasan menika badhe katuraken ungeling gending aja lamis pelok 6 lan ugi gending randu kendir minggah ladrang ayun-ayun pelok 6. Ngiras pantes minangkani pamundutan saking Ibu Sri Sedaya Sri ugi Lek Yanto Sayegan Pak De Paimin Mbah Mus Pak Sagiyo Ibu Dwijo Kirukun Werdo lan ugi katuraken dumateng sutresna budaya wonten ing pundi kemawon. Ing wusana kula Gilang Sutawiyasa
0: Beti Damayani
1: tumuli pamit mundur sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran uyon-uyon ston wekdal candhaipun. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budoyo, penyelenggaraan Arum Progo Festival 2026 akan berlangsung pada 27 sampai 30 Agustus 2026. Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo Sutarman mengatakan, penyelenggaraan Arum Progo Festival merupakan bagian dari strategi pengembangan sport tourism yang terus didorong pemerintah daerah. Menurutnya, kegiatan tersebut dirancang untuk menarik wisatawan dan memperkuat citra Kulon Progo sebagai destinasi wisata berkualitas. Beralih ke informasi lain. Transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta diminta tidak berhenti pada peluncuran aplikasi dan instrumen layanan baru. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan kemudahan yang dirasakan masyarakat harus menjadi ukuran utama keberhasilan digitalisasi pelayanan publik. Arahan tersebut disampaikan Sri Sultan dalam high level meeting tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Transformasi digital harus tetap ramah bagi seluruh kelompok masyarakat. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Berobat araring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutarsno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program 4 araring Ayu Jakarta ingkang kagereken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ayu Jakarta. Sutarsno budaya watering wekdal menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan atur kiaran siraman rohani Islam watering sonten menika ngaturaken irah-irahan dadi muslim ingkang manfaat kagem sesami. Ingkang badhe kaandharaken dening panjenenganipun Ustaz Syahril Siddiq. Sutresno budaya sugeng sonten lan sugeng midhangetaken.

Sumatera Budaya Muslim dan Muslimat Panjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI ing Yogyakarta ingkang sinten menika ngaturaken siraman rohani Islam kanthi iradan dados muslim ingkang manfaat kangge sesami ingkang sampun ngaturaken dening panjenenganipun Ustaz Syahril Siddiq SAG. Oke, kalian lakukan religi islami jadi ini kewonten zaman wisahir kalian ayo berjuang sudara seno budoyo jauh sini ngau pilih kumanda ingatan mahrib dan terbeniko dawa tabu gangsal langkung kawan doso kalih menit kagem nyerantos kumanda ingatan mahrib tasih katuraken setunggal lelakon religi islami.

Saudara sedulur budaya muslimin muslimat, sampun kapiyarso kumandanging azan maghrib kagem wewengkon Ngayogyakarta sakiwa tengenipun kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib. Mugi amal ibadah kulawan panjenengan sedaya tinampi wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Ketika mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Mandi memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Indonesia.
2: Mandi tenan nobati kira.
1: Sebagian besar orang yang mendengar kalimat tadi akan bingung. Kenapa obat bisa mandi? Padahal arti dari kalimat tadi adalah obat ini manjur sekali. Karena mandi dalam bahasa Jawa berarti manjur.

Sutresno Budaya Sampun Kapiarso kali lelakon je langgam dadi ati kalian langgam maiso jenar. Sutresno Budaya informasi ingkang badhe katerakan menika tari tradisional ingkang wonten Indonesia. Kita mengerti Indonesia memiliki kekayaan tarian tradisional yang tidak ternilai, ngaten je. Setiap daerah di Nusantara memiliki tarian khas yang mencerminkan identitas dan sejarahnya. Tarian tradisional merupakan warisan budaya yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Mulai dari gerakan, kostum, dan iringan musiknya mengandung makna filosofis yang cukup mendalam. Ya, kita akan coba hadirkan satu persatu tari apa saja yang ada di Indonesia, jadi tarian tradisional apa saja yang ada di Indonesia. Kita mulai dari Aceh, ada tari Saman, jadi tari Saman dari Aceh, dan salah satu ciri khas tari Saman adalah gerakannya yang sangat sinkron dan kompak. Nah, menikol berasal dari suku Gayo di Aceh yang diyakini telah ada sejak abad ke-13. Awalnya tarian ini digunakan sebagai media dakwah oleh Syekh Saman, seorang ulama yang menyebarkan ajaran Islam di Tanah Gayo. Nama Saman diambil dari nama beliau sebagai bentuk penghormatan. Pada awalnya, tari Saman lebih sering ditampilkan dalam upacara adat atau perayaan keagamaan. Seiring waktu, fungsi tarian ini meluas menjadi simbol kebudayaan Aceh yang merepresentasikan semangat kebersamaan dan keagamaan. Dan tari Saman ini ditetapkan UNESCO ya sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2019, menegaskan pentingnya tarian ini sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia. Nah, tari Saman sendiri memiliki makna yang mendalam, yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat Gayo. Tarian ini adalah simbol dari kebersamaan, kekompakan, dan gotong royong. Setiap penari harus bergerak selaras tanpa ada yang mendahului atau tertinggal, melambangkan pentingnya keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, tari Saman juga memiliki makna spiritual. Gerakan-gerakan dalam tarian ini seringkali disertai dengan nyanyian yang mengandung pesan moral, nasihat, pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kombinasi antara gerakan cepat dan nyanyian menjadi sarana ekspresi keagamaan sekaligus hiburan yang cukup menakjubkan. Menikonji salah setunggaling tarian tradisional wonten ing Indonesia saking Aceh wonten tari Saman. Wangsul tembangan wonten langgam asmoro kalian langgam janji rukun, mangke tarian salajengipun wonten tari tortor menika saring saking Sumatera Utara. Langgam asmoro kalian langgam janji rukun.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Sukun. Salah singipun menika informasi tari Tor-Tor. Menika salah satu tarian tradisional dari suku Batak yang meliputi Batak Toba, Mandailing, Karo, dan sub etnis lainnya di Sumatera Utara. Nama Tor-Tor diambil dari bunyi yang dihasilkan oleh hentakan kaki para penari di lantai papan yang menciptakan ritme khas yang mengiringi tarian ini. Dalam sejarahnya, tari Tor-Tor memiliki akar yang erat dengan tradisi ritual adat dan kepercayaan animisme masyarakat Batak sebelum pengaruh agama-agama besar masuk ke wilayah tersebut. Pada masa lalu, tari Tor-Tor digunakan dalam berbagai upacara adat seperti pesta pernikahan, upacara kematian, atau ritual penghormatan kepada roh leluhur. Nah, tarian ini dianggap sebagai medium untuk berkomunikasi dengan para leluhur atau roh-roh suci yang dipercaya hadir selama pertunjukan berlangsung. Oleh karena itu, tari Tor-Tor awalnya memiliki unsur sakral yang cukup kuat. Namun, seiring perkembangan zaman dan pengaruh agama-agama besar seperti Kristen dan Islam, tari Tor-Tor mulai bertransformasi. Fungsi tarian ini tidak lagi sepenuhnya sakral, tetapi juga menjadi sarana hiburan, seni pertunjukan, dan identitas budaya. Kini, tari Tor-Tor sering ditampilkan dalam berbagai acara budaya, festival seni, hingga pertunjukan internasional yang memperkenalkan kekayaan budaya Batak kepada dunia. Tari Tor-Tor memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Batak. Secara spiritual, tarian ini dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gerakan-gerakannya mencerminkan hubungan yang harmonis antara manusia, alam, dan roh leluhur. Dalam konteks sosial, tari Tor-Tor juga merupakan simbol persatuan dan kebersamaan. Setiap gerakan dalam tarian ini dilakukan secara serempak dan harmonis, mencerminkan nilai gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Batak. Selain itu, tarian ini juga menjadi ekspresi identitas budaya yang menunjukkan kekayaan tradisi dan keunikan suku Batak di tengah keberagaman Indonesia. Dalam beberapa variasi, tari Tor-Tor juga digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu seperti doa untuk kemakmuran, harapan akan keselamatan, atau perayaan atas keberhasilan. Tari Tor-Tor bukan hanya sebuah seni pertunjukan, tetapi juga sebuah bahasa simbolik yang kaya akan makna. Menikonji, tari yang kedua, menikon tari Tor-Tor saking Sumatera Utara, khususipun saking Batak. Wangsul tembangan wonten langgam kangen kalian langgam Bali Jani. Mangke informasi ini pun salah jengipun menika wonten tari saking Sumatera Barat jeneng tari piring. Langgam kangen, langgam Bali Jani.

0: Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat

Sundresno Putu Madur Panjenengan tasih midhangetaken program pembahasan dari Yogyakarta wonten ing giaran teman-teman yang langgam Jawi ugi informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya. Informasi ini pun menika babagan tari tradisional ingkang wonten Indonesia. Salajengipun menika wonten tari piring dalam bahasa Minangkabau dikenal sebagai tari piriang. Adalah tarian tradisional yang berasal dari masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Konon tarian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Pagaruyung dan pada awalnya tari piring digunakan sebagai ritual persembahan kepada dewa-dewa oleh masyarakat agraris Minangkabau. Ritual ini dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Para penari membawa piring sebagai simbol kelimpahan dan menggerakkannya dengan gerakan lincah yang mencerminkan kebahagiaan dan penghormatan kepada para dewa. Namun seiring dengan masuknya agama Islam ke tanah Minangkabau, fungsi tari piring pun bergeser. Tari ini tidak lagi menjadi bagian dari ritual keagamaan, melainkan menjadi seni pertunjukan yang melambangkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tari piring tidak hanya sekadar pertunjukan yang visual yang memukau, tetapi juga memiliki makna filosofis yang mendalam. Setiap gerakan pada tarian ini merepresentasikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Minangkabau seperti kerja keras, rasa syukur, kebersamaan, dan keharmonisan. Piring yang digunakan melambangkan keberkahan dan kelimpahan rezeki yang diberikan oleh Sang Pencipta. Selain itu, tari piring juga menjadi cerminan adat dan tradisi Minangkabau yang menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong. Dalam setiap penampilannya, para penari menunjukkan keterampilan tinggi dalam mengkoordinasikan gerakan yang serasi dan harmonis yang menjadi simbol dari hubungan antar individu dalam masyarakat yang saling mendukung dan menghormati. Ini konje, informasi terkait tawi gayut kalian tari piring. Kita punggasi pepanggian kita mau tering kiaran lagu dari teman-teman langgam Jawi uki informasi pepakan tradisi adat istiadat uki budaya minangka lagu ning kampung kasan wonten langgam nawolo kalian langgam ngelam ngelami.

mengenal makanan khas Indonesia. Getuk, makanan yang terbuat dari singkong yang dikupas dan dikukus sampai matang ini melambangkan kesederhanaan, apa adanya, dan menjauh dari sifat konsumerisme. Getuk singkong mengajarkan kepada kita bahwa kesederhanaan dan kerendah hatian dibarengi dengan berbagai macam potensi diri yang memadai akan menjadikan hidup kita lebih memadai di segala ruang dan waktu.

0: Pawartos wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Budaya, Kementerian UMKM nyawisaken program kemudahan usaha mikro untuk bermitra utawi pun sebat kumitra ingkang mapan ing teras Malioboro Setunggal Ngayogyakarta. Wakil Menteri UMKM Helvi Zuni Muraza mratelakaken kanthi program kumitra kala wau ing mangke produk UMKM saged langkung gampil mlebet ing pasar retail kanthi boten wonten biaya pendaftaran. Wontenipun program kumitra kala wau pangajapipun para pelaku usaha tansah njagi kualitas produk, kuantitas produk, satemah produk saged mlebet standar nasional. Pawartos salajengipun, Pemerintah Kabupaten Bantul sampun netepaken arah pembangunan daerah Warsa 2017. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih ngandharaken, tema pembangunan menika saking penguatan dening ekonomi basis pertanian, industri, lan pariwisata kanthi sinengkuyung SDM kualitas. Program kala wau kaandharaken dening Bupati Bantul Halim Muslih wonten ing rapat paripurna sesarengan kalian DPRD Kabupaten Bantul. Penyusunan anggaran sampun karembak lan ugi sami kalian menopo ingkang dados prioritas program saking Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ugi pemerintah pusat. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

0: Lintaing Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sudrasno Budoyo, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta, ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Selepas sajian lagu-lagu langgam Jawa, kami temani Anda di sajian berikutnya, sejenak kenangan bersama. Kali ini bersama Dian Pisesa, lagu pertama saya hadirkan untuk Anda, Aku Cinta Padamu.

Satu nomor lagu Aku Cinta Padamu, Dian Piscesa. Tentu ada yang apa ya, yang melewati era-era 80-an tentu tidak asing lagi ya dengan nama Dian Piscesa. Lahir dengan nama asli Diah Daniar di Bandung, Jawa Barat di tahun 60, dan penyanyi yang akrab disapa Dian Piscesa ini mulai menjejakkan kakinya di industri hiburan tanah air sejak akhir dekade 70-an. Ia merilis album pertamanya bertajuk Pop Indonesia di tahun 80 di bawah label Surya Mas Record. Kemudian, meskipun album awal tersebut cukup diterima pasar, titik balik besar dalam karirnya terjadi ketika ia berpindah label ke JK Record di tahun 82. Di bawah naungan label inilah, berkat tangan dingin pencipta lagu handal almarhum Pance Pondaah, nama Dian Piscesa melesat menjadi salah satu bintang paling bersinar di Indonesia. Lagu berikutnya, Habis Manis, Habislah Sayang, dan Engkau Segalanya Bagiku.

0: makanan yang crunchy banget. Itu loh gorengan. Kamu siapa? Penghuni lama ya?
1: Iya, kenalin. Aku karbohidrat dari nasi. Keberadaanku ya di sini untuk jadi cadangan makanan Kak Bimo. Siapa tahu Kak Bimo lagi lapar.
0: Eh, ngomong-ngomong, aku bisa nggak sih tinggal di tubuh Kak Bimo selamanya? Soalnya betah nih, Kak Bimo kan jarang olahraga. Kita bakal jadi keluarga lemak bersama. Eh, Sik, Nasi, ada apa nih? Kok aku rasanya kayak kebakar ya?
1: Itu, Mas Bimo lagi olahraga. Duh, sabar ya lemak. Mas Bimo kan rajin olahraga. Karena olahraga itu mampu membakar lemak, yaitu kamu.

0: Pokoknya hari ini aku mau beli cemilan yang banyak. Dietnya besok aja deh.
1: Kamu belanja sebanyak itu? Emangnya udah bawa tas belanjaan sendiri?
0: Elah, ribet amat. Kan nanti tinggal minta kantong plastik di kasir.
1: Yeay, diet kantong plastik untuk jaga kesehatan bumi aja kamu males. Apalagi diet beneran buat kesehatan diri sendiri.
0: Hah? Diet kantong plastik?
1: Itu loh, gerakan menolak penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan tas ramah lingkungan agar mengurangi sampah plastik. Lebih dari 2 triliun kantong plastik digunakan setiap tahun di seluruh dunia. Satu kantong plastik aja butuh waktu 100 tahun untuk bisa terurai. Nah, bayangin deh, berapa banyak sampah plastik yang menumpuk di bumi.
0: Ih, serem banget. Kalau gitu, mulai sekarang aku mau diet kantong plastik juga deh.
1: Nah, gitu dong. Kalau diet yang lain, mau dimulai kapan nih?
0: Kalau itu, lihat besok aja deh.

Tapi Senyummu, Dian Piscesa, satu lagu yang terkenal di tahun 1983 ya, itu juga masuk dalam album Bara Api Senyummu. Dan puncak popularitas Dian Piscesa ditandai dengan dirilisnya album fenomenal berjudul Tak Ingin Sendiri di tahun 84. Lagu utama dengan judul yang sama ciptaan Pance Poda mendulang sukses besar, menjadi mahakarya abadi dan melekat sebagai identitas seorang Dian Piscesa ya. Dan tidak hanya sukses di jalur pop Indonesia, Dian Piscesa juga membuktikan fleksibilitas vokalnya dengan merambah berbagai genre musik lain, mulai dari pop Sunda, keroncong hingga album religi. Lagu berikutnya ada Kekasih dan Kupasrahkan Padamu.

0: Walah, nok, nok, Rene tak kandani. Tutu berarti ngrungokke lagu Jawa kuwi ndeso utawa ketinggalan zaman. Justru kue-kue seisih nom kuwi kudu nglestarekke identitas awak dhewe sebagai wong Jawa.
1: Kue wong ditombak? Wong Jawa.

Kupasrahkan padamu Dian Piscesa. Konsistensi seorang Dian Piscesa tentu patut diacungi jempol di tengah gemburan tren musik modern saat ini, dan ia tetap aktif berkarya dan merilis album secara berkala ya, seperti album Kerinduan, Sahara, dan album Lembayung Ungu. Kisah hidup dan dedikasi Dian Piscesa membuktikan bahwa karya yang lahir dari ketulusan hati akan selalu abadi di telinga para penikmat musik Indonesia. Lagu terakhir di Sejenak Kenangan Bersama, Demi Hari Esok. Selepas Sejenak Kenangan Bersama Dian Piscesa, kami hadirkan Bangun Desa.

0: Nggih, sutresna budaya wonten ing wekdal menika kula niki wonten ing daerah Bantul. Nah, menika kula sampun wonten dalemipun Mas Badawi. Nah, menika produksi Blangkon. Nah, menika kula sampun sarekan kalian Mas Badawi menika sugeng dalu Mas Badawi.
1: Sugeng dalu Mas.
0: Dipun pawatos sehat nggih.
1: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Alhamdulillah. Niki niki dalamnya niki pun dini alamatnya niki Mas Badawi.
1: Niki gengkuan niku Kaliasem.
0: Kaliasem.
1: Bangun Jiwa Kasihan Bantul.
0: Oh, Bangun Jiwa Kasihan berarti
1: nggih. Nggih,
0: Kasihan Bantul.
1: Kasihan sisih kidul ki ambak.
0: Kidul ki ambak niki.
1: Nggih, pun perbatasan kali Sendang Sari.
0: Oh, perbatasannya Sendang Sari. Wah, niki produksi Blangkon leres niki nggih
1: Mas Badawi. Leres, nggih, leres.
0: Wah, niki mbok menawi saged penandaraken rumiyin Mas Badawi dulu niku awal-awalnya mula bukanipun jenengan terus milih produksi Blangkon itu terus pundi?
1: Kalau petang awal-awal nggih, kalau nggih tumuti yang Mas yang
0: oh, awalnya malah
1: nggih yang mencurahkan istilah nggih tetap nambat gamel dados buruh Mas. Terakhir niku ke tahun 2010 kula pun pun mulai damel piyambak teng griya.
0: Oh, berarti mulai ikut orang itu dari sebelum 2010.
1: Sebelum 2010. Mm-hmm. 2010 saya kula pun mulai nyobi-nyobi damel piyambak terus kula sadek piyambak teng toko-toko ngoten niku Mas. Oh. Alhamdulillah nggih saged lancar. Kata-kata pesenan ngoten niku.
0: Riyen awale pun saged napa nggih lesinau nggih pas derek niku.
1: Kula derek tiyangan niku tetep mulai belajar Mas, mulai mboten saged.
0: Dadi awale dereng-dereng nonton basic ngoten niku.
1: Nggih, dereng nonton Mas, tetep mulai belajar saking nol dadi prosese langkung dangu tumut tiyang niku.
0: Terus wiwit 2010
1: 10
0: ya 2010. Nggih,
1: mulai 2010
0: memutuskan untuk membuka sendiri.
1: Nggih,
0: itu trigger awalnya napa Mas kok bisa memutuskan dari dulu ikut orang terus memutuskan untuk membuka sendiri, trigger awalnya apa?
1: Pertama kali kalau pengen nyobi-nyobi kemampuan kalau niku pripun apa niku. Terus kedua kalau ya, tumuti yang ini kan hasil gajinya kan namung semanten-semanten niku terus kalau pengen gaji kalau niku nggih

0: Artinya meningkat lah ngoten iku Mas.
1: Jadi terus di 2010 itu
0: mulai
1: memutuskan ye, untuk membuat sendiri, ye,
0: gitu. Mulai belajar tapi pripun hasilnya ngoten iku. Mm-hmm.
1: Mungkin ini masuk ke belangkonya sendiri. Nah, ini kalau produksinya belangkonya bisa belangkon Jogja atau belangkon Solo atau seperti apa ini Mas Badawi?
0: Kalau saya khususnya bikin belangkon Jogja, gaya Mataram, gaya Jogjanan Mas nggih. Mm-hmm. Tapi kalau dipesanin gaya Solo, gaya Sunda, gaya Jawa Timur bisa. Mm-hmm. Tapi saya kualitas bagusnya cenderung ke gaya Mataram Mas ya. Ya.
1: Mm-hmm. Kalau dari perbedaannya napa Mas Badar bisa dijelaskan mboten, misal dari Jogja Solo sendiri kan mungkin agak beda, terus mungkin tadi dari luar Jawa juga mungkin ada di beberapa belangkon. Nah, itu bisa diceritakan mboten Mas.
0: Karena gaya Mataram gaya Jogja Mas niku yang sering apa ya? Ciri khas niku wiron Mas.
1: Wiron,
0: wiron itu paling banyak jumlah wiron itu paling banyak gaya Mataraman atau gaya Jogja. Mm-hmm. Itu paling banyak jumlah wironnya. Mm-hmm. Wiron itu pelipitan kain, pelipitan itu loh Mas, yang kecil-kecil itu. Kalau Jogja kan ada ciri khas telurnya. Mondolan. Nah, itu kan mondolan. Kalau gaya Jogja kan mondolannya biasanya seperti telur Mas bentuknya. Ada yang bilang itu ada telur gitu. Mm-hmm. Kalau model Solo juga ada mondolan tapi trepes, gepeng itu Mas. Kalau model mana tuh Sunda
1: nggih.
0: Nah, itu enggak ada mondolan, enggak ada
1: Mas. Mboten nenten nggih.
0: Enggak ada, tetap trepes-pes. Kalau model Jawa Timuran biasanya bagian belakang ada antena gini Mas, ada anten apa ya? Anten seperti anten itu.
1: Oh, kayak anten jari ngaten
0: nggih, anten ngaten nggih. Anten ke atas itu. Dari sekian itu yang mungkin kalau sama-sama dipelajari itu yang paling sulit gaya Mataraman. Itu paling sulit Mas.
1: Paling sulit di situ.
0: Paling sulit.
1: Itu harus kenapa itu Mas?
0: Betul. Paling sulit itu di bagian wiron Mas, terutama di bagian wiron itu paling karena sulit.
1: Banyak tadi nggih.
0: Banyak. Kalau wiron kan gaya Mataraman kan minim 15 biru itu. Kalau tahap belajar itu mungkin keseringan ditarik itu wironnya muntir Mas. Muntir itu.
1: Karena mungkin kebanyakan terus kecil-kecil
0: itu. Kecil-kecil itu tabrakan, tapi ditarik kencang itu biasanya tabrakan
1: muntir.
0: Nah, terus muntir itu balik itu loh Mas. Yang paling sering, yang paling sulit di situ gaya Mataraman.
1: Nah, ini sekalian masuk ke produksi aja mungkin Mas Badawi.
0: Oke.
1: Dan kalau untuk memproduksi belangkon ini bahannya apa saja nih yang biasanya digunakan itu?
0: Kalau bahan cuma satu belangkon itu cuma kalau segi empat, satu lembar segi empat ukuran 100 cm persegi itu biasanya jadi dua Mas.
1: Jadi dua belangkon.
0: Iya.
1: 100 cm persegi. Kain kotak ngoten nggih.
0: Heeh, kotak satu taplak itu loh Mas, jadi dua belangkon.
1: Oh, itu bisa menjadi dua belangkon.
0: Dua belangkon. Terus bahannya misalnya ada mendong. Mendong itu tikar mendong itu loh Mas.
1: Oh nggih,
0: nah, mendong niku. Itu terus kain ero itu.
1: Kalau mendong tadi Yun Sewu itu untuk di bagian apanya
0: nggih? Itu di bagian pola Mas.
1: Oh, untuk polanya itu
0: pola bentuk-bentuknya itu pakai kain pakai mendong itu. Terus kedua mendong itu dilapisi biar mendongnya enggak kelihatan itu. Jee. Dipakai kain ero namanya Mas.
1: Kain
0: ero.
1: Kenapa mendong Mas?
0: Ero itu kain seperti apa ya Mas? Lapisan kalau baju dilapisan di apa ya? Di belakang itu apa? Puring.
1: Oh, puring. Biar tidak terlalu kelihatan banget
0: nanti
1: dilapisi puring.
0: Puring itu.
1: Terus apa lagi?
0: Kalau bahannya itu benang.
1: Oh, yang terpenting itu yang untuk jahit-jahitnya ngoten niku.
0: Kalau bahannya sementara cuma itu Mas.
1: Nah, kalau sebenarnya kalau mondolan yang belakang itu tuh dalamnya apa
0: Mas? Nah, itu kapuk Mas.
1: Kapuk
0: tapas nggih.
1: Oh.
0: Kapuk tapi kalau saya memakai kapuk yang jenis dari kapuk randu.
1: Ada khususnya itu.
0: Ada khusus. Kalau kapuk kan jenisnya banyak Mas.
1: Nggih.
0: Kalau saya yang enteng itu kapuk randu bisa, terus dakron bisa.
1: Oh, dakron itu
0: biasa. Kalau saya, kalau misalnya yang kodian itu biasanya kain ada, terus gerajan itu juga ada. Tapi saya nggak membuat yang kodian.
1: Kenapa itu?
0: Kodian itu lebih mudah, tapi harganya lebih murah Mas.
1: Sebenarnya kalau dari prosesnya lebih mudah.
0: Tingkat ketelitiannya itu enggak terlalu
1: rumit banget gitu nggih.
0: Iya.
1: Dan mungkin kalau kapur randu tadi lebih enteng gitu nggih.
0: Lebih enteng nggih. Lebih enteng kalau pakai kapur pakai daun lebih enteng.
1: Kalau tadi mungkin dari bahan-bahannya sih Mas Badabi. Nah, kalau mungkin bisa diceritakan, saya juga penasaran ini bagaimana proses pembuatannya nih, dari mungkin dari awal dari kain tadi nggih, dari kain lebaran sampai nantinya blangkon itu bisa dipakai siapa kain. Itu mungkin bisa diceritakan prosesnya.
0: Kalau pertama kali cuma dipotong dan segitiga yang segi empat itu tadi dibagi dua kan jadi segitiga Mas.
1: Bagi dua nyilang ngaten nggih.
0: Iya, tadi segitiga itu namanya. Segitiga itu diwiru sesuai ukuran masing-masing. Sesuai ukuran pesanan misalnya. Misal ukuran 56 dibikin 56 terus diwiru itu Mas. Terus setelah itu nanti ada istilah congkeng.
1: Dicongkeng.
0: Nah, congkeng itu yang namanya pola tadi yang apa jenenge mendong.
1: Pakai mendong tadi.
0: Nah, kalau dijahit dengan kain iru tadi itu sudah namanya congkeng, namanya istilah di perlakon congkeng, pola itu Mas.
1: Pola itu tadi ya congkeng.
0: Itu congkeng. Terus dipakai ditempel dicetak di kebut.
1: Nggih.
0: Itu kebut itu kayunya tadi. Cetakan itu. Nanti terus di situ dirakit Mas. Dirakit wironya ditarik terus pakai pasangin tanjungan. Terus wironya itu dinam supaya rapi. Seperti itu. Terus setelah itu semua kerakit dan bentuk blangkon, nanti setiap wiru itu nanti dijahit.
1: Oh, agar ini ben boten udar.
0: Biar enggak udar. Oh. Dijahit satu-satu itu Mas.
1: Yeah.
0: Nah, tingkat kelamaannya itu dijahit
1: di situ.
0: Iya, dijahit wiru satu-satu itu manual Mas, enggak ada mesin. Enggak ada mesin untuk menjahit wiron tadi.
1: Karena kalau misal jahit wirunya pakai mesin jahit itu bisa enggak
0: Mas? Enggak bisa Mas.
1: Kenapa tadi?
0: Karena kalau klebut itu kan bentuknya kan apa ya Mas? Bentuknya kan lonjong Mas. Kalau misalnya dijahit wirunya dijahit pakai mesin nanti
1: gitu ya.
0: Jarum mesinnya itu yang mengenai klebutnya tadi.
1: Oh, karena bukan kayak kain lembaran gitu ya, karena itu kan ditaruh di klebut tadi.
0: Iya,
1: ya, sehingga harus memang harus di situ menjahitnya. Kalau pakai mesin jahit kurang.
0: Kalau mesin jahit itu untuk menjahit congkengnya.
1: Oh, menjahit congkengnya bisa nggih.
0: Masih bisa Mas.
1: Karena sudah, belum ditaruh di ini nggih.
0: Klebut belum. Kalau sudah taruh di klebut tetap manual Mas. Disum itu Mas.
1: Kalau alat-alat produksinya sendiri kalau sampai saat ini masih tradisional semua berarti?
0: Tetap tradisional semua.
1: Yang ada unsur modern
0: berarti? Yang modern gitu? Cuma mesin jahitnya itu Mas.
1: Oh, yang tadi ya untuk?
0: Untuk mesin jahit congkeng tadi.
1: Tadi ya. Tapi kalau untuk menjahitnya yang di biru tadi?
0: Tetap manual. Iya, tetap manual. Belum ada yang
1: mesin
0: teknologi yang bisa, gitu, belum ada. Tetap belum ada Mas.
1: Oke. Kalau Mas Badabi membuat satu blangkon kayak gini, berapa lama Mas?
0: Saya rata-rata saya 3-4 jam Mas, tergantung kesulitannya. Soalnya setiap kain itu kesulitannya masing-masing.
1: Dari jenis kainnya sendiri?
0: Dari jenis kainnya sendiri.
1: Oh, bisa lunyune apa itu seperti
0: ini? Tingkat, apa ya Mas, pori-pori.
1: Oh.
0: Kalau kain kan hasilnya ada pori-pori Mas, pori-pori itu ada yang rengket, ada yang renggang.
1: Jeleres,
0: Kalau yang renggang itu biasanya nanti kemungkinan muntir banyak Mas.
1: Oh, karena terlalu rengket.
0: Biasanya kalau kainnya yang mahal itu lebih enak dibikin. Bahkan itu lebih enak, rapinya lebih mudah. Nah, itu yang membedakan cepat atau lama di situ di kain. Kalau kainnya murah, otomatis kan dibikin kan sulit Mas. Susah, nah, itu ulang-ulang itu teman-teman dandani wiron itu.
1: Yeah,
0: intinya kalau bahannya bagus, itu nanti dibikin blangkon lebih mudah, terus lebih rapi.
1: Iya, itu golek kain sing rada larang
0: ya. Biasanya ngoten iki. Kan, kalau pelanggan kan yang penting suka motifnya dulu Mas.
1: Nggih, tapi enggak semua. Beda-beda nggih. Kadang hanya melihat wih motifnya kita apa, neng juga tidak mempertimbangkan bahannya, itu juga ada. Tapi ada juga yang benar-benar mempertimbangkan bahannya itu sendiri, bagus atau enggaknya seperti itu
0: nih Mas. Soalnya nonton Mas yang bahannya api, otomatis kan motifnya api. Nonton yang motifnya warna motifnya api, makanya bahannya kelang api gitu nonton.
1: Ini warna-warna nih.
0: Warna-warna mas, gih. Tergantung regini nih kepanggilan.
1: Anjun saya, kalau mau proses di kalau mau sampun terakhir yang dijahit nih kau, dan wiron ini kau.
0: Sereng mas, niku nak pun dijahit full mas,
1: gih.
0: Niku nak pun dados, nangke dikumbah mas, dikumbah dikumbah pakai. Pakai air disikat itu mas.
1: Berarti dengan proses pencucian ini.
0: Nah, itu
1: fungsinya untuk apa mas?
0: Fungsinya itu untuk kalau istilah baju itu gantinya setelika.
1: Oh, di
0: nah, nanti dicuci, dicuci kainnya dicuci, dibasahi, nanti dipukuli. Dipukuli pakai kayu itu mas.
1: Oh.
0: Itu biar wironya macet, biar mati wironya mati. Itu kan
1: setelika
0: yang gitu. Tapi kalau pakai setrika itu nggak bisa mas, soalnya belangkon kan bentuknya enggak lurus mas, ada apa
1: ya, belok-belok sini belok-beloknya
0: melengkung liu-liu bisa, kalau ditutup kan bisa. Jadi setelah ditutupi tadi terus dijemur mas,
1: dijemur
0: atau diangin-anginkan, kalau misalnya keburu gelap mau diambil langsung dijemur. Tapi kalau
1: panas
0: iya, tapi kalau batik tulis biasanya cuma diangin-anginkan.
1: Itu pengaruh juga dari bahannya tadi.
0: Iya mas, iya.
1: Kalau, tapi kalau lebih bagusnya mending diangin-anginkan aja.
0: Kalau batik saya suka diangin-anginkan mas. Soalnya kalau batik itu kalau langsung kena sinar matahari itu gampang pudar.
1: Nah itu. Nah,
0: kecuali kalau mau digelak diambil. Nah itu.
1: Ya, harus
0: tepat.
1: Nah,
0: iya tetap PP langsung matahari.
1: Jadi nah, itu proses terakhir untuk
0: itu terakhir.
1: Yang tadi di BP tadi nggih.
0: Iya.
1: Oh, itu sudah jadi, bangkonya bisa dipakai.
0: Iya.
1: Ini Mas Badawi, tantangan terbesar dalam mempertahankan usaha produksi blangkon ini seperti apa, kalau mungkin dari perkembangannya sampai mungkin dulu dari 2010 sampai sekarang itu seberapa tantangannya?
0: Kalau tantangannya itu menurut saya
1: ataukah masih banyak juga yang masih tetap banyak yang memproduksi blangkon atau mungkin berkurang atau seperti apa?
0: Kalau yang memproduksi malah lebih banyak mas.
1: Malah semakin banyak.
0: Malah semakin banyak, soalnya sekarang itu anak-anak sekolah juga dianjurkan untuk pakai pakaian adat mas, setiap Kamis. Apa itu mas? Kamis
1: sekarang nggak Kamis Pon kalau nggak salah.
0: Kamis Pon ya mas. Kalau sekarang apa ya mas, istilahnya daya tarik itu lebih banyak sekarang mas dari jika dibandingkan zaman dulu.
1: Oh, berarti kalau malah meningkat sih daya
0: meningkat,
1: tariknya.
0: Iya mas, meningkat. Kalau zaman dulu kan biasanya cuma yang rata-rata itu yang abdi dalam. Kalau ada manten.
1: Cuma tertentu saja.
0: Tentu kalau zaman dulu, kalau sekarang kan malah banyak mas, ada apa ya, ada misalnya ada ormas. Nah, ormas itu biasanya pakai seragam, pingin bikin seragam hitam.
1: Nanti terus blangkone.
0: Iya, terus biasanya kelompok-kelompok olahraga itu loh mas, ada pentas silat. Biasanya pakai seragam yang warna hitam. Terus sekarang anak-anak sekolah.
1: Nah iya, karena Jogja sendiri itu tadi ya,
0: setiap
1: hari Kamis sport itu tadi anak-anak sekolah juga diajarkan untuk memakai pakaian gadrang.
0: Iya, gadrang. Kalau tarik sekarang semakin banyak
1: malah meningkat.
0: Malah meningkat. Sekarang pengrajin muda juga banyak.
1: Sudah banyak
0: sih. Iya.
1: Tapi kalau tempatnya Mas Badawi ini kebanyakan pembelinya atau pemesannya itu apa mereka, atau dari anak sekolah kah, atau memang dari dalam juga sudah banyak yang langgan? Jadi kalau kebanyakannya di sini yang pesan di tempatnya Mas Badawi ini
0: kalau siapa? Kebanyakan saya malah dari seniman mas.
1: Oh, malah seniman. Iya,
0: banyak kesini. Iya, dari seniman banyak kesini. MC mantan itu banyak.
1: Yang paling banyak itu
0: iya, tapi dalam keraton juga banyak. Kalau anak-anak sekolah mungkin cuma kebanyakan itu SMKI mas. SMKI itu Jogja kayak, itu
1: banyak langganan juga,
0: banyak
1: yang
0: langganan,
1: tahu di sini atau
0: iya, terus mahasiswa isi itu. Kalau setiap hari saya semua
1: misalnya, maksimal gitu maksimal, biasanya sehari berapa?
0: Kalau saya sendiri atau sama anak-anak saya?
1: Nah, biasanya kalau berarti dibantu
0: ada yang bantu mas ya. Kalau rata-rata kalau keseluruhan saya satu hari tak bisa bikin sekitar 8 blangkonan mas.
1: 8 blangkon dalam 10, sehari.
0: Iya.
1: itu dikerjakan berapa orang?
0: Tiga orang. 8-10 per hari, Mas. Itu tergantung bahan tadi mudah atau sulit dibikin itu, Mas.
1: Kalau mudah, bisa lebih cepat, bisa lebih banyak juga ya dalam sehari itu, Je.
0: Iya.
1: Jadi mungkin ini yang terakhir, Mas Badawi, harapannya seperti apa mungkin terhadap perkembangan kerajinan Blangkon ini sendiri, seperti apa harapannya ke depan, Mas
0: Badawi? Harapannya juga ya mudah-mudahan semakin bagus, Mas. Jadi tradisi Jawa mudah-mudahan jangan sampai hilang, Mas.
1: Jangan sampai hilang.
0: Iya. Karena ini apa ya, Mas, kalau Blangkon itu dari dulu sampai sekarang itu soalnya belum ada yang menemukan alat untuk bikin Blangkon, Mas. Tetap bikin tetap apa ya, manual.
1: Nah, begini nih, mungkin buat pendengar Mas Sutrisna Budoyo yang mungkin mau memproduksi Blangkon di tempatnya Mas Badawi ini, mungkin bisa menghubungi kemana, Mas Badawi?
0: Kalau sebutkan ini. Bisa, Mas. Kalau alamat rumah saya itu mapnya Badawi Blangkon.
1: Ada di map ya?
0: Ada
1: Badawi Blangkon.
0: Ada. Kalau HP saya, nomor HP saya 085-725-816-070.
1: Mau via WA atau langsung dulan mriki nggih mboten ana
0: apa-apa. Nggih, sing ningali riyin ngobrol-ngobrol nggih monggo. Mboten ketah putus pesen.
1: Nggih, tala-tala dulu bahaya seperti apa, bentuk seperti apa, itu bisa request.
0: Nggih, lihat-lihat dulu harapan saya seperti apa, nanti kalau sudah cocok boleh pesen, kalau enggak belum suka. Boleh nentak ke tempat yang lain.
1: Buat teman bapak yang terbuka, monggo.
0: Terbuka, Mas, santai, Mas, kalau terkesan.
1: Matur nuwun, Mas Dadali.
0: Nggih,
1: Mas Dadali pun bisa ngobrol-ngobrol tentang Blangkon ini. Semoga industri Blangkon ini semakin maju.
0: Nggih, amin.
1: Seperti harapannya.
0: Amin, Mas.
1: Banyak yang memproduksi.
0: Amin, amin ya.
1: Matur nuwun, Mas Dadali, sehat selalu, lancar-lancar di matur nuwun.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sumantara seno butuh bantu nubun panjenengan tasih keparangnya wici kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngeleluri budaya Jawi suara budaya Jogja sampun kapiar sombangun deso. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran BBC Banyolan Mburi Jode ganti irairan suara go nunut neraka katut.

0: Iya toh. Rumah pitulasan gitu terus kafe lomba di Elon ini kepiye dodolan malah ditinggal. Mau pamitnya mengarang ngeterke pesenan sego bungkus nggo panitia pitulasan ono lomba warna-warna malam minggu tak kon bali wong yo sing pesen ki oke malam minggu ki oke wong do moro bar do lomba ngendi-endi mesti do ngelih terus do moro lah kok malah ra bali-bali malah ngabari WA nek melu lomba memasukkan botol dalam paku kayak kepiye ngono lah po yo iso ngono karepku ki lomba ya lomba nek awan wae nek bengi iki yo nyambut gawe wong wis tugase kebiasaane ngono kok senajan wong wedok ki yo nek iso melu kaya wong lanang lomba-lomba ki yo melu warna-warna ta nek mbiyen ki wong wedok ki lombane yo paling ming gobak sodor terus engko sing enteng-enteng ngono kae nah apa jenenge mangan kerupuk dek jaman cilik kuwi ya to lah nek saiki ki yo lombane wong wedok ki yo kaya wong lanang ana sing balapan mrobos ondo kuwi lha kok yo kepiye ngono terus ana sing lomba mancing nek nah, wedok mancing ki yo ora umum kaya ning yo do melu yo bojoku yo melu yo wis ben ra popo men srawung guyub karo tangga teparo yo muga-muga wae nek karo tangga teparo ki apik terus nek do pesen panganan pesen-pesen nek dinggo acara-acara ki neng kene yo wis ra popo ning nek kingko umpama kok ora teko jam-jam walus prapat ora teko are tak tutup warunge ben tutup engko nek ana wong mara ya wis meng duwene meng wedang aku arep ngladeni sing nek arep madang ah merkoso ya asa-asa barang ki wis engko dadak ngladeni asa-asa lah ya memang aku ngono kuwi nek ngejak kanca ngarep apa nek umpama sarnendes teko wis malah kena dinggo kanca dinggo asa-asa lah ning wong iki ketahe panitia e senajan dhewe iki nang kene ya ming wong kos ning seneng e bocah iki karo warga kene iki wis dianggep kaya warga tenanan e ya melu resik-resik kerja bakti ya melu ya lomba ya melu dadi panitia kemarin sesuk nanu tak kon dadi MC walau wong kuliah iki biasanya MC apik saya tak kon MC wae MC ini iso Jawa lah ini wong udah wong Jawa ya wis ben pokoke tak kon MC Jawa tak kon latihan kuwi latihan karo Pak D Joyo mesti pinter gampang ngono kuwi lah iya ora apa-apa karang ya pitulasan iki dienggo pestane bareng-bareng kok anane ming seneng-seneng ta dum-dum hadiah ngono kuwi senajan ya tarikan kan ora rabot nek sing ukurane wong pegawe ya rada akeh ini nek wong kaya ngene iki ya wong sekeng iki ya mung sithik-sithik wae sementing melu guyub ah sen jane seneng aku nek petulasan iki gek acarane kaya ngene iki lan kelingan wingi pandemi iki wah petulasan kok nyenyet ra ono apa-apa upacara wae online jarene ke anakku gek kepiye ya upacara kok online hormat barang ya bingung eh saiki wis ora ono pandemi kabeh wis normal kaya mbiyen ada lomba-lomba ya wis akeh. Tontonan ngendi-endi? Ana wayang, ana toprak, ana dangdut, pertandingan turnamen-turnamen bal-balan voli ya akeh. Wah. Soki mesti ana karnaval bareng. Tanggal 17 biasa ana karnaval, nanti-nanti kuso ndelok karnaval. Walah. Janjenan ketenan iki. Ledo gawe acara warna-warna. Wah. Jangan-jangan ketenang ini kok ya mau rana wong tuku ini par tak tutup bayi warung ini kiki
1: Lek kok ngomongin aku dari tadi tuh ngapain tak dengerin di sini loh
0: sek gue mana yang di
1: aku di belakang mau masuk jadi takut ini
0: gue usrek mau tak kena kucing ya
1: oh aku itu
0: tiwas mau arta uncali balung.
1: Aku takut dilempar apa tadi
0: mangkat. Lah iya. Aku ki meng batin aku ki. Meng batin kok ana kursa-kursen nang nggon cerak wit-witan ki iso apa. Aku tak karo kucing arta uncali balung wau bar madang lho.
1: Lah kok Pak Lek tuh ngomongin saya tuh kenapa?
0: Oh, aku ki seneng karo kowe karo kanca-kanca mukos kuwi.
1: Kenapa toh?
0: Pitulasan ki yo iso srawung karo warga kabeh.
1: Oh ya jelas to, Lek.
0: Dadi panitia yo iso, resik-resik yo iso.
1: Apalagi
0: karo wah kono ki meng terus aku ngerti kok kono ki mesti duwe pamrih
1: kok. Kok pikirane iki kok
0: jelek. Ngopo kae pas agendera nyerak-nyerak karepane Pak RT
1: sing
0: kuliah kae. Karepe iki kok.
1: Itu cuman mau berteman, Le. Ya namanya ada orang baru kenalan to yo.
0: Lah iya karepane Pak RT kok terus le nyerak-nyerak ngewangi-wangi. Iki ketok le nek cara jaman
1: apa le?
0: Kok garangan.
1: Garangan apa le?
0: Garangan asem.
1: Itu garang asem.
0: Garang asem to.
1: Lah iya gimana? Kita kan tinggalnya di luar to, Le. Jadi yus lah. Aku sama teman-teman jadi panitia ya enggak apa-apa.
0: Iki kowe nang nggon lomba ra iki, Mong. Sekon nggon lomba-lomba.
1: Oh, lagi. Tadi habis selesai di sebelah sana tadi lomba.
0: Wis rampung lomba.
1: Udah.
0: Lah iki bojoku kok orang Bali iki nang endi ngono? Kok ketemu ra nang kono?
1: Tadi ada di sana.
0: Melu lomba.
1: Ikut.
0: Weh, lah lomba apa kayak?
1: Itu loh yang pakai karung itu loh, Lek. Pakai helm, pakai karung jalan itu loh.
0: Sembrono.
1: Iya,
0: sing ditalani karung kae
1: oh, helm. Bule tuh main kayak gitu, Lek.
0: Menang ora?
1: Yo, enggak tahu nek menang kan lucu.
0: Nek kudune menang wong iki.
1: Terus glinding-glinding tuh lho, Lek.
0: Soale awake bunder.
1: Tapi enggak tahu tadi habis lomba, terus bule itu enggak tahu kemana. Soalnya ada lomba di tempat lain.
0: Oh, karo rombongan ibu-ibu.
1: Heeh.
0: Oh, lah kacau. Iki kacau aku.
1: Kenapa?
0: Iki lah warung iki rong tak tutup.
1: Wong enggak usah Lek, wong aku kesini pengen istirahat deh.
0: Tapi arep ngombe ra?
1: Iya mau.
0: Ya, ngombe, nek ngombe gawe dhewe.
1: Ya wis tak bikin sendiri. Soale sampean capek.
0: Capek to, kesel to.
1: Kesel.
0: Iki mau ki jane seneng tantangan. Wong iki ana wong pesen saka RT kono ki pesen dinggo panitiane sego wungkus 50.
1: Wah, terus yang ini siapa? Yang bungkusin. Lah bule lagi pergi.
0: Es mau kok sore
1: kok yo.
0: Dadi iki orang liwat meneh.
1: Oh.
0: Ning saanane iki nek mau ana wong teko arep madang yo mung kare wong papat.
1: Tapi Lek tadi ya, wah bule itu lincah ternyata. Ini bisa ikut sana bisa.
0: Walah, wah lah. Nom-nomane mbiyen ki.
1: Heeh.
0: Jenenge nek gendeng basa ki panekan dhewe.
1: Oh, pantes. Pengen aku melu panjat pinang enggak tadi? Manjat pinang. Lek.
0: Wah.
1: Kok panjat pinang?
0: Nek, panjat pinang yo aja laliane lanang-lanang e.
1: Sembrono. Makanya aku bingung lho. Kok bule panjat pinang ini peserta laki-laki semua lho, bule? Kok
0: sembrono
1: nah. Tapi emang lincah, Pak, Lek.
0: Lincah kok.
1: Suruh ini cepet, bagian sana cepet. Cocok nek jadi pemimpin, Lek.
0: Wah, kaget. Aku nangane dipimpin kok nang rumah tangga.
1: Oh, gitu toh?
0: Wah, iya.
1: Oh, Pak Lek itu jadi ini toh. Bapak rumah tangga toh?
0: Wakil pemimpin.
1: Oh, wakil. Tapi bener salut aku, bule lincah walaupun dibilang kecil-kecil tapi lincah.
0: Kecil-kecil tapi cilik.
1: Lah yo kecil-kecil yo kecil.
0: Ane nek dadi pemimpin nek wong wedok iki nek terus nganu e.
1: Apa?
0: Engko nek dia dadi pemimpin terus arang-arang nang omah e.
1: Yo enggak mesti to, Lek.
0: Ya kan. Kok warungku piye?
1: Ya makanya diomong-omongin sebelum ini jadi apa itu yo diomongin.
0: Oh, biyen ki ora pilihan ketua kayak apa jenenge? PKK rata ulai kok.
1: Wah, kebangetan, Lek.
0: Wah,
1: padahal kalau bule maju loh itu PKK-nya.
0: Wah, nah, jadi ketua PKK yang ngurepot. Waye kudune arep ngliwet nek nah, rapat.
1: Ya kan bisa Pak Lek sendiri toh, ya cuman ngliwet.
0: Oh, lah ya beda kaya nek wong lanang karo wong wedok iki tetep enak wong wedok kaya.
1: Wah. Kasian aku nek bule misalnya enggak bisa sana kemari padahal punya potensi loh Pak Lek.
0: Mbok
1: didukung gitu loh.
0: Wah, ya tak dukung ning ora sah sing dadi pengarep. Wes pokoknya nek melu rubiung-rubiung melu bae.
1: Oh gitu.
0: Anak dadi pengarep kuwi repot.
1: Iya sih.
0: Repot kaya dadi wong wedok iki.
1: Tapi yo gimana ya namanya juga bule pinter ya kalau kayak gitu ya.
0: Oh nek kaki cukup nang mana jan prigel.
1: Prigel apa Lek?
0: Prigel kuwi anu.
1: Trenggiling.
0: Mas Dalijo lho.
1: Apa?
0: Kayak jenenge Mas
1: Prigel. Oh iya tuh beda.
0: Prigel ki cak-cak sacet apa-apa iso.
2: cekatan. Meng cuman ngomong cekatan pakai prigel.
0: Lah ya kuwi jaman biyen ana kuwi kok ya jeneng prigel kuwi kok ya.
2: Oh, besok ikut nek lomba lek.
0: Lomba apa besok?
2: Masukin ikan dalam kolam.
0: Lah gampang kuwi.
2: Hah?
0: Lah mengkane cemplung ngono kok dadak dilombake.
2: Oh, kolamnya beda.
0: Lah piye kolame?
2: Oh, nanti ikut aja masukin ikan iki dalam.
1: Ikan malah ngomong bae ketuprus.
2: Walah.
1: Piye toh?
2: Piye iki lek?
1: Dodong ora ta kowe iki?
2: Lah
1: Pitu wong ki mbok sing duwe jiwa kebangsaan ngono lho.
2: Kok datang
1: wong ki tutup malam Minggu ki iki arep pitulasan.
2: Kurang
1: lomba-lomba kok malah do ngetuprus,
2: kurang kebangsaan.
1: Omong dhewe-dhewe sing siji nganti lambene kewer-kewer.
2: Yang mana Pak De?
1: Lah yo iki. Bakule iki. Yo kok piye?
2: Kok aku jadi kena marah iki
1: perayaan 17 Agustus toh.
2: Oh.
1: Iki nggo memeriahkan kuwi mang. Ku jeneng iki lomba-lomba kampung kene iki.
2: Kene Pak Pak
1: dodol.
0: Wis tak wakilke bojoku Pak.
1: Wah, kaya ngono kuwi ora wakil-wakilan sementara tutup ora apa-apa toh. Ora golek duit ora apa-apa toh.
0: Iki-iki arep tutup ning sesedhik maneh, Mas.
1: Wah, wis
2: kasih tahu Pak De.
1: Lomba niki werna-werna.
2: Apa, Ji? Melu tahan aku, melu.
0: Pak De kok yang mana?
1: Aku ning sing ora seneng kuwi.
2: Hah?
1: Iki jaman biyen kecil.
2: Heeh.
1: Tekan wis rada tuwa kaya ngene iki. Lomba kok anu mangan kerupuk.
2: Lho kenapa, Pak De?
1: Lah ya aku semlempem to.
2: Ya maksudnya itu
1: ora sprene.
0: Lah soalnya
1: lomba kerupuk.
0: Aku ngerti alasannya Pak De, man lomba mangan kerupuk.
2: Apa?
0: Lah ngirit to. Ah coba lomba lomba mangan pupu ayam boros.
1: Ini kerupuk melempem nih.
0: Melempem malah alat kayak
1: tuh. Iya tuh, jadi dicokot malah sama.
2: Meleot malah Pak De.
1: Mula aku mbok gak ya duwe ide sing apik.
2: Contohnya
1: saya suwe saya apik. Dah aku ngomong mbok nek manut sing cah nom-nom.
2: Ada Pak De. Lomba masukin paku dalam kolam.
1: Oh, ini kayak lagu ae.
2: Oh iya toh.
1: Ikan dalam kolam.
2: Oh, ikan.
1: Kok paku paku dalam botol.
2: Katanya suruh yang beda.
1: Yang beda iki lak sing mendidik. Ya, nek cah cilik-cilik kepiye cah nom-nom, wong tua-tua kepiye, ben iku kok ya seneng ya ana pendidikane.
2: Apa ya kira-kira ya? Tarik tambang udah umum, panjat pinang umum, makan kerupuk.
1: Ide. Oh iya. Udah duwe ide.
2: Pak De urun lah, urun ide apa Pak De?
1: Jale pane maca berita.
2: Wah, lomba mat baca berita.
1: Jawa.
2: Mota ngerak berita lelayu.
1: Ora, ora apa-apa ajar-ajar apa-apa.
2: Bisa to
1: ning ning masjid ya biasane nek ngono kok ora mung uwi wae ngomong, gonta-ganti saben wong iso omong.
2: Oh, gitu.
1: Ya lomba lomba maca berita
2: lelayu.
1: Oh, anu berita lelayu.
0: Bisa kuwi.
1: Latihan undang-undang genduren.
2: Wah, apa itu Pak De? Heeh, kuwi. Undang-undang genduren.
0: Itu gimana maksudnya Pak De?
1: Lu dandang genduren kok jaman dhisik seneng. Saiki kan arang-arang bocah iso kok dandang genduren kok ora iso saiki.
2: Saiki
1: ngene
2: do di WA.
1: Lek genduren lek mengono kuwi kamu kudu ana
2: tata caranya.
0: Yang biyen piye Pak Dene sekel kan ben saran dhisik ngerti.
1: Wah nek kuwi dawane ora bakal menyang cah kudu mung ngono kae.
2: Oh, nek dikeri. Dik. Dicontohi to Pak De.
1: Kaya ngono kuwi kok ana sekolahane ngono kuwi diwarai tenan sing pengalaman marai sing cah nom-nom.
2: Engko tak usulke Pak RT wae.
1: Pak ya kaya lomba-lomba iki sing pendidik.
2: Sesorah.
1: Ha iso sesorah.
2: Sesorah pidato ya Pak De.
1: Pranata cara sesorah.
2: Wah, MC.
1: MC.
0: Iki tak kon MC so nek pentas apik Adik.
1: Apik.
0: Candes iki.
2: Jangan lek
0: sekor paru-parune wangun.
1: Wangun.
0: Didandani apik.
1: Jangan.
0: Lah iya.
2: Kacau nanti acaranya.
1: Ora mung ajuk dino kok mung
2: mangan kerupuk.
1: Mangan kerupuk. Wis iso ya mlempem.
0: Lah iya.
1: Ku dono semangate.
2: Wah, tapi tadi bulik Pak De. Wah, lincah banget. Main lomba ini lomba itu mau manjat pinang.
1: Oh, nek koyo ora adem nek manjat pinang nek do kasing do delok.
2: Lah makanya itu aku ya.
1: Aku sing wedok ya di apa disesuaikan ngono. Mosok panjat pinang wong wedok manjat pinang ya sing wong lanang lanang.
2: Kemarin ada lomba make upin suami, wah cocok ini.
1: Nah, lha apa apa
2: ngene iki. Ama pale.
1: Dadani, dadani kayak iki. Cetok rusak kaya ngono didandani.
2: Saya rusak.
1: Ben can saya le blegedreng.
0: Iki bojoku pasti. Iki jan kecik sekono ngono maneh kan wonge pinter apa iso
2: to. Prigel
0: mau ki
1: sing ora iso mung siji kok bocah ki.
0: Apa
1: bojomu jujur.
2: kok bisa Pakde?
1: Lah terus bojone sok-sok
0: anu gitu. Oh. Lah bener mari lah iki mau pamitnya iki ping arek keterke pesenan sedo nang RT 28.
2: Malah ikut coba.
0: Aku takon kene melu lomba. Malah arep pajak pinang barang
1: iki. Sesuk kuna bocah kuwi bojomu kuwi memang duwe kepinteran. Heeh. Mletik pikire. Heeh. Jago wae.
2: Nah iya tadi udah tak omongin Pakde.
1: Dadi apa?
2: Pemimpin.
0: Wah, ora ora.
1: Apa dadi pemimpin apa?
0: Aku ya wong meng tak arep dadi PKK ra oleh.
2: Roh.
0: Weh, kawi roh.
2: Weh, Pak.
0: Weh, mongko Pak.
2: Nuwun,
0: Pres.
2: Pres. Mau ki bojone Pawiro numpak pit motor apa wis duwe SIM? Oh, isih selear-selior kaya ngono kok.
1: Kaya ngono kuwi.
2: Aku kok numpak SIM, numpak motor.
0: Mau ki pamite meng arep ngeterke pesenan sego nang RT 21. Terus aku tak nggo mantar ya. Ya ning alon-alon aku wong ora lewat dalan gede. Aku ngoten
2: iki. Mau ki nyebrang nang dalan gede sih.
0: Oh iya toh, Pak.
2: Oh, ora nyemlangi.
0: Ternyata pergi naik motor le. Nek mau ki ya karo nyelis SIM-ku bareng ki, Pak.
2: Wah. SIM ki rak yo.
1: Mau SIM kanggo keluarga. Iki jenenge wong amun. SIM ki dienggo wong dhewe-dhewe.
0: Mosok kaya kakak. Heeh.
1: SIM bojomu. Heeh. Sime anakmu nek sing kira-kira wis kudu 17 taun. Duwe KTP. Ngono kuwi.
0: Lah, tak kira padha wae sampeyan ngisor terus nyelis sing
2: ora. Kasih pinaham, Pak. Ha, kuwi kudune atas namane sing numpak kuwi.
0: Tak kira nek kaya kakak kae gak siji cukup
2: tinggi. Oh, ya ora, beda kok ya. Lah saiki rak digampang. Luwih gampang ngono.
0: Gampang, Pak.
2: Ujiane luwih gampang.
0: Tes.
2: Oh,
0: ngetes.
1: Oh, aku biyen jenenge tes kae enggak anggar go nangka 8.
2: Wah, wis mesti nipo.
1: Sekarang udah enggak ada.
0: Saiki ora angka 8,
2: saiki angka
0: 3.
2: Oh, 3.
1: Oh, gampang. Dadi kuwi separo.
2: Ya toh, Pak. Ora tekan mandek
1: kene. Oh, 8 nek ben 8 saiki lemu ini mental lu oh. Jadi ini separuh
2: malah lebih mudah le. Lebih gampang huruf S ngono arah kepena
1: ya nek kalau saya tak kalau gulai SIM
2: gandeng saya ini gampang nek tokai isim bojomu ra iso ning dindi.
1: Nek ono cegatan jenenge.
0: Wah, kuwi ora cegat. Ono ya Pak Pras drawase nek di SIM terusan.
2: Piye?
0: Anggo lunga-lunga e.
2: Ha nek lunga tujuane becik rak ya ora apa-apa
1: gampang cubrian
2: kuwi ya ora
1: wong ora percaya ya
0: cetutke aku wong kuwatirane
2: wah nek kuwatir apa posesif aja dikungkung wong wedok kok terus kene ngomah
1: wae kamangka bojone iku niku mletik pikire
2: wah apik
0: lincah wae
1: pintar pinter pinter mloh iso jago
2: dewan
1: dukuh
2: iya
1: apa orang memang dodal-dodal ini pinternya ya dukuh apa yang perlu ya
2: BPR
1: lurah
2: oh lurah
1: iya iya tau lurah bisa lurah mana kuih
0: lurah begal
2: lurah begal ini piye tuh lek
1: kok sampai kok dendungnya pikiran tujuan kok elek lurah kok ini mau jadi begal rasa sekolah
0: lurah begal ini ampuh ya nguasanya ngendi-ngendi ya
1: kok kaya war judi
2: yang wong wedok ini disurung nah ben maju ngono
1: disurung
2: ben maju
1: ben maju
2: orang yang kok salah ke ngomah wae wong saiki kira wis kesempatane podo
1: gitu le
2: hae podo ya dinaik dikei kesempatan ben melu. Nek perlu nek pengen nang melu nggon partai politik umpamane pengen daftar
0: wingi iki ya anu Pak Pras diparani karo sejarah njago DPR kuwi. Ya mungkin ngerti bojoku ki wonge pinter ngopo-ngopo mletik ku mau terus dijak wirawiri sak niki. Lah mungkin ya nggo mantep ki mergane kuwi dijak
2: oh, angge ora apa-apa saiki kan nek miturut undang-undang ra awake dhewe kuwi duwe kesempatan kon 30%
1: sing
0: perempuan le minimal
2: 30% ning rak tekane saiki ki ning DPR RI ki urung tekan lagi ana wong 120 seko 575
1: oh jauh
2: berarti lagi selikur persen
1: lingkur persen
2: mongko
1: aja nganti si Sanendes terus digoni daster
2: wah gitu iya
0: wingi nganggo daster wong lomba bal-balan
2: heeh pake karung Pakde pake helm ewadine ya sing dijokke iki ya sing berprestasi aja meng wah anggere ben cukup 30% ya aja ya golek wong sing prestasinya ono
0: gak sembarang toh Pak? Gak
2: sembarang
1: peduli karo masyarakat
0: ini nek umpama nek perempuan ono kuwi keunggulannya apa Pak Pras? Misalnya jadi wakil
2: nah,
0: yeah. R ono piye
2: itu tak terangke nek sing dadi niku
3: wong wadon niku rak wong sik ngerti kebutuhane wong wadon. Nah, dadi iku undang-undang, dadi produke lembaga legislatif utawa DPR iki ngerti ning kono wong wedok iki butuh
1: masalah kaya ngene. Wong wedok iki butuh ngene iki.
3: Perwakilan. Nek mung ora ngerti kebutuhan sing mendasar iki opo.
1: Soale ora ngrasake dadi wong wedok.
3: Nah,
1: itu pinter. Aku ki ya karo kira-kira mletik
3: rada. Bapak sapa? Ora iso ora ngerti sing dirasani wong wedok iki opo to, sing dibutuh iki opo to. Nek wong lanang ora ora ngerti. Iya to, dadi awake dhewe lurung ben kabeh. Ora iso iki aja nganti kok kaya jaman biyen tembunge wong tuwa-tuwa biyen. Wong wedok iki kok kaya mung disingkirke tembunge kuwi kok wong wedok kuwi jarene suwarga nunut neraka.

Sumantara Seno Budaya Panjenengan Tasih Midhangetaken Program Pembelajaran Ring Yogyakarta. Sampun kawiyarsa BBC Banyolan Mrica De kanthi ira-iraan Suara Gununut Naraka Katut ugi setunggal lagon Aja Dibanding-bandingke. Saderengipun kiran ringgi wacosal sarunata singgang dalu menika mangke dipun tindakaken dening dalang Kisena Nugroho kanthi mabarlampahan Wahyu Purba Sejati badhe katuraken langkung rumiyin gending patalon ingkang badhe katuraken menika gending Bondet Rinengga kalajengaken ladrang munggah gunung sambet padetan jingking terus saya ayak kasling pelaran pangkur laras pelok part 6. Sudra-sudra putih sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: Balgasani mekaten manggah paring cucal tokoh Raden Harjuno saking panyimpun Bapak Sekda dumateng dalang Ki Seno Nugroho. Salajengipun sumangga sugeng mirsani giaran ringgit wacucal sedalu natas dening Ki Dalang Seno Nugroho kanthi lampahan wahyu purba sejati lan badhe kaosaken dumateng kadang kula titik.
1: Hadirin yang kami hormati, sebelum kita saksikan pergelaran bersama Wayang Kulit, terlebih dahulu akan kami bacakan sinopsis cerita. Sinopsis Wayang Kulit dengan judul Wahyu Purba Sejati oleh Dalang Ki Seno Nugroho. Wahyu Purba Sejati terdiri dari 4 macam wahyu. Yang pertama adalah Cahya Ningrat, Wahyu Ratu, Wimba Ningrat, Wahyu Babon Nalendro, ketiga Yuwono Ningrat, Wahyu Patih, dan yang terakhir Wimba Ningrat, Wahyu Wadat. Keempat wahyu tersebut sebenarnya adalah penjilmaan dari Prabu Ramawijaya, Dewi Sinta, Raden Lesmana, dan Lesmana Sadu yang mencari penitisan yang akhirnya diterima oleh turun dari Prabu Ramawijaya sendiri, yaitu Raja dari Trahmandura yang tak lain adalah Prabu Kresna, menerima Reksaningrat Wahyu Patih, Raden Janoko menerima Cahyaningrat Wahyu Raja, Dewi Sembadra menerima Wimbaningrat Wahyu Babon Nalendra, serta yang terakhir Prabu Baladewa menerima Yuwononingrat Wahyu Wadat. Sedangkan Wahyu sendiri turun di Astana Gadamadana, Pasarean Raja-Raja Mandura. Di situ terdapat sepungkah batu yang konon menjadi persinggahan Prabu Ramawijaya. Hadirin selamat menyaksikan. Diinformasikan kepada para penonton disediakan angkringan di sebelah timur bangsal.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng panggihan wonten ing acara ringgit kadisal stadion atas ingkang dipunjarakan langsung saking bangsal kepatihan Ngajakarta wujudipun kagem nderek ngluri budaya Jawi mliginipun ringgit wajidal ugi kagem mahargya warso enggal 1233 Hijriah dipunditaken dening dalang Ki Seno Nugroho saking Pelem Sewu Panggung Harjo Siwon Bantul Ngajakarta kanthi ngaturaken lampahan Wahyu Purbo Sejati. Sutresno Budaya ringgit wajidal dalu punika dipun sesepi Ki Dalang Ki Seno Nugroho. Rengga swantening waranggono Nyi Suciati, Nyi Prastiwi, Nyi Neti, Nyi Wahyu, Nyi Wih Ningrum, Nyi Tatin Soho Agnes. Sutresno Budaya kepareng kula aturaken ingkang ngaya jejibahan wonten ing wekdal menika. Penanggung jawab Sutresno Santoso Esos, Produser Mistam Esos MSI, Produser Teknik Wirasada Dinar Sarjana Teknik, Produser Pelaksana Danang Hadi Sutoto SPT, Pengarah Teknik Heri Sulistiyadi, Pengarah Acara Supriyo, Pengarah Siaran Sutarjo, Pemantu Siaran Program 4 lan Program 1 Nurrahmani Mustafa Soho Suwanto, Operator Konti 4 Soho Konti 1 Jumakir Soho Prapto, Penyiar Program 4 Soho Program 1 Sukoco Suryo Winarno Soho Miskam Pambudi, MCR Daryono, Diesel Soho Asi Bambang, Pemancar Daruki, Unit Manager Yanti Sugito, Pengarah Teknik Lapangan Sugianto Soho Sri Margono, Penyiar Panggung Partian Sutresno Budaya Keluarga Ageng RRI Ngajakarta ngaturaken sugeng amirsani lan sugeng midhangetaken ngantos dugi paripuraning giaran menika. Lan ingkang kepengin amirsani katuran rawuh wonten bangsal kepatihan Ngajakarta babar lampahan Wahyu Purbo Sejati dipunaturaken dening dalang Ki Seno Nugroho saking Pelem Sewu Panggung Harjo Siwon Bantul. Sumangga.

garwani kondos nartan panglinggo murdo pringwang agung sesanti rahayu sagung dumati sayuk didumeng guno sinung suroso kadapuk parogo sinangge carito tete caroko bedoyo hambu diluhuring susilo kesangin jalmeng jaman purwo olo becik jalwestri mudo berdo becik naku pencaing carito ingin merayu gotin olat ini olo hayo katen toko ya jalmo ngilu koto uruhin diri olo sorumong song rumang sani join kono sejati ini nonton ringgit purwo kelir ginelar ibarat jagat binabar layar ginulung tondo kukuting lelakon sinonggo ibu pertiwi pinayungan bapak koso pinajaran belincong nongko suryane kidalangkang hangesangi gedok keprak ketering cipto roso budi karso dene wayangan-wayangan nenggeng jodh madri lair lawan batin padenem songo miwa menyurum nongko tondo tengoro purwo madio kelawan wasono yoiku cokro manggilingan kudrat miwiti nengai miwah mungkasi saya disagung demi tahdatan kau sang mencati sawi jiwi juis minus dikodrati soang soang datan beli paman lan wanji yoiku lahir dumati kateman sirno anengin garim gendengah ku adi doso purwai ku marang sawi jadi lebih doso sepuluh puro marang wibitan mabdian kata di taing jauh tingin sinonggo pertiwi kinampit samrudro rancak sami anggono raras nanging datan kati gino piting dalu mangi anenggi kumelaring projo ing duworo wati ya winastan projo ing duworo ko ya ing jenggolo manik hubungan gaya satu setanah tukali saya hutan jangkep sedoso karena wis kasuso projo ing duworo wati pranyoto negari kengageng turingi agung dasari ayem turingi hayong sineban negari agen dasar jembani turto gedi uluh tune pinter-pinter kaulani lumintu panguripani dagang layar inten dua luang luhur seluruh tanono pedoti labu tepi sang sayangi dalam among tanya tut nungkrum yang telaten dinyolah pasitek teman bumi cengkar dadyo subur lemah gerasa dadyo mawu pari polowijo karang kitri tubuh hampir woy nganti kaya manglu maru ngobit mitani projo kaya piti ben gerak-gerak ring pangunan datan pun cinancangan amun panci serap suryo sambil mulih marang kandangi diwi-diwi mesa bendal kumara geng sabawane sarasiap bopo bapak muntani sambil liru kawri jol pamul bapak to rakiting tetanek teman sing kudu dadi pinter sing butuh antuk uwuh sing cingkrang liru magang sing kudu banjur sinambung tutur tinular nalar cinatur mahanan lestari ginyo makarti midodo ginyo makaryo malah dumugi mongso kula asli matikel-tikel ulu tukro deng durawati temanyung buh rejo dahar jane negari datang kantun cagak tua ing tetanen rekoyo soran rekodoyo otak telah nego bertinggal tamsah den budi merih ngerembo kotemah bubuh tekaning pangebu ojo sapro jeng durawati pandes telamun bro jeng durawati sinebar negara yang kengagung krono goreng kejerutan sepe jejek adegi gede obore padang jagat di dhuwur buku situ atau ato kuncarani pramlo nastan jerutan sepe titik bro jeng durawati bosa yang rumah sandar bin negarani angkur kepi utah gediye nalindro nayoko nyanggaulani samya mapan lunggu diwi diwi pemenang datan tu monjo semenang-menang dini kewajiban tu minta ajak ora pilih wanci dasar isi nalindro yang bebau ning projo hanggung sinudani kaulo dasi karono pusarani ngadil siang rati tan sambut didoyo raharjani kaulo yang tentremin negari manunggaling kaululan gusti ibarati curiga manjing warongko loro ning atunggal kaya godhong suruh lumah kalang kurep yen dinilu sejerupani
yang gini gitu enggak rasanya ya iku sejatine kawula lawan Gusti Praja ing Dwaraka. Pinastan jejeg adeg iki titik saking gesanging bangsa

Nalindro, Nayoko bodoh-bodoh netepi jejeging hukum lan ganjar ingin sadaya Gusti natap pranatan dasar kang nungko bapa babuning adil.

adoh marang kuncarane lirimanku labet haruping bangsa lan negara. Wis kasusut pegilian praja manca negari. Haruping praja Indrawati labet genyohan duke gulak karo kunang lawan bangsa manca. Suku sambet memitrang liru duto agung. Nah yang tetap mintakan cecek yang adil yang bener lirik dah nyahak memenangin sesamu kawibuan bongso yang didoro kosukop itu lungan meripanan dangin bongso monco pramilo samso wah menyokat jengki naringan sami di krojo binastana yang beritik wong samu jotan pom bidak-bidak kisok pemen biasa lusuli. Sopo kang dadi leluhuri apa kang dadi kapercayani kabeh padha guyub rukun gotong royong ulubis untul baris senggun genya nyambut gawe ambangun praja kang sarta ora lan gula wetah kula wargolan pribadi ni dewi-dewi kawula ndoro wati adoso congkran luwih-luwih congkran babakan kapercayan awit kabeh padha mangerti untuk kang sembah yo mung padha yaiku Gusti kang Maha Suci yo diwani yo Gusti wong sak jagat loyo. Wong Ndorowati wis mangerteni ento kapercayan kuna dudu sedyane kaurip nanging dapur kanggo suwita marang kang urping dumadi. Kapercayan kanggo menungso dudu menungso kanggo kepercayan. Mula rajeng mung kalamun projeng Ndorowati tansah katon ayem. Labet arjane wong sak praja datan pliwapan lanang wadon gedhe cilik tuwa nom padha waras awake sengkut panguripane. Rukun pasrawungane kecukupan sanggang pangan lan papane sinebut ayung karana saguna ayung kambek wicaksana bir budi bawa leksana kang sarta netepi jejege ngabdi yang bener bir budi lirih panggung paring dana tirta yang dana rasa dana tirta lirih paring duga wong kaluwen paring sandang wong kawudan ing kanane sinaranata paring dana marang para kawulane katemben kacingkrangan para nayaka tansah sengkut lan temen genya ngrigenake saengga sadya paring tartentu ora kandhek ing dedalan teman mesti temeka mring papan kang tinuju kanthi utuh dene dana rasa lirih maliaken sakit akarya suka kang nandhang priyatin nanging sedaya wau muhuri nambaran penggali ingkang mila legawa lair terus ing batin bebasan rame gawe sepi ing pamrih Bawaleksana tansah netepi ing pangandika dasare jujur lan prasaja. Dateng nanti ngoncati janji, yen iya ya iya, yen ora ya ora. Dene jejege ngadil yang bener, katitik sanggep lumampahing hukum lan ganjar. Inging sadya datan pilih kasih. Sing sapa njunjung bangsa lan negara kya ginanjar sak murwati. Nadyan to kulit daging mongkon ra angger-anggering praja. Sigra pinatrapan denda sak bobot kalawan kaluputane. Kabeh mau kalaksanan kanci cetha wila-wila datan ana ingkang den tutup-tutupi. Nanging tetep anggegemi tata krama sarta unggah ungguh ing pasrawungan kang wis den julungi bebarengan. Lah sento wau ingkang astha besaraning adil mlajeng Ndorowati nang ngucapna mapan wis ana pilane dewi-dewi. Yang kethek pragosa buta raksasa punika parep dewa wisik alindra menang aja juluk. Sinten dosa namai ro dosa sepuluh nama wis mestani aja juluk samo Prabu Sri Bathara Kresna ya Padmanaba ya Hari Murti ya Wisnu Dewa ya Wisnu Murti ya Sang Kesawa Prabu Sasa Supena ya Danardana

0: Bila jujur sang Prabu Sri Bathara Kresna cemeng salirane terus daging sungsum.
1: Yen ayammu ayam semene kena kneru sarana.
0: Padmanaba Sekar Sumara dene sang Nata menang gaduh Sekar Wijaya Kesuma. Hari Murti yektine sang Nata wis pono mring sakridane ngrep. Wisnu Dewa warananing sang Para Dewa Wisnu Murti pratandha sang Nata sing sang Dewang Wisnu. Kesawa panah linuwih Danardana sedina-dina tansah ndedana yayah ilining tirta Narmada. Sasra Suprena lair dringkeng darbe kawaskitan paningal sewu. Pradhe ngagunutan ngendhak gunaning jal meluhur dataran kula mulya andhatan jal sami. Yen to ginumbya wiraing jajan luhur Prabu Sadala mangke tanpa wedhuti pinunggal kang kawi carita. Risa Jawa Sanata parang wis tinggil pinatur utawa lenggah dampar kang pinalipit kencana pinatik sesotya nomor nola lemek babut permadani. Sinebaran sari-sari kumas ndonduli tulis sajebat kasturi. Denarap sangganing pura biyoto manggung tanggung Joko Malorolo ingin sambil ngapil upacara ning keprabon banyak dalang sawung galing kacewas dwi panggo kang same rupo. Gilebutan laring manyuro kanan kiri kumas ganing sanoto pindho perayangan labar dumugih pangoraan. Tembini kang wina sena sipat kamanung sani payasang iwang Bathara Wisnu wangi jewantah. Bebandir sagung kang samyo sumewo kaya oping samudra daratan. Sandya para kawula nayaka miwah punggawa tuwin sentana. Ing lenggah maring kula ngadhep muka panjenengan Bathara. Putra Nata satring paranggada Raden Samba ya Sang Kusuma kilat mangka. Sumambung pungkur pasebani Nun Senopati gedhung tetanggulane Kyai Projing Durawati. Satring garbur Raden Harya Setyaki Singa Mulang Jaya Bima Unting Tambak Yudha pamkasing pasiban Nindya Mantri Mawarsane Praja Kenepatih Udawa gugup tasih sanata dhumateng pratelawipun ingkang ngraka Mandura Prabu Baladewa rep sidhem permanem tanana sedawaning malang alisik gegodhongan tanana ngobah samirana datan mampah ing kabrasama swaraning pandhi gendhing gemblak kaya kepasang tasih kepareng rambut kartu sowang-sowang pating caranglang pating cangkling imbal ganti oleh munyeng mandaraga wayang peksi nggo imuning pacak suci ora salu marah sari semenjuring pasewakan agung gocapo sawetara wis kawarni miyos pinanggil gayam sangganing Prabiyata manggung tanggung Joko Paloro sampeyan kabeh pacaran ning keprabot Prawadyaga caos hormat nabi bendi kaping 3 binarung Meryem Pusaka ing Durawati mangambalang balik antariksa sung sasmita lamung sanatos kemarang medar pangandikan mangrung gaing para kawula sampeyan gantung pasisiran marata kanca ndodhok sanata wis kepareng lenggah yu kanca maju ngangsek nggone padha ngabyan to ndodhok maju ngangsek maju sap sap

sira anakku lanang Wusmi dengan sabdaning awakmu ing Mandura sardane pangandikaning ingsun. Kawula nom kasinggihan. Aja dikangelan mlebu aja ning Taman Negara Ndorowati. Ingsun kepingin suwane bibikmu Wara Sembadra aturana supaya ngadhep ning ngarsane ingsun prastada paduka Jawa Prabu. Kemarin sepir saking pas wanyun tambah pengestu sing hati-hati aja kaya bocah cilik ngger kusuma kilat moko.

Sutresno butuhi panjenengan midang etaken kiran ringgit pacucal seteruna atas lumantar program mampat RRI Yogyakarta kanthi lampahan Wahyu Purbo Sejati ingkang katindaken dening Dalang Ki Seno Nugroho. Sutresno butuhi sugeng dalu sugeng midang etaken.

0: Ya ra aku ngomong karo sampean po karo kene po karo sapa wis manut.
1: Nah sak karepmu sak senengmu karo.
0: Lah kene sak karepku kok aku ngomong karo yo brot diseneni disruwe. Menrang-menrang.
1: Oh, alah mbok Gusti mbok wau ampun niki wonge Gusti.
0: Ampun niki piye wong liyan wis payu gelem ya iki ora gelem ya wis. Iki wae kilon iki mau. Dolijen wis ora nyandak duite.
1: Lek Marwoto dicoba nek aku percaya no
0: iya
1: karena Lek Marwoto ini nadian biaya ini kaya kuno
0: nah ya tak terus
1: ora aku sikit ini apa kok ini
0: iya nah apa berarti gue fitnah kok ini kok apa ini saya ngelek kok ngopo
1: ya wis no nadian Lek Marwoto ini untuknya merongos
0: apa?
1: Untuknya merongos ini
0: piye balen ana
1: nadyan Lek Marwoto ki untune merongos
0: ha selego nek ping telu ki lega aku ning ngunekke merongos kuwi
1: ning kawuwe dhuwur
2: iya
1: aku ki nganti bingung anggere timbali surang ngono kuwi kon ngartekke surang ki ora iso nah iki bintang tamu iki kon ngartekke
2: iya
1: ya pasrah Lek Marwoto kuwi sura ki apa nek perkara
0: sura ki sasi kok ditakokke ki piye to Suro sabar mulut mati lawal mati laki recep ruah poso sawal dul kaita besar suro kuwi sasi wah kowe iki ya
1: tegese iki lho wong kok do nganake surang iki apa isine ning nggon suro kuwi apa
0: suro kuwi taun anyar sing kudu dijlimet disimak apa sebabe taun Islam iki siji Muharram kok iso bareng karo taun saka iki ya taun baru. Iki Sri Haji Jayabaya ing Mamenang duk rikala semana. Iki tuwa iki. Wong pangan codot tok nganti ah. Iki mergo wong sakwise mlaku taun lawase iki istilahe mawas diri. Mawas diri iki sakjroning setahun ki aku setumindak apa? Yo sing ala dibuang sing apik padha ditingkatake men saya apik. Nek istilahe modern ki merefleksi diri sendiri. Sura. Mula saiki tak takoni, iki mau saka taun Islam karo taun saka ya. Heeh. Ana caraka ki ana pira?
1: 20.
0: Wah, kuwi saya bodoh.
1: Mbok nek ndi wae ana caraka ki 20.
0: Aja ngeyel to iki ana Gusti Yuda lho ning ngene. Bangan NU wayangan dibubarke.
1: Pira ana pira nek
0: aku takon muni piye?
1: Ana caraka ana pira?
0: Kowe limang suli?
1: 20.
0: Lah, sing 15 njaluk tombok sapa? Ana caraka ki ana 5. Ana.
1: Oh, tegese ming ana caraka tok.
0: Aku sing muni jatah sapa lah sapa? Iki dagelane suwargi bapak dhisik. Iki nengger ngene iki aku sok kangen ya mat-matan ngene kuwi. Tenan.
1: Terus
0: ana caraka kuwi ana 5. Heeh. Aku ora peto pitu duwe iki oke. Ana caraka. Nggih. Kuwi ana kongkok.
1: Nganggo piksi
0: jare. Sajake sewane murah apa ya kok.
1: Ora aku dasare cangkeme sing elek kuwi.
0: Sing ngomong sapa bar tak cetke.
1: Kok iso tetep putih.
0: Trouble istilahnya. Ana caraka kuwi ana utusan. Dhata Sawala jane ora sulaya. Iki jane menehi piwulang. Wong ki nek wis aguh, iki ya aja nganti mingkuh ing pakaryan. Mula senopati-senopati dhisik kuwi nek maju ning palagan totohane nyawa. Ngono lho. Bali nggawa kamenangan apa kudu mati pinangka kusumaning bangsa. Aja dhewe kere-keran. Ana caraka Dhata Sawala padha sulaya padha jayane padha jayanya kuwi do krengan dhewe-dhewe wong ora duweni nalar sing mulur nganti do mati bareng kuwi mulane wong sing temen teteken tekun bakal tekan ing sediane iki tembung tuwa iki tenan ketok tuwa
1: urung
0: pati ya urung. Kaya ngarep gue istuwa banget.
1: Singkutok tuwa ngarepmu.
3: Kok mesti nganu aku lho? Kok sajake kok gak teke banget kok ana apane to? Kok tuwa-tuwa ki sajak meranani ngono apa piye?
1: Kaya ngono kok meranani ora.
3: Narai. Ayo terus kene.
0: Mah, sing dibayar wong loro kok sing gambleh aku dhewe.
3: kowe mau ra akeh padha jayane to?
0: Padha jayane iki padha digdayane monggo bathonga, monggo bathonga. Kuwi. Saiki mau nek Yuli Mbok bener ana caraka dadha sawala padha jayane monggo bathonga iki ana pira, Yu Bro?
3: 20.
0: Ha. 20 kuwi nek kelong 9 dadi pira?
3: 11.
0: Ah, saiki ya melu goblok.
1: 20 kilo 9 ya 11.
0: Isih 18. Bingung nek kowe. Ayo mesti bingung iki tinggalane Bapak Ira.
1: Kok isih 18?
0: Lho, nek jejuk hurufe so karo ngo iki. Iki dagelan tuwa iki ngene iki. Ya. Weh lah.
1: Dene kowe titen karo bapakku dagelane biyen.
0: Weh lah wong sing kabeh iki ya kudu nyemak.
1: Berarti biyen cedhak karo bapakku kowe.
0: Lho, aku ki nyimpen karsete.
1: Oh, bapakku mati kok ora ngelu mati.
0: Aku ki arep budhane ngalamati ra pati jelas e. Malah nek kowe arep nusul aku lillahi ta'ala fi dunya wal akhirah. Sembrono wong kuwi ngelmu. Saiki apa bedane ilmu karo ngelmu? Iki tuwa meneh nek iki. Iki aku nang pendopo kepatihan iki tak net kok bengi iki. Tenan tak tenane.
1: Ilmu karo apa?
0: Ilmu karo ngelmu.
1: Ilmu karo ngelmu.
0: Piye do bunek iki mbok yoga semene sengora iso. Nek iso bayarku PN njaluk dhe ngersani Gusti Yudha. Nek wani njaluk oh aku jalukno sisan. Rawani ya. Wong iki dicuwilke tek amu ya.
1: Apa lek anu bidane?
0: Nek ilmu kuwi iso dituku, nek ngelmu kuwi kudu nganggo laku. Kowe arep ajar ilmu komputer, iso tuku kuwi kursus. Ilmu pertanahan ana sekolane. Ning nek ngelmu jare simbah-simbah dhisik jumbuh karo iki Wulan Sura. Iki nganggo laku. Mula ana poso Senin Kemis, ana poso Daud. Kabeh kuwi mau supaya iso kecekel apa sing dadi sejane iso ngrengkuh ilmu sing dituju kuwi mau. Nah, itu wae iki. Mula simbah dhisik nek ndagel sederhana ning muni. Heeh ya. Nah, kita lah ana gending nek simbah nek gawe dunduring. We jing po bul teng teng teng teng teng teng teng cer.
1: Iki ya, durung tau krungu.
0: Urung e tak sip nek ora ning kepatihan ra tak toke kok. Mergo ndu. Ndu nduring. We jing po bul teng teng teng teng teng teng teng cer. Ketoke kaya sederhana iki.
1: Iki lagune piye terus e?
0: Randu garing ndu nduring. We jing ati uwe bajing. Po bul kapuke do mabul teng teng teng teng teng teng teng cer klentenge do kecer.
3: Jan-jane nek muni klentenge aku sing tersinggung lho.
0: Salahe bapakmu ya mbok mone tok urip kene tok dupak apa piye ngono. Iki jenenge dhisik ndek ndagel isik enom ijik remaja putri iki jenenge klenteng.
1: Merdu dudu bro.
0: Dudu bro yang bareng wis ngluntung-luntung kuwi jur jenenge bro. Sebab yang disik kengramane mbok de bro iki dagelan RRI asmane Pak Kapuk.
1: Oh nggih.
0: Oh, ngono Pak Kapuk jur kagungan putra dijenenge Klenteng men urun kabeh apa sing dadi profesine Kang Rama.
1: Ming seputar randu jenenge.
0: Ayo untung iki ora klebu duwe-uwek mbajing. Iki nek duwe bajing misuh iki mesti. Mengko bajinge sing lanang. Dadi ya wis tumbuleh tutup.
1: Wah, bener. Aku mesti takon lek.
0: Apa?
1: Aku ku sok gendro ning perkara niki jane ming sederhana ning kok marake tandha pitakon ning atiku.
0: Sik. Iya. Tak ndek tembungmu. Aja nganti muni tembung iki ming sederhana. Heeh. Wis salah. Mergo kunci ke cilik wujude ning iso mbuka lawang sing gedhe. Dalam kepatihan iki lawange semono gedhene. Tanpa kunci sing cilik, sing sederhana, ora buka lawang, aja sok nyepelekke perkara. Iki sura lho. Ya aku mek weling saiki iki
3: ponak aku. Lah tembung sasi sura. Nek aku sing maknani dianakake pengetan wulan sura. Sura ki nek wong Jawa ning ngarani basa kawine wani. Lah wiwit sasi sura sura.
0: Oh, iya.
3: Wani. Mula wiwit sasi sura iki monggo kawula ngayuh Jakarta kudu wani nataki apa wae sing bakal orang anakake penetapan. Kita harus penetapan selalu dijaga. Harus kita menjaga ketetapan. Mila kita monggo sami sareng-sareng. Dari mulai bulan sura iki monggo sami anyang kuyung menapa kersanipun pemerintah lan awakipun piyambak kawula ngayuh Jakarta tetap penetapan. Matur nuwun.
1: Sampai nggih. Tak balani ya, Le.
3: Nggih, monggo.
1: Iki kula takon tenan iki. Iki mumpung ana kalodhangan, tur ya dimidhangke wong pirang-pirang, tur ya disiarke. Gandeng milih marwanto iki mbok menawa ya pirsa.
0: Piye?
1: Aku iki kok anggere muni sugeng dalu, sugeng siang. Kuwi ana sing ngalahke. Saiki sing bener ora sugeng kok wilujeng. Monggo atiku ora cocok jane nek wilujeng dalu ngaten iki kok jane ora srek.
0: Iki lenyawang seko istilahnya kacamata. Nek kacamata istilah iki kontemporer. Kuwi iso. Ning nek miturut Parama Sastra. Parama Sastra.
1: Parama Sastra.
0: Nah, mergo nek istilah kan dhewe-dhewe. Nek bahasa Inggris iki kudu ngerti grammar utawa to be to have. Ning nek Jawa kudu ngerti Parama Sastra. Nek Arab kudu ngerti nahwu tajwid. Kuwi ana aturane dhewe-dhewe. Kuwi tembung kuwi dadi siji ora iso dipisah. Sugeng dalu. Saiki nek bahasa Inggris guys, selamat pagi, good morning. Good ki apik, morning ki esuk apa jero? Esuk apik. Kok ora diganti morning fine. Mergo kuwi tembung padane nyambut gawe nglelet nek anggo bahasa Indonesia bekerja kok berketiak ular. Kuwi ngerti apa keleke ula nang ndi? Dadi kuwi tembung kuwi ora kena dipisah. Njur diperdil-perdil di sugeng kuwi tegese urip, wilujing kuwi slamet ngono ta. Kuwi ora kena dipisah. Nek miturut buku kasusastran karangane S. Padma Sukaca karo Antonus Suhono. Ora sah dikeploki ngapa to?
3: Wong lek keploki mergo saka remen jebulane.
0: Ah nek seneng mbok nanggap dhewe. Ya. Oh, bener. Iki ana tembung. Padane isbat, paribasan, pepindan. Kuwi meh padha, ning tetep ana wadahe dhewe-dhewe. Lah saiki nek dipikir, mbok kono kae pakdemu teko godhog wedang. Lah kuwi ora sah gendeng. Wedang ki wis dadi kok digodhog. Kuwi klebu ning perangane roro basa. Basa sing rusak ning nek dibenerke malah kleru.
3: Apa jeneng salah kaprah?
0: Iso. Kuwi tembung liyane ngono, roro basa kuwi salah kaprah. Lah saiki tak takon, iki bener apa luput? Le kowe arep ngopo ajeng salat? Kana lho nek wudu nganggo sandal, bener apa luput?
1: Ya bener.
0: Nek diterjemahke langsung salah to? Heeh. Wudu kok anggo sandalne raine remuk.
1: Iya. Tenan kok.
0: Bener ora? Lho, iki pasti naon? Heeh. Mergo awake dirumangsa wong Jawa manggon ning Yogyakarta Diningrat, ya sithik-sithik. Nek iso ya klungsu-klungsu melu wudu. Ora kudu minteri. Kowe kudu ngene kaya tembungmu mau sing gelem klasik ya nonton, nek ora gelem ya minggat. Awake dhewe ora duwe wenang kaya ngono. Ming aku kuwi ngertiku kaya ngene. Lho, nek ning nggon Parama Sastra ngono kuwi.
1: Ya iki. Ya para sugeng dalu kuwi wis saukara ya.
0: Saukara ora dipedhot-pedhot ngono ngulek sambel. Lah piye ngulek sambel? Sambel kuwi dadi kok diulek dengkule mlocot po. Ambo ya kono ngulek lombok terasi uyah moto. Aneh tak
1: cek swara.
0: Ah, tamune selak minggat ora disuguh-suguh. Kuwi tembung saukara sing ora kena dipisah-pisah.
3: Ning tembung wilujeng karo sugeng dalu kuwi tegese padha.
0: Karepe nek sugeng, sugeng kuwi karepe urip, sugeng dalu padane bengine urip, kono le nyalahke ngono sing bener ki wilujeng. kuwi lujenge slamet. Sami lujeng to, Dek.
3: Ngono. Ya kuwi mparek leng ngecakake papan nggo papan karo sapa neng ngendi. Kabeh wau mung karek le nampa. Nek le nampa ka awake dengan ikhlas kaya ngono kuwi wis dianggep bener. Ya ora apa-apa.
0: Kowe iki arep ngomong apa ya rasane?
3: Kuwi mau perkara pilu jeneng
0: sing ditakokke kuwi nek miturut kasus sastran iki kepiye? Lah bener ngene.
3: Ngono lho. Nek dadine rak salah kaprah nek diunekke.
0: Ah, kuwi ya wis kono ngono ya.
1: Dalu kuwi ning kersane Lek Marwoto tembung jane salah kaprah.
3: Nggih.
1: Dibenerke malah
0: kleru. Jane malah kleru. Ning berhubung dhisik sing ngendika kuwi salah sawijining maestro njur do dinut. Ning yo napa-apa sah-sah wae. Sah kono armune ngono yo ora apa-apa wong kono. Ah wong sing Caropati iki jenenge wis basa dibasake.
1: Piye Caropati wis.
0: Sampeyan meduki mriki mboten, Dek. Mboten lah Jawa. Udan iki basane Jawa. Nek Caropati dibasake Jawa iki Jawa.
1: Oh. Wis ora bener kuwi ya.
0: Ah ning kuwi dialek. Mula sing jenenge ana tanono dharma mangruwa binika tunggal luka ya ning kene iki bermacam-macam tetep satu juga ngono iki dhuwur iki rumah samu ora dhuwur ya ancek-ancek ondo
3: lega nek doncai ya akeh banget percaya dadi percados
0: ah kuwi piye
3: kedahipun rak awakipun piyambak pitados menawi daerah pesisir percados
0: emas iki jene nek cara kene anggene pun mundut jene wonten pundi neng kono dibasake meneh mundute jenen jene iki dadi jenen mongko basa kono iki walian kramatikane karo kene
1: walian piye
0: wah padane kene muni lho wong arep padu karo bojone kok dikandani malah nesu kene ngono nek kono kuwalik piye ape padu karo bojone re dikandani nesu malah nesune tekan Klaten malah lagi nusul ape padu karo bojone re dikandani nesu malah kuwi dialek cara kono.
1: Wah, nah lega aku jane yo. Aku wis krungu Lek Marwoto sok ngarteke babakan Sugendalu karo Wilujengdalu ne yo wis ben.
2: Yo.
1: Sing nganggo Sugendalu yo ora salah, sing nganggo Wilujengdalu yo ora salah.
0: Ora apa-apa. Ning nek iki mau cara kasus sastran sing tlacer iki ngono kuwi.
1: Mergane nek kula adekan kura-kura utawa ning kok cani iki ada tajaben sok aku sok ngatur ki Sugendalu sok Wilujengdalu kono aku sosok disalahke kok Wilujeng kok Sugendalu sebenarnya Wilujengdalu ning kok rasaku kok seneng Sugendalu
2: ngono ya wis nganggo rasamu wae
0: angel wong tembung Jawa ki angel padane saiki kuwi ngerti mlaku ning langgar ana kiai tindak ning ngarep langgar Pak Ustaz tindak njur ana kirik dilatih sikile piye
1: piye maksudnya?
0: Lho kuwi apa sing jenenge nek ana ustad mlaku ning langgar njur ana kirik dilatih sikile.
1: Njur kono apa?
0: Lho kuwi popo apa ora?
1: Ya popo.
0: Ya ora wong kirik dilatih sikile dhewe kok. Angeline Jawa ki ning kono kuwi.
1: Ana kirik dilatih.
3: Nek dipikir kae padha nyolatke jenazah kae aneh wong dom.
0: Piye?
3: Monggo.
0: Nyah ganti iki, iki lho sing ora muni ora wekku tok motok eleke elek cangkemku le muni. Iki sing apik ya ora muni kok.
3: Monggo menawi badhe nyolataken jenazah. Wis kuwi ya salah kaprah.
0: Lah piye to?
3: Lah jenazah kok disolatke nang wong klakang ruk.
0: Ah iki ya. Monggo ingkang badhe ngersakaken nyolataken jenazah. Jenazah iki diteke njur kon salat mun rumangsane dheke ngono kuwi.
1: Ning jane ukarane ya ora pas kuwi ya to.
3: Ha iya.
0: Ayo roro basa kuwi mah.
1: Oh, jenenge apa nih?
0: Roro basa.
1: Roro.
3: Roro.
0: Roro basa.
1: Iya. Ape iki seneng-seneng ta?
2: Iya,
1: karo tembang-tembang kok ndak mesake engko nek kon ngomong terus ya suwe-suwe ya. Wong apa jenenge iki bintang tamu iki selingan.
2: Iya.
1: Terus dinehi tembang terus kok bintang tamu ini omong meneh ini tembang terus omong meneh terus aku nggo suluk terus dom lebu bayaran terus mulih
2: iya
1: penak penak bintang tamu ya mak enak
0: kene nek anu kowe medun
1: lha Anek wani mayang nyo.
0: Loh. Nantang toh?
1: Nyo, jajal nyo. Coba nyalek.
0: Ini lho. Seneng nek aku cepet mati yo.
1: Mergane.
0: Ora, wis ora kuwi datae dhewe-dhewe. Ngisor blencong iki rumangsamu aja kowe apa men. Iki sura ya aja ngededheki to.
1: Apa-apa kok anger sura kok dienggo alasan.
2: Iya.
1: Ya ngaturke seneng-seneng to.
2: Iya.
1: Nglipur penggali para lenggah. Wungon bengi iki suran.
2: Iya.
1: Iki sindene nggawa pirang-pirang. Sindenku kabeh ya rombonganku.
2: Iya. Ayo diatur ke boko siji dikon nembang apa dikon apa
1: sinden yang rewis nom-nom ini guys ngentek ke apa-apa
2: ayo
1: wibet yang mepet aku isi SMA, isi kuliah terus yang nomor telu guys duwe bojo wiru ngono patang puluh dino guys golek dit
2: iya
1: terus yang kono ya isi nom tatin wis di bojo ilik.
0: Ayo ben to.
1: Oh ya wis nek
0: ya. Ming aku kok rentok ulem. Wong jenenge manusiawi wong duwe bojo ki lumrah. Kowe kok ngabari aku ki tendensimu apa sih?
1: Ora ana apa-apa kok ya ming ngomongi engko ndak dikira urung duwe bojo.
0: Iki ngerti daerahku lho kene iki.
1: Wis ngerti kowe asline Pajeksan.
0: Kayak.
1: Oh ngono kok dumuke ora.
2: Iya.
1: Ya, kira seneng-seneng.
2: Nopo,
1: sak. Isane nok, iki ana piyai saka adoh.
2: Iya,
1: sing kirim layang karo aku.
2: Iya,
1: adoh-adoh saka Magetan kono. Nonton mrene.
2: Wah. Ya matur sembah nuwun.
1: Kangge jampi saya nyuwun caping gunung kali mplek-mplek ketepu. Saking Pak Gudel Magetan.
2: Oh iya.
1: Pak Gudel iki sing mau sore nelpon karo aku ora iso ketemu aku terus saiki rawuh sisan mrene.
2: Oh iya apa-apa mak diaturi. Muga-muga tak aturi apa panyuwune iki sing dikersake Pak Gudel saka Magetan iki sesuk rego sing tak caoske ya terus disetujoni.
1: Iya.
2: Nyuwun apa caping gunung iki sing kepareng nyekar.
1: Ayo sing saka urut saka kene cilik iki.
2: Yo.
1: Iki Nes. Gamlane ora tumbuk lho, Nok, ngati-ati iki. Gamlan bar dilaraske iki tadi. Aku suluke mau ngati-ati kok. Nyemlange kok nek mlecu.
2: Iya,
1: iki kudu iki gamlan kene. Wayange kagungane Gusti Yudha.
2: Iya.
1: Yeah.

0: dan Sriko Tatin mulai luparian
1: yo
0: tangga parso bulan suro po siji anu satu Muharram terserah sing penting ono gayutane karo acara wayangan bengi iki yo

0: Ayo wis kowe ya kena sih coba suara parikan kowe.
1: Ringgit Purwa.
0: Heeh.
1: Ing bangsal Kepatian.
0: Kok ugah banget tukarane.
1: Wulan Suro. Wulan Kanugraha.
0: Ape-ape. Tadi ni sapa kuwi? Kok nganggo suwi-wi barang to kowe iki?
1: Ning-ning tetep.
0: Lakone Joko Tarub lho nek mangko. Nganggo suwi-wi barang.
1: Ning kita.
0: Kuwi meng kari didepi banyu terus tung plak tung tung. Nek
2: kita
0: lagi tak tolong. Apa apa din?
1: Gelar kloso. Guadah koro.
0: Mesti nganggo lek markoto iki.
1: Mboten. Milujeng ambal warsa wulan suro.
0: Ah, sebar dadi manten iki gek. Anake didadekke wulan suro iki dadi bocah sing peng-pengan tenan.
1: Amin.
0: Aja ngetke lek marwoto omah batin malah
1: wow sampun amit-amit kok.
0: Heeh, laire nyangkol nang dindi iku malah.
3: Wong untune marwoto sing kaya iki dawa ngene iki palsu kok.
0: Wih,
3: iki palsu.
0: Ming pasangan to?
3: Heeh, palsu.
0: Oh, lah asline
3: luwih dawa. Kowe arep ngerti sing asli apa sing luwih dawa?
0: Sing endi?
3: Aku dilebokke kene karo yubruk kuwi apa? Digembol. Kowe kok dikandani kok njur muni amin aja mbaten lek marwoto wis menamit-amit iki. Maklut su.
0: Wah, kualek maksud lu.
3: Kualek iki wingi metune piro? Ora ora apa-apa tiru aku, sing penting tiru pikirane. Nek rupane ora mungkin tiru aku.
1: Anjir niku maksud kula.
3: Ora
1: aku nek pintere nggih setuju, tapi nek wajah nanti dulu.
3: Ning wajah nanti dulu. Masalah kemampuan ya diilu-ilu.
0: Kemampuane ngono apa? Wis tau dioperasi kok kemampuan.
3: Ya mergo wis tau overses kuwi ra dedegdaya playune banter rumangsamu.
0: Weh, ning ning anu lho. Apa jenenge? Tin kowe nek duwe anak kaya Lik Marwoto kuwi wo sip. Lik Marwoto ki nek 17 Agustus ki ora ming payundagrecok kok. Rin.
1: Lah pripun?
0: 17 Agustus ki nggo lambang wong lomba badminton kuwi lho. Kan dhek kaya ngemut kok juane.
3: Sopo?
0: Jeprak anu kaya ngemut kok.
3: Nek pas mangap kae ya. Mbok tok kon golek ngemut liyane apa ngono? Apa ban apa-apa sing rada gedhe nek meko kecilien lho, Le. Kuwi ora sesuai karo kapasitas mulutku lho kuwi. Apa blangpon iki tak mute kene disan. Legane ngatiku.
4: Wong ambak-ambak kaya ngono tau gawe rugiku lho, Le.
0: Pripun?
4: Rekane arep payon ning Jakarta wong telu.
0: Nggih.
4: Okay. Ana kowe tuku karcis dhisik.
3: Ya.
4: Karcis Jakarta tuar.
0: Napa niku?
4: Lah dite dilebokke untune nyanggol kaca loket ya. Wis. Karcis regane 75, kacane 100.
3: Lah aku sik tombok sak yuta 200. Apol susah nyekel aku tuh aku mencahki koto tak berakot raine ya men, udah seneng aja nih
4: gembira, udah gembira
0: udah tenang aja iya, mau
3: ngapain
0: lo tulan yang ngomain tau lo guyu kemeklen mbak deh turun yang ngelincak nih, udah gak pitik ditotoli untungnya darah nih jagung
4: oh, apa?
0: Enggak
3: gue mau pitik saat durung ngomaku dadi ini turun yang latar kerah ngasu darani balungan untukku dadi kerengan karo aku. Apa meneh le golane sing rada njijiki
4: iki. Salat Idul Fitri wingi lho le.
0: Nggih.
4: Salat nang alun-alun kok doyak wong akeh banget.
0: Lah mergane?
4: Lah pas sujud ki ngadeg sajadahe katut
0: temancep sajadahe.
4: Mangko teke.
3: Kuwi anjur nang rumah sakit aku. Nang rumah sakit bar kuwi.
0: Mergane?
3: Ah sajadahe katutan telethong ki ora. Men aku pokoknya surah-surah ngibur konco-konco kok. Utamanya anakku lanang sini lagi men Urung ana ta dagelan kok ngemut lethong iki nek ora aku wis ora ana.
0: Saking dene.
3: Iya. Iki ora rusuh lho iki dagelan iki klasik tenan iki.
0: Ha iya. Ayo. Ayo Wiwin napa? Ora semangat Wiwin iki.
3: Apa omahmu cedhak Kali Putih mono?
0: Ora. Hah? Eh, asline muntilan kok ya.
3: Lah ya mulo iki nek ketrasan lahar dingin apa mungkin simbok siwa nek ana cedhak
0: kono. Siwarjo.
3: Heh,
0: Siwarjo.
3: Siwa tunjang sepur. Kuwi ora do layat.
0: Sapa?
3: Siwa.
0: Siwa sapa?
3: Ketunjang sepur.
0: Ayo siwa sapa?
3: Siwa kuwi wis dawa kuwi dagelan kuna meneh iki kan siwa.
0: Ewin.
1: Ana tawon.
0: Ana tawon?
1: Ngrubung semangka.
0: Tawon gragas kuwi terus.
1: Ayo dewungon ing sasi sura.
0: Wah, apik kuwi tuntunan. Neti, apa? Aja tawon meneh lho, cukup ngono wae.
1: Tuku tempe. Digoreng lenga.
0: Apa?
1: Digoreng lenga.
0: Ayo apa digoreng banyu ora.
3: Lho ana goreng sangan ora nggo lenga ki ana digoreng sangan.
0: Ora udu tempe.
3: Kuwi ana sing duwe penyakit gula ki ya digoreng sangan. Wah, kowe ora ngerti medical grade.
0: Waduh. Apa kuwi medical grade?
3: Levele wong nggon kesehatan ki kuwi medical iki masalah kesehatan kuwi grade wong kesehatan ki ngono kuwi.
0: Oh, aku sehat kok kuwi ora kanggone wong sing ora tau sehat kuwi.
3: Golekno sing ora sehat sapa? Tak patenane sisan kene, Mbak. Bangane ngentek-entek ragat.
0: Ayo nek anu sapa tuh bajute sapa? Kowe ya, yo.
1: Wangsuli malih niki, Pak.
0: Diwangsuli meneh,
1: tuku tempe.
0: Mau goreng saiki
1: tuku. Goreng lenga.
0: Oh, terus.
1: Dagelane kok untune apa?
0: Tiwastoke wangi jebul kowe sing kena.
3: Lho apa salah, Dek?
0: Ya ora kok.
3: Ora salah, Dek iki jujur kok.
0: Heeh.
3: Ane mangune dagelane kok rupane bagus tak jeloki nek muni ngono. Kuwi malah jujur. Dalam era transparansi iki kudu omong apa anane.
0: Ya bener lah.
3: Ming aja nang ngarepe wong akeh nek iso ngono lho.
0: Ayo Bayu.
1: Gula klopo monggo mirsani wayang pengetan sasi suro.
0: Ya lho Mbak Prastiwi ana panyunan saka iki. Kowe kudu ngono, kowe kudu parikan iki lho sing nyuwun. Wah, ora iso dipisuhi kowe.
3: Malah resik.
0: Oh, dalu berkah iki.
3: Ora cengengesan ki golek duit to. Wah, jejeg bengkong kowe malan.
1: Durung arek.
0: Dilokke untune dawae kok ganase ra jamak.
3: Ora, ora. Aku menyadari posisiku kok.
0: Nggih. Apa ora?
3: Bisik-bisik. Golek parikan.
1: Ngarang lagi tas.
0: Ya, ora apa-apa ngarang.
1: Tuku lenga. Wadai kayung.
0: Mm-mm.
1: Simar woto dagelan pengung.
0: Iya lek.
3: Rawani aku.
0: Sinden gawanane gladi lho.
3: Nek gladi iki cilik iki samurai gawane iki. Malah gede, malah dawa gamane iki karo teke dheke iki.
0: Ha iya.
3: Adek cah cendhik semono gawane samure.
0: Ngono nek ngadeg rak ngene iki.
3: Nekel samure pedang kok ngene iki lere anu bingung.
0: Ayo. Ayo Sid, ayo Sid.

0: Terus, ayo saya tatin.
1: Natjan.
0: Suaranya tambah bening. Terus.

0: Nek udune ora lho, nek udune ya le.
1: Jebule penak mboten ndek bojo.
0: Oh, apa ya? Apa ya kapan-kapan tak sikate ya bojomu.
1: Nek tenggen swara maksude.
0: Oh, tak kira aku mau omonge pancen penak ora ndek bojo ya. Piye le ya to le, kencan karo aku ya kapan-kapan.
2: Rencanamu bojone arto apa aku?
0: Tak jak salaman.
2: Rake warto sikat ke pada agi tangi turu.
0: Alu penak nyikat kowe bangane dhewe yo.
2: Hah?
0: Penak nyikat kowe bangane dhewe ngono lho.
2: Nyikat aku.
0: Heeh. Nek dhewe ra dadak mengake, nek kowe ra kari ngene iki wis.
2: Tur kowe megari linggar lincah, aku anggar nglekar mlumah gar nyikat yo. Heeh. Sesuk-esuk nyang ngono ya, Le.
0: Iya. Terus ke. Kowe pokoke kowe terus iki, Din. Iki surprise kowe. Lewis labi kuwi
3: yo.

0: sino.
1: Iya.
0: Saiki ngaturke salah satu kelangkaan.
1: Iya.
0: Salah satu keajaiban dunia no.
1: Apa?
0: Iki ono beruk si arep nembang.
1: Oh.
0: Biasane rak ming. Nah iki ya arep nembang iki arep nyekar. Mbok ora mbok de.
2: Melongko diumumke do kirim SMS.
0: Apa?
2: Ayo komodo kae dadi tujuh keajaiban dunia kan yo mergo SMS. Heeh. Iki beruk iki yo engko ketik spasi beruk
0: kirim
2: dikirimke neng 715101 isi 1 tidak dipakai.
0: Nomor telepon kok kaya ngono. Monggo Pak Dik, nyaosi menapa? Wah, kalau kayak ngono.
3: Sido beruk apa aku? Beruk munyo apa beruk wong?
0: Aduh, keloro-loro lek iki lek.
3: Nek beruk wong ya ora ajaib ya lek.
2: Ya, aning beruk ki kewan paling pinter kok.
0: Kok paling pinter?
2: Wah, nyatane ning nggon sinetron barang kae akeh ana beruk sing iso basket, ana sing iso bal-balan. Iki ya iso.
0: Oh.
2: Iki sok malah kalah pinter karo beruk asline.
0: Pintere piye?
2: Pinter beruk asline. Ming iki menang nekat.
0: Nekate nggon apa nek kowe dulu?
2: Takon ana dhewe kuwi ayo.
0: Nekate nggon apa, Mbak?
3: Nekat
0: wani
3: ini
0: wow. Oh ngaten. Ning beruk ki paring kewan sing kecerdasane meh padha karo menungso.
2: Ha iya.
3: Iki ning tangane karo awake tak dawa tangane.
0: Ning nek ngadeg
3: ra iso. Klarah-klarah.
0: Nggih. Yeah.
3: Nek kula mboten.
0: Jenengan mboten klarah-klarah.
3: Mboten kewer-kewer.
0: Beruk kok kewer-kewer iki sapa ngendi?
1: Iya.
3: Kala wau ngendikanipun wonten plek-plek ketepu.
0: Nggih.
2: Wah, tenan.
3: Sing plek-plek ketepu dicaosi mawon nggih.
0: Nggih.
3: Dibawani canting jali nika lho.
0: Monggo.

0: ora masalah kok pateni nek monggo.
1: Oh, kok yo anarkis dipateni putu kok dipateni.
2: Wis sing neruske sejarahku kok
0: pateni. Sing dipateni iki rasane. Supaya putu ku ora isin nek mbahne iki gaweane ngamen bengak-bengok pendak bengi. Ora dipateni fisike. Melanggar hukum 340 pembunuhan terencana.
1: Waduh.
2: Rasane pateni wong ora ana rasane nah ya kebiyah. Ora enak ana rasane. Wong karep elek kok enak ana rasane yahut.
1: Ayo nek semono ku njur rasane apa nek semono.
2: Ayo sing ngrasake ya dudu kowe ya. Klase dhewe-dhewe.
1: Waduh.
0: Kowe rasah melu ngrasake ya Le. Aja kok ndak malah kowe iso mati kowe. Iso entuk susu kedaluwarsa kowe keracunan selesai kowe. Wis saya terus kene nembang plek-plek kowe mau.
2: Kok kowe iki sing sembodo mar nek omong. Susu kedaluwarsa kedaluwarsa. Mun nek butuh ndedeli dhewe kok.
1: Sapa? Sapa Mbak De?
0: Iki ning kepatihan ora entuk rusuh-rusuh lho. Akarang bedane bayi lanang karo wedok ki ngono kuwi.
2: Piye?
0: Nek wedok ki 6 sasi sapih selesai.
2: Nek lanang?
0: Nganti tuwek ya sangel ora njamak. Kae tak kendalange guyu-guyu. Saiki oh. Oh kuwi berarti nyindir aku.
1: Ora iso ana aku cah tertib.
0: Oh ya nek kowe sapih dhewe tiyang saen.
1: Rejengane ketok kok.
0: Ketok nek celutrak.
1: Ya Mbak De.
2: Man paman paman.
1: Nah iki loro ati aku. Tetep loro ati nak aku. Wong wis ora ana iki ra usah disebut-sebut. Kok man parman paman piye?
2: Kupinge bosok ya Le.
0: Ora oh, sesuk kuwi dijaluk sik wedok arep goseng-goseng kuwi malah kupinge.
2: Man paman paman.
1: Oh paman to tak kira nek nyeluk bapakku.

0: aku ora
1: ngerti. Tak unggahi tenan oleh. Heh. Aku meng pindah linggo ke Geringgi.
0: Iki wayang kelas. Ning woro kok nganggo.
2: Mantep
0: mripate ngadak kanggo.
3: Aku ora ngerti lek kedhep ora mergo kemayu.
0: Mergo apa?
3: Lime idep mlebu ning manik. Dikedhep-kedheke men gogrok.

0: Seropa itu mah celep kok.
1: Oh, kancaku sos.
2: Endi anake? Mulane kok aku dipisui. Iki kanca ning Tobong ya karo aku iki aku. Nek ning serandaan iki apa-apa dijatah pun Mas, pokoke super meme mengke kula.

purune kang tenan tepi. Ketak karo Pras TV.

0: lagu sing lagi wae di latih kanca-kanca iki.
1: Iya.
0: Lagu karangane Suwargi Kinarto Sabdo ning arang-arang do ditokke, arang-arang do diling-iling.
1: Judule apa?
0: Karahinan.
1: Oh iya,
0: dikurke. Bukane demung siji wae. Nong nong nong no. Terus bareng monggo.
1: Ya,
0: sing kompak.
1: Heeh.
0: Dudah-dudah lagu-lagu sing keslempit-keslempit kuwi didudahi meneh no.
1: Iya, kaya ngapa? Iya.

0: jedule apa iki mau karahinan. Oh. Wah ya ape ya mau. Eh, piyai biyen wis ngarang wis gayenge kaya ngono.
1: Heeh.
0: Ape ya mak ya. Yo, wayangan dhisik.
1: Iya,
0: teruske dhisik. Setengah siji engko ndak ditukani. Iki yo disiarake RRI nok.
1: Wo, ngono.
0: Dadi nek ora iso nutuk ya kundur, teruske ning radio ya ora apa-apa.
1: Ngono ya, Mak.
0: Iya. Lek marmata mbok diberuk, nek kepareng lenggah ya lenggah, nek kundur ya kundur.
1: Iya,
0: kontrake tekan ngendi aku ya ora ngerti, rembugane ora diwatahku.
1: Ya iya.
2: Kontrake mung mundi dawuh.
0: Oh, mundi dawuh nggih. Aning nek Gusti dereng kepareng kundur ya ora bakal wani kundur.
1: Iya.
3: Aku kundur ya ndereke Gusti kok iku.
0: Lho. Kondur nanti?
3: Ya, neng dalamnya Gusti. Saya nyopir aku.
0: Oh, tak kira.
3: Gusti Yudhoy, aku saya nyopir aku.
0: Ya, ya, ya, ya. Terus ngabdi neng kono.
1: Ayo,
0: nak.
1: Iya, mak tak direk ke.

adambyak-dambyak. Persasat selo blegidi. Seolah-olah ning watu blegidi ratu ning semut kuwi ratu ning semut ngirit wadya balane lumambat ning selo dalidir tanono pedote. Lampeng sangya para wadya Balandrawati ngandharaken jengkaripun Nata Mandura. Miwah Nata Dwarawati sumawana dewi lara ireng. Dupi prapting tapal wates negaring Dwarawati jawining rangkah. Sapirangan wadya bala kendel mesanggrah. Sabirangan kundur mring kedhaton ing Dwarawati rumeksa. Mastuti pitungkasipun Sang Nata ing Dwarawati Prabu Gusti Patur Kresna wauta. Glisung kang munggal kawi. Papan cerak ginawi atuh, papan atuh ginawi cerak tunggal, papane siji caritane. Nanging kaya bareng angkate. Madyaning swarga pangrantunan ya ing tawang gantungan. Tilas Nalendra ngalengka Prabu Dasamuka ingkang sabad dan sukma. Sini bosangganing para wadya bala ing tawang gantungan. Nalika semanten eling-eling Nalendra ingkang watak angkara budi candala. Lunadyan sampun abad dan sukma. Tasih mubal babal kanepson angkara murka risang Dasamuka. Bergagah madyaning singasana. Sira abrit bergadak. Sila tumpang kendangan jengkul sakedap-sakedap hambegos kaya taksaka nembur wisa. Candraning Sang Nata katon saking mandra kaya prajurit mandra guna.

0: kelemahan sejati ning alam jagat kanthi nudik. Tohok wonten dawuh. Bilung.
1: Wonten dawuh sinuwun.
0: Kaya ngene iki rasane wong kang duwe kekarepan adyan wis batan sukmo. Wiwit aku gumlaru ning Janaloka tekan sprene durung bisa kelakon panjang aku. Nggih. Panjangka sing pripun? Lho. Ora susah dadak kowe tambuh perkara rasaku kok. Mesine kowe swanuh lan ngerti critane duk nalika semono. Wis mataun-taun kurukan jaman kurukan lelakon apa wae. Nanging sosok pangrasaku ora bakal kendhung gunku kepengin nyethi marang titi sing widowati. Wiwit nalika Sinta tak boyong tekan negara Ngalengka, Ngalengka diobong dening Anoman. Nganti kedadian perang gedhe Sari Kudha Palawaga perang ing Buta lan Munyuk. Akeh wong sing tutur-tutur karo Dasamuka ndrewili kaya grojokan. Suarane nanging siji wae ora ana kang tak lebokake ning rasaku mlebu ning kuping kiwa metu kuping tengen. Sakran jangko plak omongane Brahmana. Sing kira kok ora cocok karo Dasamuka tak sabet pedhang Mentawa glinding sirahe. Nggih. Lajeng kersanipun nadyan aku wis kabuh kowe ngayuda dening Prabu Rama Wijaya, saiki Rama Wijaya wis ora bakal gumlar ning Janaloka, ora bakal gumlar ning jagat. Negaraku ning Tawang gantungan ning swarga pengrantungan, aku didadekake ratu dening para sukma sangsara.
2: Nggih.
0: Wadya balaku tuwuh matikel-tikel, akeh cacahe luwih akeh wadya balaku timbang wong kang urip ning jagat. Mula kekarepaku iki bakal tak tandur meneh kok.
2: Lho, tandur pripun?
0: Nadyan aku wis wujud sukma, ora kendha rasaku ngonku pengin gandeng marang astaning titi sing widowati. Tokok,
2: wonten dawuh.
0: Maju rene.
2: Nggih.
0: Iki ratu ning arep kok mundur dhisik, ora caket-caket jawane.
2: Nggih.
0: Ora tak gunake.
2: Oh, nggih. Mundur, Mas. Mbahane ketapuk sampean. Yo, kok. Pripun?
0: Aku arep takon karo kowe.
2: Nggih. Kene lho, urun rembug.
0: Saiki wis jaman apa?
2: Saniki pun jaman Mahabharata. Tegese niki jamaning piyayi nek tiyang nyebutke Pandhawa Ngastina.
0: Loh. Pandhawa Ngastina?
2: Nggih.
0: Pandhawa kuwi sapa?
2: Gangsal cacahipun Turasing Prabu Pandhu namine Puntadewa Bratasena Permadi Pintetangsen.
0: Lah Kurawa
2: nek disebutke mboko siji mboten cukup wektune. Ning Duryudana sak kurawane. Kurawa niku cacahe
1: 100.
2: Pandhawa cacahe
1: 150.
2: Wis rasah urun rembug kowe kleru.
1: Lah pira?
2: 5.
1: 5.
2: Niki sesuk kudrating jagat bakal wonten perang gegempuran antaraning Pandhawa lan Kurawa namine Bratayuda Jaya Binangun. Lah, Pandhawa niku duwe pengayom jenenge Prabu Kresna. Prabu Kresna duwe adi jenenge Lara Ireng.
0: Lara Ireng?
2: Nggih.
0: Lanang apa wedok?
2: Wedok, kula aturke Lara Ireng niku jenenge wedok. Bocahe
1: ayu kliwat ukur.
2: Persasat.
1: Wedok dari tumurun.
2: Nggih niku sing dadi
1: titi sing widowati.
2: Miturut kabar
1: sing kula tampa.
2: Dadi nek sampeyan ajeng daup utawa goleki titi sing widowati sakniki mapan enten
1: negara Ndarawati
2: diayomi karo
1: kakange
2: jenenge
1: Prabu Kresna.
2: Jenenge Wara
1: Sembrata.
2: Sembadra.
1: Sembrata.
2: Sembadra.
1: Sembadra.
2: Ya
1: Lara Ireng.
2: Ya
1: Lara Panu.
2: Bratajaya.
1: Bratajaya. Brata Kliwir.
2: Bratajaya kok Brata Kliwir.
0: Jenenge Lara Ireng kok.
2: Nggih, jenenge Lara Ireng.
0: Wala taala. Wah, nek ngono bakal ketemu penjang kaku. Bakal ketemu woteng atiku ingkang sepuluhan tahun nganti abad suwene tak ndem ana ngrasaku. Nadan aku wis badan sukmo aku kudu klakon nyedhi marang titi sing widowati. Mbuh, sapa kuwi wonge? Rawi-rawi rantes malang-malang bakal tak butung. nek kakang ne loro ireng sing jeneng Nata Ndarati Prabu Kresna ora meneke adine loro ireng wae. Aja kok jamak lumrah ing menungsa lumrah. Dewa wae do wedi karo dasamuka kok.
2: Nggih ning biyen. Nek sak niku sampean niku wis wujute sukma. Sampean niku pun
1: almarhum.
2: Pun
1: mati.
2: Kok ajeng jawab kali loro ireng niku jur entuke pripun carane pripun? Sampean wis sujud kaya ngoten kok isih arep gayuh kalih
1: titis sing Widawati.
2: Turta sampean aja gampang sumbar. Mangsane wis budu mangsa panjenengan, jamane wis dudu jaman panjenengan. Niki jamane wis kewalik, jamane wis ganti, niki jaman Pandhawa kalih
1: Ngastina.
2: Nek sampean sumbar
1: mengko aper.
2: Mergo jaman saniki akeh
1: wong digdaya.
2: Mboten kaya jaman biyen sing digdaya mung
1: sampean tok.
2: Mergo kedunungan aji
1: Pancasunya.
2: Ning sak niki wong mati urip meneh niku
1: wah akeh. Akeh. Pokoke anger ditengsih mesti urip meneh.
2: Tunggu tenan.
0: Ning aku ora wedi.
2: Nggih, ning nek sampean sumbar kali kakang niku lara ireng iku padha karo sampean ngleloro
1: awak
2: ngejur-jur
1: rasa.
0: Jawabe.
2: Sebabe kakang lara ireng niku Ratu Ndarati Prabu Kresna niku titising
1: Sang Hyang Bathara Wisnu.
2: Niku dewa sing tukang
1: nentremke jagat.
2: Piyayine
1: mboten sepinten to, cilik. Persis kula.
2: Sopo?
1: Kresna?
2: Apane?
1: Ambegane. Rumangsamu?
2: Wah, Kresna kok persis kowe iki njur ngomongke piye?
0: Piyayi ini
2: ming cilik salirane
1: cemeng cemani ireng
2: cilikane jenenge
1: Narayana.
2: Niku wis kondang dadi satriya
1: Digdaya
2: bedah negara
1: Dwarawati
2: mateni Prabu
1: Narasinga
2: kalih senopatine jenenge
1: Singamulanjaya
2: mati dening
1: Prabu Kresna.
2: Mula negarane terus diagem
1: terus dinggo lenggah sak niki-niki.
2: Niku titis
1: Bathara Wisnu
2: niku ora tau perang
1: tur Digdaya
2: kagungan pusaka sing teng dada tememplek teng dada jenenge
1: Senjata Cakra
2: landhepe
1: pitung tukang cukur
2: pitung penyukur kowe
1: pitung penyukur
2: tamake
1: gunung jugruk
2: segara asat. Senjata Cakra biyen panjenengan kemutan boten tau didarbe Patih Suwanda nggih Bambang Sumantri Maespati sing mang cokot tekaning pati nika.
0: Yo, aku kelingan.
2: Lah nggih. Napa sebabe kok Sumantri mboten ngetokke Senjata Cakra? Merga nika dereng sak traju, sak bobot kalian Sang Hyang Wisnu, mula Cakra njur oncat. Mula sampean iso nyidani
1: Bambang Sumantri.
2: Ning sak niki Kresna niku pancen papan pelengganing
1: Bathara Wisnu.
2: Mula nek ajeng mang padhae kalih
1: Patih Suwanda mbiyen
2: mboten iso. Sak niki jamane wis
1: beda.
2: Ngono kok.
1: Wis ora seru kok sajake rada manut iki kok. Biasane wae. Wis rada wis rada lilih.
0: Kresna ngono kuwi.
2: Nggih. Iku tul kagungan panah mamine
1: Kesawa.
2: Mapan
1: teng Kancing Gelung
2: niku ora usah ditamake disinggol bedore.
1: Kresna niku iso malih buta gedhe banget.
0: Gedene sepira?
1: Mang nyawang simpingan pinggir dhewe nika. Nika lho sing rambuté geni nika. Nika arang-arang metu, metune nek Kresna nesu tok nika.
0: Apa iya?
1: Nggih. Nika nek dicandra niku wo sundo langit.
2: Nek melangkah sak langkah doe
1: 120 km.
2: Mboten. Bumi sing didak
1: dadi jurang. Niku Kresna nek kuna nesu wonten niku.
2: Mripate
1: wo sak srengenge.
2: Cangkeme
1: sak cangkeme toko
2: ya ora lung ora
1: ha cangkemmu ki ya wis gedhe yuk kan sepira
2: ya wis ra apa-apa
1: niku nek mingkem ning nek mangap wah wah medeni pokoke
0: Kresna kuwi
1: nggih
0: hak pateni
2: lho arep ngamateni Kresna niku Kresna niku kagungan pusaka Sekar Cangkok
1: Wijaya Mulya
2: niku penguripane wong sak bumi sing ana jabaning
1: pepesthet
2: dadi Kresna niku nek ketaman pusaka ngledak wonten terus tangi melih kaya wong tangi turu Mergane
1: gawa kembang Sekar Cangkok Ujamulya niku.
2: Mboten nek daratur kula panjenengan mboten sanggagas kali titising
1: Widawati.
2: Malah panjenengan gerangsang nggonipun datan bat wujud sukmo panjenengan mangke tumibaning wanci ditraju kali Jawata dosane
1: saya akeh.
2: Lima panteng neraka
1: saya suwe.
2: Nek pun ngenten iki
1: apike golek cara supaya dosane niku berkurang ora kok bertambah.
2: Mboten ora sanggagas titising Widawati pun wong ayu niku mboten mung Widawati tok nek panjenengan gelem nyawang sanesipun wong ayu niku
1: pirang-pirang. Mboten aja mung Widawati tok. Wong ayu niku akeh widodari ya pirang-pirang. Aja Widawati tok nek pun badan sukma ya rabi karo sukma wedok. Sapa sing wis mati? Mboten. Ora kok gagas karo wong sing urip teng jagat.
2: Togok wonten dawuh. Bilung.
1: Dawuh.
2: Gagas suaramu kowe mesti ngendak ruang gombong karo musuh. Sak gedakane iki parang ana bakal mlumpat ganti aku bakal pedhot. Sapa sing malang-malang ning arep aku tak anggap mungsuhku. Oh nggih, monggo mawon pancen yo ora ilang watake kok ya lho.
1: Nah, iya.
2: Biyen tekan saiki wis watake sik kaya ngono terus.
1: Nah, iya.
2: Abi awake dhewe karo kowe. Nah, iya. Oh sik ora ngomong le omong kok. Manut bae.
1: Nah, iya wis manut bae areng apa?
2: Kok wonten dawuh. Wis omong.
1: Lho kok ratu suruhan panjenengan nalendra ing Buwawaja Prabu Wirambana Dewa.
2: Ampuh ora?
1: Ampuh ketoke.
2: Nek prejengan.
1: Nek prejengane niki kok ngelian niku. Timbali mawon Gusti nek kersanipun ajeng ngersake niti priksa dhateng para Sumbadra.
2: Nggih. Kowe majur rene. Nggih, istaken dawuh sinten.

0: dosa menapa ing badhe kapatrapaken dhateng kula kula mboten badhe suwun. Nadyan dipun jur dipun nulung. Gesang kula sampun kula sramakaken dhateng paduka Gusti kula Prabu Dasa Kumara.
1: Waladala.
0: Bagus, bagus kowe.
1: Kowe tak kongkon. Nyaketono Praja Ndarawati. Ukuran jembare Ndarawati. Etungan cacahing para wadyabala.
0: Iya.
1: Yen panwis ana keterangan bali ning ngarep aku.
0: Parengipun.
1: Aja nengking melu-melu. Tak tebake dhewe beteng Ndarawati. Nek pancen Kresna ora menake lara ireng.
0: Prasto dapat pamit madal pasilan.
1: Bali ora entuk gawe tugel gulumu.
0: Mestaken dawuh Dyoji.

0: Hok wonten dawu.
1: Wah.
0: Suarane kaya wong regem jimat kemewat. Ratu Halangko biyen. Nggih, kula rapun matur to. Dur panjenengan kok ya sagah dikon ngukur tebane Ndorowati, kon ngukur kadidaning Prabu Kresna, kon ngukur rakaing perjurit Ndorowati. Sampeyan gelem niku padha karo sampeyan Sorohpati. Ning aku ora bisa duwe pamaten kene bakal duwa kersaning Prabu Dasakumara. Nggih, ning nganggen panjenengan boten duwa niku padha karo sampeyan niku mengke ming diloro kuwi teng juranging kasangsaran kurang-kurang berani sampeyan niku mengke mati. Sebab piye? Ndorowati niku mboten men kundang negara sing jembar ning negara wingit. Ampun malih kok marang muka sapa sing ajeng gawe rusak negara Ndorowati mlebu tapel wates niku wis gelidak dhewe. Mergo wis dipasangi daru beksi, dipasangi napa jenenge niku bab-bab sing digawe dening para pendhita supaya ora ana marang muka sing mlebu teng mriku. Ewoh aku kok kangge mangkat mati mulih ora duwe bendoro niku nek cara kula ya wis pancen apa jenenge teng tengah-tengah prapatan sing kudu dilakoni mlaku mriku ya salah mlaku mriki ya salah niku wis pas banget
2: ngeten mawon
0: piye
2: mangane mriku panjenengan ya ora urung mati mulih ya ora entuk bendoro napa saniki kula litoko mateni sampean mawon wedhelis.
1: Mateni aku piye?
2: Lah, mbangane bingung.
0: Togok wonten dawuh.
1: Tak jajare tak caketane tapel wates Ndorowati.
0: Nggih.
1: Nek pancen bondo kalih tak undurane ing wigati aku wis tekan Ndorowati tak ukure tebane Ndorowati.
0: Monggo mawon. Syukur-syukur sampean saged kepanggih Dewi Loro Ireng. Sampean iso nyidro Dewi Loro Ireng, lah malah gedhe ganjarane. Sampeyan iso mukti teng kawang gantungan. Aja adoh karo aku, Gong.
3: Monggo lodhekaken, Gusti.

0: wah wah wah. Burung suwenggonku, lumaku papak kepranggul ana pabarisan segelar papan. Eh, Gus. Sopo kowe? Ngadeg ning ngarep aku manteng tanpa kedip. Bringose ngulur geni tumpange kuping kiwa tengen. Takon karo aku. Lho, wah suarane. Bocah ming sak tekeme kok suarane gemleger. Luwe dhisik ngaku, kowe sapa lan nggo wadya bolos gelar papan. Lakumu ngener ning Prajandrawati duwe karep apa ora ngaku. Aja takon dosa bali karyalan.
1: Wah.
0: Kaya wani dilat mesti abang mecak mesti digeng parat. Kowe takon karo aku. Nalindra ing waca Prabu Rambana Dewa. Kekeseting nalindra ing tawang gantungan Prabu Dasa Kumara. Balik kowe sapa?
2: Senopati Ndarawati.
0: Senopati Ndarawati.
2: Ya.
0: Sapa jenengmu?
2: Raden Setyaki.
0: Raden Setyaki.
2: Singa Mulanjaya.
0: Singa Mulanjaya.
2: Bima Kunting.
0: Bima Kunting.
2: Tambak yu.
0: Wah, parat. Pamer jeneng kowe.
2: Arep menyang endi kowe?
0: Lho, sing kudune takon aku.
2: Iki Laladan Ndarawati. Arep menyang endi?
0: Diutus dening Sang Prabu Dasa Kumara kinen ngukur taprawates negara Ndarawati. Kinen ngukur spiro tebane wong Ndarawati lan spiro cacahe wadya bala Ndarawati. Mongso kala kang nemahi bakal ditebak betenging praja Ndarawati.
3: Agat risang kapirang urinang kul kinempit-kempit dosa ngreknaning bawana
2: bung panus maring jajalanat sukertaning bawane iblis lanat telik mangindra jala kang bakal gawe kekir negoring Ndarawati. Ayo ora tok bongkoki gamanmu, ora tok gulungi genderamu. Rao tak babati barisanmu tadi banten kabeh ning Laladan Ndarawati.
0: Piye?
2: Ora tok bongkoki gamanmu, ora tok gulungi genderamu. Babati barisanmu tak dadekke banten kabeh ning negara Ndarawati.
0: Suaramu Setyaki, Setyaki. Dedeg piatek wae ora imbang karo aku, ora bobot karo aku. Kowe ming semene aku semene. Sing arep tok go menang wae apa? Aku ini negaraku ratu pilih tanding jaya ning perang. Aku ratu pilih tanding. Ayo, nek pancen kowe wong Ndarawati ora tok nei dalan. Kelakon tak gawe banjir getih Ndarawati.
2: Ih, berkarim patimu.

0: kompak-kompak kok.
1: Nggih. Kok sedengan sakit ngendika kompak sebabe?
0: Wah. Sencaki sak iso jambak rambutku aku diantem.
1: Buntal.
0: Nggih. Lah kok ana wong mlayu, sajake sing antem aku ngarep mau. Jambak rambutku diantem aku buntal.
1: Nggih.
0: Ana meneh wong sing guyu lakak-lakak ngidak raiku aku ditendangi raine kok.
1: Sapa lu?
2: Sapa ya?
1: Sapa?
2: Mbok ketake. Wonge pripun wonge?
0: Wonge guyu lakak-lakak.
1: Nggih. Terus
0: raiku didugangi sak karepe dhewe. Didugang nganti bablas.
1: Oh. Wong nek guyu,
0: weh, ha ha ha ngono.
1: Iya. Oh. Patih Mandura.
2: Oh, Patih Mandura. Kroto.
1: Kroto Praguta.
2: Heeh, Praguta. Niku pancen rada kucluk niku. Niku mboten sah pripun-pripun niku pancen rak patih sing rada petuk pun saniki rasa metuke Praguta, nek ajeng maju metuke liyane Praguta mawon.
0: Wah. Panuswane jajalanat. Gugu karepe dhewe.
1: Orang niku patih sing rada edan niku niku guyu. Nek omong guyu, nek madang guyu, nek adus guyu.
0: Praguta kuwi,
1: nggih, napa-napa guyu. Niku patih sing rada urang kocluk kok niku. Ora duwe tata krama, ora duwe tatanan niku Praguta ngonten niku. Ora mban papan tempe putih-putih guyu. Niku Praguta, mula nek panjenengan metuke Praguta niku padha karo musuh wong edan.
0: Apa kok
1: Bandem Praguta iku lho.
0: Ngopo kula ora ngrasani panjenengan? Kula mung ngomong apa anane?
1: Konjur Bandem sak penake dhewe. Mula nek mungsuh niku ampun Praguta, niku patu rada petuk kok sak penake dhewe lho.
2: Praguta. Iki kakangku lho. Aku ora trima lho suwe-suwe nek kowe nranyak karo kakangku. Iki masuk angin wis tak keroki kok. Dibandem sak penake dhewe.
1: Oh, pripun? Ning nek panjenengan majeng nggih mesti ketemu kalih Praguta mergo nika nggih rombongan mriku. Tenan niku nek. Ning nek ketemu nggih niku wau tandange ngawur.
2: Praguta. Iki masku lho. Kok plak-plak-plak-plak sak penake dhewe.
1: Domongi lho.
2: Lah iya. Arep kurang ngajar.
1: Mula nendaratur kula nggo sakniki mundur mawon. Mboten sah gagas perkara sing kaya ngoten. Sakniki mboten sah dipenggalih dawuh Prabu Dasa Kumara sing baku sampean slamet.
2: Praguta. Wajan. Kudu piye ta ya? Iki masku lho. Kok sampe naik dewe das mesake ya?
1: Iya domongi, domongi kulon niku wis ngandani wong jenenge Caleng Wedhus
0: Poang.
1: Waduh kula kula plak-plak-plak-plak iki kakang adiku dhewe ulane kok ngantem kok terus-terusan. Nggo pripun sakniki apike?
2: Praguta.
1: Kok watune ora dibuang?
2: Oh iya lali ya.
1: Buat nutuk kok watune ora dibuang ora.
0: Tampani sing ngapit tinjung agrat nyawamu.

Leduk pangampak-ampak lebur kasabute kang ngene wae. Suwene prajurit padha baris becik padha dirasakake lan padha ditonton. Lah kok bubar sarsaran? Leduke mumbul tekan ngawiyak. Kelebetan telik Mangindrajala. Loh, telik Mangindrajala piye? Wonten satunggiling nalindra ingkang ngamuk punggung Cula Tamtoho. Piyambakipun meksa kepengin mlebet laladan negari Ndrawati kula imutaken mboten saged. Malah dados Bandayuda. Ing atase dadi Bandayuda mesthi kowe iso ngundurke kowe jejering Senopati. Sampun budidaya. Nanging sareng piyambakipun ngedalaken daya kemanten kula dipun cokot. Gladran Gaga Prabu. Kowe kalah. Inggih kawon keparak perfing jajalan sekertaning bawana. Iblis manut. Ngilani dadane wong Ndrawati padha karo ngilani dadane Ndrawantara Prabu Baladewa. Kondo

matno sastra jendramu matekan daji jaya kali sayangmu ayo kurang setimu guru kurang gawan bedatyo sak poro tuamu sak

0: Mati aku kok. Aku ketemu karo ratu galak e. Ora umum cangkeme ngunek-unekke tangane ngantem sikile ndupake kok.
1: Oh jenenge Prabu Baladewa. Nenek mboten kula slametke, wo modar tenan.
0: Kowe njeret aku.
1: Nggih.
0: Kok sirahku tatap-tatap.
1: Ametu jaratan barang e kula.
0: Metu ngendi?
1: Metu jaratan pokoke slamet.
0: Lah iki nanti?
1: Niki teng jugangan menawa mawon.
0: Jekem nang kene.
1: Nggih.
0: Ratu dicacak.
1: Monggo njenengan seru-seru nek konangan wong Durawati gantung sampean.
0: Ora entuk seru-seru
1: niki dadi golekan. Menawa mawon.
0: Halo.
1: Padha kula ya kesel.
0: Milong nanti milong.
1: Nun.
0: Milong nanti.
1: Mudhar. Kelitah kliti konangan Baladewa.
0: Iki sapa? Anake lanang.
1: Nggih, ndase tidak plok modar. Pun dikelaske mawon. Mesti mati nek milu jlang cah semonten kok ngeyel.
2: Asemi aku ditinggal ta? Ra kanca tenan ta.
0: Kaya suarane milung.
1: Niku sukmane, Pak.
0: Sok maning
1: nggih.

0: Coba di sini lah.
1: Di sini bro.
0: Ah, tak boleh ngubeng-ngubeng ya.
2: Ora seru-seru.
0: Majan diayang tenang. Sencake dicokot ratu gustimu mundur ngandake Baladewa. Baladewa nesu. Marang majan lan ratu nang duplak ya.
2: Suarik jajalanat
3: orang minggat dejek nenggolo orang tinjung agar nyawamu jatuh tanggolo tigo ayo ayo jondelik panas suarik jajalanat

0: langsung caki kok. Oh, kacamata ini dicopot dok. Bungi-bungi kacamata riben.
1: Yo, lali kok yo. Mulane kok opo-opo soklat.
0: Sing mau
1: udah
0: kencaki goblok banget iki.
1: Oh iya
0: entah mesem ta Kresna
1: sumeh ya lo. Ketoro ikon
0: mau pas rono aku ratek om bunyi
1: ayo
0: bareng pene kok memberi senyum
1: ayo
0: pindah-pindah ya karena
1: ayo ngerti ngosok Kresna kok anggur liwat mak bereng mampunya pete
0: ya dimakin ayo dimakin ayo dunga moga-moga Kresna liwat meneh
1: iya
0: Iki

0: Enggak. Melompat kok ngentrok.
1: Kok cimate?

Sebetulnya seno butuhnya panjenengan midhangetaken kirang ringgit pacucal setaruna atas ingkang katindaken dening dalang Ki Seno Nugroho kanthi babar lampahan Wahyu Purba Sejati. Sebetulnya seno butuhnya sugeng enjang sugeng midhangetaken.

0: Yayi sing gedhe pangapuramu dine pun ngakang nganti gawe dredah menurut Jendrawati. Ya disababake bakal ana telik Mangindrajala iku bakal gawe rusak negara Jendrawati.
1: Inggih, Kakang Prabu. Malah kula ngaturaken genging manun tanpa pamit dene. Menawi tanpa paduka Kanjeng Kakang Prabu, kula kinten boten badhe rampung perkawisipun.
0: Yo. Saiki piye?
1: Sampun ngantos kedawuhipun wonten tapel wates negari Jendrawati. Kula dherekaken prapteng men ngastana Gadamadana.
0: Yayi Jendrawati ayo sinambi tapa rame Yayi Kresna.

Wangarepa mbantos enggal jroning ratri dering wonten kacarita. Amung saking Wang Pranto ngumati jundul saking Brangwetan. Kalingamega sarta gunung-gunung parandene Bismar bawani jagat loyo. Dupi tata sing kamantian dewasane. Nono wau-wau basa wancine wis ngancik goro-goro. Apa to tandane kang goro-goro? Among kinarung ngurmati jembulir pakon kawan Kelurahan Semar garing Petrus mawon ora bagong. Ing samejaya madani ngoro rombo. Wijira sanggar patmono kawan katinon saking Mandrawa.

mawis daya sampun kawis menika linampan kanthi remen. Wekdal menika mboten kados kok randeti ning malah kaya mblandangake, mah. Iye matur sembah nuwun dhateng manjing pakurmatan para punden-punden ing sami lenggah wonten ing dinas kebudayaan ingkang dalu menika sampun kepareng gelar pakeliran sedalu natas mengeti warso enggal ingin sampun lampah pinten dinten kepengker nembi sak menika dipunadani wonten ing bangsal kepatian danurejan dalu menika wonten ingkang tampi dawuh kula sak kanca inggih mboten ketang klungsu-klungsu menawi nderek udu bab kabudayan upami wonten klintu klenta klintu nipun anggen kula ngais dalu menika kula pribadi lan duna dungkap ping para kadang-kadang kula kanca-kanca sedayanipun kiranging tata krami kula ingkang nyuwunaken gunging samudra pangak nyuwunaken gunging samudra pangaksami ing kathah dhateng para lenggah utaminipun dhateng para bapak-bapak ing asta bawat wonten dinas kebudayaan saha para bapak-bapak ing tasih kepareng lenggah dalu menika saha pundhen-pundhen kula ingkang sami midhangetaken lumantar RRI Nusantara 2 Ngayogyakarta. Aduh. Rong malam minggu iki RRI tak blandreng. Dalu menika nyiaraken kula benjang malam minggu iki nyiaraken kula siaran langsung saking sasana inggil Tuyabat. Wah, jan. Matur sembah nuwun mboten menapa-menapa nggih. Nggih, mugi-mugi kanthi suran dalu menika ingin dipun ajam mboten menapa-menapa namung berkahipun Gusti Mahanasa berkahipun dat kang murweng dat lumebera dhateng para pepundhen kula ing sami lenggah wonten dinas kebudayaan lan para pepundhen-pepundhen kula ingkang dalem menika tasih kepareng bungon binerkaono dening Gusti Mahanasa cinakethna ing rejeki saha pinaring ana Bagas kewarasan monggo nyatanipun sabdanipun para sepuh bilih sasi sura menika wulan ingkang prayogi kinarya prihatos wulan ingkang prayogi lan sae kinarya melengaken cipta nyaketaken dhateng Gusti Mahanasa sarana tugur tegesipun boten nglampahi nendra sedalu natas menika sae saya-saya wanci-wanci ingkang sampun katetepaken miturut kapitadosanipun Jawi nggih ngaten menika ning tumrap kula boten napa-napa menika kabudayan budayanipun saha tradisinipun para kadang-kadang kula ing sami lenggah wonten ing laladan tanah Jawi menawi sura menika dipun lampahi lampah prihatos kadang-kadang kathah ingkang sami ngantos wungon sewulan muput inggih wonten pangajapipun mboten menapa-menapa namung badhe nyuwun berkahipun Gusti ngantos menika sae. Heh jan. Wah. Panase lho. Sumuke kaya ngene nang isor halogen 1000 watt. Iya wis karang wis sagu mrene arep dipun napakaken malih. Wah, kanca-kanca ya isih sumadiya, ibu-ibu waranggana ya isih sumadiya. Heh, tak nembang. Gusti sing kepareng lenggah ya tak caosane tembang sing keremanan. Menyang keremanan Gusti Uto iki utut manggung biasane. Nek panjenengane wis kuntur ya. Oh, isih kepareng lenggah. Matur sembah nuwun pinjang dalam yudha negara ugi ngadani sura curan ing ngasta kadang kula saking kulon progo tanggal 6 malam Rebo kula lenggah para Tresna Budaya ingkang kepareng badhe mirsani monggo wonten dalam yudha negara dalemipun Gusti Yudha jan wayange anggere sura dridir ning kok kunting kabeh. Ini ya surah apa-apa, digolek-lekan itu apa-apa, mboten napa-napa. Kados dalu menika sareng Gusti paring dawuh pingin namung nyagai ngaten kemawon bab Prabuya mboten kula etang saestu. Kula menika metruk menika ujuping manah kula ingkang langkung ageng menika namung mekaraken kabudayan.

menika lajeng namung dipun pageri ngaten ya wis. Wah, berarti boten kathah peminatipun ning nek wayang menika berkembang berkreasi tasih wonten lingkup-lingkup keadiluhungan menika kula kinten badhe dipun remeni dhateng Wiyai Kathah. Neng neng neng nong, wah larase jan.

cukup gampang tok. Sambung siter. Aduh. Terus. Selen-selen, Pak. Kabeh.

sinden-sinden nom iki kaya niki sok ora apal. Sing diapali mung basa dadi ati, ngidam sari, sriuning, caping gunung ini nek basa lumbung desa pratani padha makarya. Coba saiki Agnes karo Siti tok wong loro. Ngonggome dhewe-dhewe alon-alon. Lumbung desa pratani padha makarya gironge ngimbali. Ya, wong loro. Kenapa rasa rembukan apa dadakan? Wis gak lekas. Nah itu ping telu. Yo, siji, loro, telu. Yuk.

0: ya mingguyun karo kanca-kanca mbangane ngenteni kowe ora teko-teko reng.
1: Wah. Kencar-kencar bengi iki.
0: Ayo, mula sasine sura kudu melek. Kae ana tembang aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat ngono kae jane kuwi sasmitos po ya dhewe iki ngurang-urangi gone turu mergo turu kuwi nek tumrap sabdaning para sepuh biyen ya go aku wis tau ngakono napa sabdaning para sepuh tak omongi ya wong ki wong poso karo wong melek ki didaya wong melek tak kandhani
2: oh.
0: Nan
1: kuwi dawuh para sesepuh biyen ngono kuwi wong melek karo wong poso kuwi ampuh wong melek upamane kowe ora mangan sego kuwi isih ampuh karo wong melek. Etungane kowe ora mangan 40 dina wong melek kuwi mung 3 dina kuwi wis padha sak traju. Ana meneh sing andani nek kowe kepengin dadi wong sing pinunjul kowe turu sepisan.
0: Turu pisan iki piye?
1: Turu pisan lingsir bengi. Meh lingsir esuk dadine wis kliwat saka jam 12 udakara jam 2 jam 3. Nendi lek ngantuk ya ning kono kudu turu ora entuk alian papan peturon. Kuwi cara Jawa, cara Simbambian ngono kuwi. Nek le ngantuk neng lincak, turu neng lincak. Ning ya kuwi begitu mripat melek ora entuk turu meneh, upama kowe turu jam 3 mbek esuk, jam 4:30 kowe wis melek ora keneng turu meneh nganti sesuk esuk meneh lingsir meneh lagi entuk turu. Nek dilemu ngantuk kuwi kono nggonmu le turu. Kuwi biasane le mune Simbah-simbambian nek percaya ya entuk rejeki tenan, ya entuk berkah tenan.
0: Kuwi dadi pirang-pirang ya reng.
1: Oke kok wong sasi sura digunakke nggo priyaten, ora mangan sego sesasi full.
0: Heeh. Mm-hmm. Kowe ora mangan apa, Gong?
1: Aku ora mangan empring.
0: Ora mangan empring.
1: Ayo kan bae ora mangan, aku ki wong iki bebas kok, Tru.
0: Oh.
1: Tumrap aku laku ki dadi tumindak ki dadi laku.
0: Iya,
1: ora usah dadak aku poso, ora usah dadak aku ngurangi apa-apa, aku weruh wong keserakat tak nenyo. Aku weruh wong ora duwe terus tak ulungi duit kuwi padha karo wis laku, tetulung sak pepadane urip.
0: Ngono ya.
1: Heeh.
0: Ya syukur-syukur. Dadi pirang-pirang carane,
1: pirang-pirang ana sing topo nglakoni ora mangan wowoan,
0: sing dipangan
1: semuteh, segocok.
0: Iya.
1: Kuwi ya ana. Ana sing ngrawat,
0: ngrawat sing dipangan
1: wowoan cok. Ana sing topo ngodhok.
0: Wiling lakoni piye?
1: Kuwi 30 dina jengking ning kali.
0: Oh. Iso entuk berkah,
1: entuk jangkale medhu.
0: Ayo nek berkahe kok ngono kuwi, topo ngodhok kuwi neng jero banyu ngono kuwi topo kungkum ya ana
1: werna-werna katro ya iki budayane wong Jawa ngono kuwi aja disalahke tumrap dheke mbok menawa iki dadi sarana nyaketake marang kersane Gusti
0: iya ya ora apa-apa ya kong ya ming muga-muga sarana begah utawa sarana mungkon bengi iki apa ingin dadi kajating para bapak-bapak iso
1: kasembadan semono kok awake dhewe ya tru
0: ya
1: ora nyuwun apa-apa nyuwun donga pangestu nggone mbabar utawa nglestarekake budaya mengembangkan kebudayane awake dhewe wujude wayang kulit iki bisa lestari tekan sukapan wae nganti awake dhewe ragane awake dhewe isih kuat isih tumandang karya nglestarekake budaya
0: ya
1: pokoke anggere ragane iki isih sentosa
0: aja nganti duwe rasa jeleh
1: ora jeleh arep mangan apa
0: ayo
1: wong yo lek golek dhuwit ngang kaya ngene direwangi cerewet sewengi
0: iya
1: tandang yo dalang ku super-supere menungsa lho
0: iya to
1: para ilmuwan ki ngandake nek dalang itu manusia super sopir wae kalah nyambut gawene sopir kae pancen bener sikile ngidak gas tangane nyetir mripate melek ngetke dalan nek rak cangkeme iso mangan
0: oh iya
1: iso ngopo-ngopo iso buka minuman diombe iso buka makanan ringan dipangan isih abot dalang terus
0: oh
1: wis bayangno sewengi muput lingguh kurang-kurang besar ini nek nganti ora telaten kesehatane wong Lingga iki mesti penyakite ambeyen.
0: Iya, Rak.
1: Nek ora ginjele kena, kuwi nek ora kukeh le ngombe nyemelangi dadi dalang. Cilo ngetepes ketekuk sikile ditumpangke jempole jepit wesi seprup semene gedene iki. Nggo jejake ngene iki. Tangane obah.
0: Oh.
1: Nglakoke wayang, pikirane mlaku. Nurutke lakon karo isih ngomongke pirang-pirang wayang. Pirang wayang ki telu gareng Petruk Bagong ki domongke beda-beda suarane, beda-beda karaktere. Tangane obah ora iso mangan. Sambene mung ngombewe nek ngenteni nek selo.
0: Iya ya,
1: tenan. Wis areng apa ora udut.
0: Oh.
1: Nek le mayang kesusu le sila kesusu sewengi plenet.
0: Ayo.
1: Wis, meng untak-untak digomeng undana lara, gomeng undene lara.
0: Wis.
1: Ngampet nguyuh sewengi. Lho, pertanyaane wong ki anggere karo dalang ki, anggere ketemu ki meng pripun to? Kok iso mboten keblet pipis niku pripun? Napa dikaki selang napa? Oke, truk wong pinter sing takon ngono kuwi.
0: Terus jawabmu,
1: ora mungkin dikaki selang, arep liwat ngendi? Nek cepol marah lambah-lambah.
0: Ayo.
1: Iki pancen jane ora kok nganggo apa-apa, ning kesibukan ning pikir, kesibukane raga kuwi nyuda pikiran. Contone wong main kae, saking ling mati kertu tenanan rong dina rong bengi ora nguyuh ya kuat.
0: Oh iya ya.
1: Dadi ra ana jamune apa-apa. Ora wis to. Tenan kuwi. Ora kok mbukak wadi urane pancen ya ngono kuwi. Saya keringete gembrobyos. Nah, kotoran air kuwi liwat keringet ora kok liwat kono.
0: Weh, ya syukur. Ngono ya gong kandhani kok. Swijining titah sing manjen pinunjul.
1: Pinunjul tenan, mula berbanggalah nek pancen kowe iso mayang dadi dalang kowe bangga karo awakmu dhewe. Ora saben wong iso nglakoni.
0: Iya.
1: Weh, tenan ora saben wong iso sopir po ajar delet iso mayang. Ajar delet ya iso, le payu sing angel.
0: Ngono ya gong. Ya muga-muga mengiki gone wungon para pundhen para kadang kabeh biderkan dening Gusti Maha Nasa. Ayo saiki seneng-seneng jame wis ngoyak terus iki mau didhawuhi dening panjenengane Gusti Bendoro Panen Haryo Yudaningrat supaya aja nganti nabrak adzan subuh adek kudu wis rampung.
1: Iya, pancen kudu ngono. Ora tekan jam 6 po. Anggepe kaya jam 6 terong-terong kena jam kali do ketok ra ini. Nah, biasanya wayang itu tekan jam 6
0: lah biyen ini nek saya kira anu jaman kelakone jam 4 ki jane wis terlalu pagi mergo itu merap aku jam loro setengah telu jam telu organ-organ tubuh kudu ngaso
1: dadi piyai sing melek utawa sing wungon semene akeh iki jane mung kari lenggah wis nyelehke awak gelem-gelem ora mergane organ tubuh kudu ngaso.
0: Oh ngono to.
1: Dadi aja dipeksa nek pancen kudu jam 4 rampung ya rampung ora usah dadak kudu jam 6. Syaratnya kudu jam 6 ora ana syarat tekan jam 6 iki ora ana.
0: Ngono ya, Dr.
1: Ya ora engko nembang kok. Iya. Ngaturke kagem Gusti Uda.
0: Ya.
1: Panjenengane iki nek di papan anggere ana wayang mesti kepareng ngersak kutub manggung kok terus
0: ya dicaosi.
1: Dipinang kak dicaosi, diaturi utut manggung
0: sing nyekar sapa.
1: Nek Gusti iki ngersake ya ora kok sing nom-nom bocah-bocah ngene iki. Ngersake ya sing sepuh.

0: piye wae swara dadi karo swara sing urung dadi iki ketok. Nek Mbak Prastiwi iki swara dadi. Ha iki nyindan iki wiwit sindan opahe 30.000. Hooh, jaman lekak ra enak. Nganti tepan sprene kancane iki wis do 300, Prastiwi iki ya isih 30. Kok ajek kowe lah ning
1: murahan kok kula.
0: Tenan ora. Bawa jalan ini rasa ngerasani soalnya dirasani sidiki wangsulan

hati perasaanmu. Kang Mirnoya. Iki ngopo iku? Mung swara kaya ngono apa krungu swarane bojoku? Gledak sama. Ayo megah. Moh aku nek krungu ndak gledak.

0: 멍다. 오해에서 아쩍 잔 베스. 루기 내라 땅 안하고 ambok wis kok mbok yo man wong kuwino braokan ora mula wong iki kurinakno ngurmoke utut manggung ben napal oh kene iki wis kok kene iki sing ndedekan ngono ora kok wis mempeng tangane utang atung jebul wis gong
1: ha iya penak yo reng penak
0: kowe truk
1: moh
0: aku wis arep nembang ngurmoke tembang wis apik
1: wis marem neng ati Bagong kuwi.
0: Yo, gak kowe nembang. Wah, ora mau-mau yo. Ditani yo. Ana ndi?
1: Yo jare madang.
0: Nembang. Enem. Enem be abang. Nembang nyanyi sing song. Song sing. Nyanyi.
1: Oh ya. Ingin
0: nameng tembang kutut panggung ya ini kutut panggung marah ngantuk bangi-bangi ya lah bapak berkutut kutut panggung gini ya ngono ini dumeh adine kutut panggung terus di aku semarem aku kutut panggung anak aku ora aku kutut panggung orang madang marem pak udah tuh mundur kurang jembar ya mundur sedikit enggak sih gelontak tuh gua kurang jembar ya ini cahyar ngopo ini gelontak tuh gua macam ini ini aku kok dadi ora do bingung lo ya lumayan ini guys eh sebenarnya aku tak turu aku tak jeloki saka kene lho gong nembang wis didodoki kok arep turu ora
2: tembang cara mbiyen atau cara saiki
0: cara saiki keras
1: cara mbiyen
0: wis rusak wis lali aku
1: sing saiki sing apik gagrak yujo kena solo kena Jawa Timur kena
2: Jawa Wetan teru.
1: Ya,
0: wah iki rumakno.
1: Gelang alit.
0: Oh ya, kaya ngapa gelang alit? Gelang alit mungwing diji.
1: Ya, ngapa?
0: Ya. Sing nembang iki nek sing ngeter-ngeter suarane iki nek ra tatin sampe. Ning kimbo iki iso ngeter ora iki? Ngenter iki paring.
1: Yo, gelang alit.
0: Yo. Aja nganti dunake kaya riok. Sing apik. Pas keras-keras, pas tabuhan alon-alon.
1: Oh iya.
0: Kencange sing manut kencang. Aku ora omong loro mbah. Kuwi gunange kuwi. Jeng, ngono kuwi kudu manut.

Si Dennis Rowe. Ayo.

0: juga suasana.
1: Kok le nembang suwe-suwe suarane kaya kucing kepenyak ya, Gong. Kan nek Jawa Timur ngono kuwi. Jawa Timur Banyuwangi.
2: Oh,
1: nek Banyumeneng wis beda meneh to. Banyumeneng iki aja kene kok kepadane Banyuwangi ora.
0: Wah. Apik iki, Mas. Apa ku wong kok komentare meng apik iki, Mas?
1: Lah, dije senengane. Eh, jenenge gelang alit.
2: Oh iya.
1: Gagrak Banyuwangi. Coba aku njaluk sing gagrak nganu kok. Kae sing dicampur-campur kae.
0: Ngendi, Rok?
1: Aku tau muni Surawangen kae. Wah, kuwi penak kuwi, heeh.
2: Ayo.
1: Pengendangi pindah ya rapopo, naik udung apal yang dikendangi Patih Suwondo, Bambang Sumantri, Surawangen, Surawangen ini ya kepenak ya ya ya mas, monggo.

0: dadine sura kencut. Ayo. Mboto apa-apa iki kudu diajar sikik, ora ngmundur dadak nenggon. Wis tahu kok ya.
1: Ayo.
0: Gong, apa?
1: Doro Permadi ya lho, setindak karo bapak. Yo, disebani yo ditutke.
0: Nah, sangu gending apa?
1: Sangu gending serepek songo.
0: Oh, ngono.
1: Heeh, ora usah gending sing werna-werna.
0: Yo.

0: Dadi
1: sapa sing nesu?
0: Simun Prabu Baladewa.
1: Mengko kon nandingi aku. Kon gawa nenggala.
0: Lah panjenengan aku lak gawa gori. Badhe kangge menapa?
1: Mengko lek tak tamangi gori nenggala kena gori temancep ora iso. Wah.
0: Ngaten. Wah, badhe nampi duka.
1: Wis ora, kowe ora usah semelang. Wis penak no lunggomu aku tak ngetutke darahku permadi kae engko ndak salah jalan.
0: Salah jalan menika menapa?
1: Engko ndak

0: kali tugur mbok yo permono batin niku dipun wengaken sampun permono lair tok. Daroh ya. Oh, ngantuk aku. Mau ngejak golek Wahyu kok bareng tekan kene ngantuk. Wis eneng sing entuk Wahyu, dulurku wedok lara ireng, aku wis ora entuk Wahyu ora apa-apa. Nanging panjenengan ugi angsal, kula ugi kagaduhan. Miwah lara ireng ugi sampun nampi.
1: Lho, jadi kok ngerti?
0: Inggih, kula ngertos. Malah kabejanipun lara ireng sampun nampi mimbaning rat baboning nalindro. Inggih, kadang kula anom menika mbincang saged nurasaken nalindro, nalindro nusa Jawa.
1: Wah, waduh syukur-syukur. Lah sira yayi?
0: Sampun menika kula namung nampi reksakane rat turun kula mbincang namung dados patih.
1: Lho, lah neng ngono aku cahyane rat
0: sanes.
1: Lah aku apa?
0: Panjenengan juwanane rat
1: tegese
0: Wahyu Wadat garwa panjenengan nggih namung Kakang Mbok Ayu Irawati tok mboten niki sambetan kalian cinten-cinten.
1: Waduh. Wah. Neng ngono aku wis ora entuk dolan-dolan iki.
0: Mboten sarmargi sampun nampi juwanane.
1: Wah, edan aku ora trimo iki.

mung ora mbatamu wong ayu kakang mbok, aku kangen kakang mbok jejimating tilamsari sawang purnomo cahyamu wenes kamantyang liringmu pandam kamarutan sumbu guanuju prana esemu kawasa ngraboso telenging ati temah kanyut kalimput kaprawaseng asmoro jono loko ndelan ora ana ingkang bisa dadi woting ati ning permadi kejaba amung kakang mbok loro ireng kakang mbok lenggahmu sekeca mergo nglungguhi pepangkon ning permadi

0: aku di bangku memedi.
1: Bangku memedi piye? Ora ana memedi nang asana Gajah Madana.
0: Kakang nalika semono jajal selo dijongkongke karo Demit sing mangku aku. Bareng aku sing lungguh dirangkul di bangku Demite Bagus. Kakang aku dingung remaku wedi mulane aku mlayu
1: iblis lanat mbebeda karo adine Balatewa.

0: wis geger wah geger tenang rame tenang iki. Apa gegere? Mbuh. Ngerti ta kowe? Ora, om dadi wong ki aja cendhek-cendhek. Ndara Permadi, Gong. Ndara Permadi, Tru. Dipala Ndara Bala Dewa, dipala Ndara wah jian wis. Wah, ladalah. Api piye, Tru? Api piye, Gong? Jangan ngerti aku. Wajan Ndara Permadi ora salah apa-apa diajar karo Ndara Baladewa. Wajan wis. Wis wae, Tru. Ha ngopo? Entuk watu endasku. Ning gulung-gulung ku wis wae.
1: Iki piye?
0: Iki nek ora kowe karo aku matur ngersane pikulun Bathara Brahma. Kok tekan Ndara Brahma barang iki ngopo ora? Iki engko Ndara Permadi cilik lara gedhe ketiwasan. Nyemenangi lho terus dhewe nampa duka cipta. Lah terus mlayu wae. Sikilmu sing dawa golek ana sapa wae kon nulungi Ndara Permadi, Tru.
2: Oh iya, aku e.
0: Aku ora melu.
2: Wo keset kowe ora. Wis aku dhewe ya, Gong, ben cepet.
0: Heeh, oh, kalau gantang mlayu.

0: bari rame lu. Ketututan mak.
1: Betro melayu melayu eneng opo.
0: Matur sanipun Ndara Prakusdara.
1: Yo.
0: Sasamun nalika saklaminipun ngendhraken Ndara Permadi, nggayuh tumuruning kanugrahan sebut Wayu Purba Sejati mapan meneng Astuna Gusti Madana.
1: Yo.
0: Nalika semanten Ndara Permadi pun kelampan nggayuh wujuding Wayu lenggah wonten ing sira kumanoso. Arewe dumadakan boten ngertos ngaran Prabu Ndara Permadi tiapa tapi. Senenge kawan. Sebab apa pun, buatan kertas. Nama mana? Kami kafe ini dan berpaling dari kami sendiri ini kami. Apa jenengan kok menang mawon di kami putra teh? Eh, tangguh ini lah. Tengah kau semua sendiri. Tapi, mana ya? Ada apa ini?
1: Pendak-pendak.
0: Nah, pendak apa?
1: Matur mesti karo turu. Turu kok cangkem iso cerewet.
0: Cerewet jopen.
1: Bagong ini ngopo.
0: Matur Ndara Prakusdara.
1: Yo.
0: Sewu kalepatan kula diagung pangsama. Ndara Permadi sasampunipun dugi wonten ing Astana Gusti Madana. Ta menika tanduran-tanduran sami tukul sae. Kuwi gembilis lombok cereng rabyang-rabyang. Sedaya sami wah wis jan. Lombok utawa-utawa kabeh. Jembangan sae tusan kang ya dong.
1: Ana sing kalap.
0: Hei.
1: Melek.
0: Melek semono. Melek.
1: Matur.
0: Matur Ndara Prakusdara.
1: Kae, gugah sithik.
0: Mbakmu gugahe gampang kok, Den. Bagong ini terus rak mangap tu, harus diloloi lengan ngonten pun tangan. Bah, ngeloloi lengan karo gegempet dia terus.
1: Ono ngopo, Permadi kena ngopo.
0: Ndara Permadi, boten lumpun, boten leru. Ndara Permadi ora lumpun, ora leru. Ndara Permadi boten salah, boten kalepatan. Lah kok, lah kok. Ala pencenengan boten ngene niki nyep langi tenan iki nek pencenengan boten tempat iki kowe ngene lah opoe Pedro niku nek matur mesti turu
1: iya
0: beda kalih kula kula niku nek matur cetha to wajo tur mesti bobo.
1: Kok langsung
0: lah ping pindho meneh kaya matur apa anane kok sing dicases-cases
1: matur apa
0: lah dine Ndara Permadi
1: Permadi kena ngopo
0: wah tibus ning wit sawit cangkem apa iki kon matur kok mesti pletotan ora aku sengit aku matur. Nek mangan jaluk enak. Nek mengkon matur kok ngantuk. Aku benci karo kowe. Terus apa? Ih. Aku yo seneng karo karo iki. Iki lambe apa? Iki lho iki kembar tenan. Iki yo elek, iki yo elek. Nggonamu wae, ngono aku rasah. Ngono aku tak ajari dhewe to, Bang, ora.

0: Sudara. Wis mak pendono. Dono permati diajar Dono Pratiwa dienone none dedeng tandeng neno. Tak pedem sisan wae ah. Petruk ngendak lolor-lolor gagak bacange nek pancen mati tenan. Sing jero sisan. Kok ra kebak-kebak ta iki? Urip. Artokmu ngopo? Arto anggo mendem kowe. Kowe. Kok kowe berharap aku mati mergani ngopo?
1: Ra apa-apa.
0: Oh. Eh, kok kowe anggere setu sore kok litah-litih ning ngarep omahku ngopo? Gek bojoku dasteran ya mloka-mlaku ning ngarepan ngopo?
1: Ra apa-apa, Kak. Asli tenang. Enggak ada hubungan apa-apa. Cuma saudara.
0: Kok aku tahu buka SMS bojoku kok ana tulisan you slow ora you.

0: Aji. Wah, adi kulok bolong gantang aku ratrimo.
1: Wah, permati gawe Wisnu. Lunggono yang astana beto maton aku harus lunggono yang selo dijungkongke bareng loro ireng sing lunggo dikekep. Orang ngerti tatanan.
0: Wah,

0: sing kok Prabu aku sing njaluke ngapura ya Werkudara.
1: Sesuk meneh aja gleleng. Dadi ratu njur sepiyawiyah. Wah, adikku tak tresnani. Kok arep sak kepenake dhewe.
2: Kang, aku dijejeri. Aku mau, Kang, aku dijejeri.
0: Boyo mau dijejeri ya ngopo to ya?
3: Tru, aku dijejeri, Tru.
0: Ora entuk jejer. Ora entuk jejer bose. Ngrekoso iki. Jenengane ora.
2: Kang, aku dijejeri, Kang. Manganku dicekeli.
0: Iki piye kersa sampun to, mendel mawon ndak malah geger meneh. Ya wis aku manut. Werkudara aku njaluk ngapura.
1: Yo, ora dadi ngopo. Wah, sesuk meneh kon metung Baladewa kakangku. Aja waton jur ngendelke yen to kuwi iso. Ngajar karo Permati.
0: Heeh. Oh, semangke. Niku njenengan niku rene sikek to? Ora. Seneng ya seneng ning nganggo aturan. Aja dijual mahal sithik.
1: Iya, Petro.
0: Ajeg nyawang napane?
1: Rambute, Petro.
0: Rambut kok nopo? Ayo sekon dhuwur ora.

balik no malik ora bakal tak balik ke bakal tak muktekake ning tawang gantungan. Kowe mesti mukti ngawi bawa Nyokrowati mbau dendo karo aku rasa kuatir. Kowe ora usah nangis. Kowe bakale mukti lara ireng.

0: Aleke piye?
1: Aku ketahuilah.
0: Ngopo kok mau tak peki ngopo?
1: Aku wis ora suci.
0: Aku ora apa-apa, aku iso nampa karo kowe.
1: Tenan.
0: Iya, tenan.
1: Aduh. Nek ngono aku wajib bersyukur. Dene kahananku sing wis kaya ngene iso ana sing nampa karo aku.
0: Kowe seneng karo aku?
1: Alah, ora seneng sebab apa? Wong wedok sing sebelah sapa?
0: Kowe njaluk apa?
1: Aku ora njaluk apa-apa, aku tukok kepit balak.
0: Arsok gue ngopo pit balap.
1: Benung tubuhku selalu sehat. Aja nganti awakku kendur. Mun awakku mlotrok kabeh kok mesti benci karo aku.
0: Yo. Pit balap karo apa?
1: Pit balap karo baju renang.
0: Baju renangnya apa?
1: Ngunamu durung usung mulai tukunan daerah ngunamku.
0: Yo, ono.
1: Ono.
0: Lu.
1: Sembo kok cengengesan iki, Bi? Sumel.
0: Hmm?
1: Sumel. Sumel.
0: Wah, aku seneng.
1: Seneng bae. Lah seneng abadiku luar biasa kok.
0: Iya,
1: medun sik.
0: Ngopo?
1: Kok tak pipis. Kedhuwuren eling mabur iki sarsir-sarsir.
0: Ning nek aku medun kowe mlayu.
1: Ra ngopo mlayu? Aku wong wanita selalu pasrah keadaan.
0: Tenang,
1: tenang, medun. Lele nyiruk ora banter banget. Iso mrucut nang katok tenang. Sarsir-sarsir nek nek apa jenenge? Loh, landing. Aja mengono, aku izin.
0: Ora.
1: Mosok lagi ketemu kok wis perlu pipis kan waktu.
0: Yo. Wah. Edian. Wah, lak suarane kowe kaya ngono.
1: Heboh to. Wis mengowo.
0: Wah, aku telu. Wah, bangsa telek, bangsa topo. Ceningan. Ora iso ngrasake apa ya. Sembodro kok kaya ngene.
1: Duh tekan ngendi iki? Lek ngebis adoh tenan iki.
0: Mabur sak penake dhewe.
1: Bokonge wong lanang diremet-remet sak penake.
0: Nyonyarna. Wah. Ora sudi.
1: Truk. Petuk, truk.
0: Petuk nggo apa?
1: Kecak.
0: Jo ah, mesake teneh mumpluk ora.
2: Nendi Bagong?
1: Teng riko. Wah, jan jenengan kuwi ngorbanke aku.
2: Engko tak wenehi dhuwit.
1: Nah, rak ngono. Sakniki, sakniki.
2: Engko.
1: Engko nek rampung.
2: Iya.

senggone Yanoman miturut dawuhipun kapijembahan pun den kula bilih Sinuwun Prabu Rama Wijaya Manitis dhateng Nata Ndrawati mapan ngatur Gusti Madana diweji pareng boten ngepareng kula tetep ngiyut babagan padha paduka Gusti kula ingkang sinuwun katingal saking mriki lenggah wonten ing singasana adi papan palenggan paduka Prabu Sri Rama Wijaya pepundhen kula inggih sesembahan kula tak tampa pasuwitamu waton kowe iso ngundurake memala ingkang beda karo adhi kula ireng nyuwun tambahi pangestu.

Kasematan Stresno Budoyo atur keren ringgit wajital-wajital meniko ingkang dipun kereken langsung saking bangsal kepatian Ngejakarto dipunitakken dening dalang Ki Seno Nugroho saking Pelem Sewu Panggung Harjo Sewon Pantul ngaturaken lampahan Wahyu Purbo Sejati ing pangajap carius kelawau saged ndadosaken panghibur panjenengan sautawis keluarga ageng RRI Ngejakarto ngaturaken sugeng pepisahan kanthi puji santi Jojoyo Wijayanti niring sambe kolo salajengipun kula kunturaken wonten studio RRI Jalan Ahmad Jazuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Werkudara. Werkudara dasa namane Pandhu Siwi, Wijasena, Bratasena, Gandawastra Atmaja. Kasatriyane tunggul pamenang ya ing Yudipati. Kagungan garwa Dewi Arimbi, Dewi Nagagini, Dewi Urangayu. Kagungan watak kendel ing pekewuh, sumanggem sabar, gatan mangro tingal. Kagungan gaman kuku Poncanaka, godo rujak polo. Kagungan aji Bandung Bondowoso, wungkil bener, blabak pangantol antol, jolo segoro.

0: mengenal tokoh pewayangan.
1: Bedoro Kolo. Bedoro Kolo, dewa yang berwujud raksasa, senang makan manusia yang mempunyai kesalahan menurut ciri-ciri tertentu. Kata Bedoro itu dewa yang mempunyai kekuasaan. Kolo itu waktu, artinya kekuasaan waktu. Yang bisa mengalahkan Bedoro Kolo hanyalah Kidalang Kondo Buwono dengan syarat membaca Serat Bedati, Serat Cetho, dan Sastra Jendro.

Sudarsono petunjuk na punten kagem pertumbangan campur sari kulo kendelaken langkung rumin kagem maturaken kumandanging azan subuh yang dawa tabu sekawan langkung 3 doso kalih menit.

Saudara senang butuh muslimin muslimat kumandanging azan subuh kagem wewengkon ayuk yogyakarta sakit watengenipun sampun katoraken kandem menika kula aturaken sugeng nindakaken ibadah salat subuh mugi amal ibadah kula lan panjenengan sedaya tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

ini akan tandus dan tidak bisa ditanami jika tidak tersirami oleh air. Maka begitu pula hati kita akan sakit dan mati apabila tidak ditundukkan untuk menerima dan menjalankan perintah-perintah dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal.

yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Matur nuwun Sutresno Butoyo, Anda masih bersama dengan Perempat RRI Ngeleluri Butoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat pagi Sugeng Enjang. Kembali menyapa Anda di pagi hari ini, saya Jordan Talaksoru ya. Senang sekali bisa kembali hadir di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Semoga kabar baik selalu bersama dengan Anda dan pagi hari ini Sutresno Butoyo. Kami ajak Anda bergabung mengawali hari bersama dengan Babakan Nitika Bacaan Katolik dengan narasumber kami Bapak Edelbertus Jara yang akan mengangkat tema bahasan ajaran sosial gereja belajar dari Romo Mangun Wijoyo. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Batik Babagan Nitika Bejian, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresna budoyo, ibu bapa, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Edelbertus Jara, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, hadir di ruang dengar Anda dengan tema Ajaran Sosial Gereja, Belajar Menjadi Katolik di Indonesia dari Romo YB Mangun Wijaya. Ibu bapa, saudara dan saudari yang terkasih, mengawali katekese kita pada kesempatan ini, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Bapa untuk penyelenggaraan-Mu, untuk negara kami yang pada bulan Agustus ini boleh merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-81. Kami mohon berkat-Mu untuk pemimpin negara kami, para pengambil kebijakan di tingkat pemerintahan, serta seluruh masyarakat Indonesia. Semoga dalam usia 81 tahun kemerdekaan ini, kami semakin bermanfaat dalam melaksanakan tugas yang Engkau percayakan kepada kami di tengah masyarakat. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu Bapa dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sutresna budoyo, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap bulan Agustus, kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita memasang bendera merah putih, mengikuti upacara, ada banyak perlombaan di masyarakat, dan berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya. Sebagai umat Katolik, kita tentu ikut bersyukur atas anugerah kemerdekaan bangsa Indonesia tersebut. Namun, sebagai orang beriman, kita diajak melihat kemerdekaan lebih dalam. Kemerdekaan bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi juga panggilan iman. Allah memanggil kita untuk ikut membangun bangsa, menjaga persaudaraan, menghormati martabat manusia, dan menghadirkan kasih Kristus dalam kehidupan bersama. Pada kesempatan ini, kita belajar dari seorang imam yang sangat mencintai gereja sekaligus Indonesia, yaitu Romo YB Mangun Wijaya atau yang akrab dikenal sebagai Romo Mangun. Romo Mangun bukan hanya seorang imam, ia juga seorang arsitek, sastrawan, pendidik, budayawan, dan pembela rakyat kecil. Namun, semua karya itu lahir dari satu sumber, yaitu iman kepada Kristus. Beliau lahir pada tahun 1529 di Ambarawa. Masa kecilnya diwarnai oleh penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pengalaman-pengalaman itulah yang membentuk kepribadiannya. Ia belajar bahwa iman tidak boleh membuat seseorang menjauh dari persoalan bangsa. Sebaliknya, iman harus mendorong orang untuk hadir, mendengarkan, dan melayani. Karena itu, Romo Mangun sering menjadi contoh nyata semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia. Sutresna budoyo yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam katekese kebangsaan Agustus 2026, nanti ada dua kali pertemuan yang akan dilaksanakan di tingkat lingkungan masing-masing dalam wilayah Keuskupan Agung Semarang. Pertemuan pertama, temanya adalah setiap orang ada zamannya. Artinya, setiap orang hidup pada zaman yang berbeda-beda, dengan tantangan yang berbeda pula. Romo Mangun hidup pada zaman perang dan perjuangan kemerdekaan. Kita hidup pada zaman digital, globalisasi, perkembangan teknologi, tetapi juga menghadapi tantangan yang baru. Apa saja tantangan baru di zaman kita saat ini? Pertama, individualisme. Kedua, hoax dan ujaran kebencian. Ketiga, korupsi masih merajalela. Berikutnya adalah kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Terakhir adalah lunturnya rasa persaudaraan. Terhadap tantangan tersebut, pertanyaannya bukan apakah zaman kita sulit, tetapi pertanyaan adalah apa yang Tuhan kehendaki saya dan panjenengan semua lakukan pada zaman ini. Sebagaimana Romo Mangun menjawab panggilannya pada zamannya, kita pun dipanggil menjadi jawaban bagi persoalan zaman sekarang. Karena itu, iman harus terlibat dalam kehidupan. Kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Itu perintah Yesus untuk kita. Untuk lebih jelasnya, saya membacakan inspirasinya dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Sutrisno Budoyo yang terkasih, bacaan yang barusan kita dengar, Yesus tidak berkata bahwa kita hanya menjadi garam di dalam gereja, bukan pula hanya menjadi terang ketika mengikuti misa, tetapi menjadi garam dan terang di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di lingkungan, di media sosial, dan juga di masyarakat. Romo Mangun memahami sabda ini dengan sangat baik. Baginya, iman bukan hanya doa. Iman juga adalah tindakan. Iman berarti hadir ketika orang lain membutuhkan. Iman berarti mau mendengar. Iman berarti berani memperjuangkan keadilan. Sutrisno Budoyo yang dikasihi Tuhan, pengalaman yang mengubah hidup Romo Mangun. Salah satu pengalaman paling menentukan adalah ketika Romo Mangun menjadi tentara pelajar pada masa revolusi kemerdekaan. Ia melihat secara langsung penderitaan rakyat. Sesudah perang, ia menyadari bahwa rakyat kecil justru menjadi pihak yang paling banyak menanggung beban. Dari pengalaman itulah lahir keyakinannya bahwa orang miskin tidak hanya membutuhkan bantuan, mereka membutuhkan penghormatan terhadap martabatnya. Kesadaran inilah yang mendorongnya masuk seminari dan menjadi imam. Baginya menjadi imam adalah cara baru mengabdi kepada bangsa. Bukan lagi membawa senjata, melainkan membawa kasih. Ini untuk pertemuan pertama. Sutrisno Budoyo, pada tema pertemuan kedua adalah tanah air ada di sana, di mana ada cinta dan kedekatan hati. Kalimat ini mengandung makna yang sangat dalam. Mencintai Indonesia bukan hanya mengibarkan bendera, bukan hanya menyanyikan Indonesia Raya. Tentu semua itu penting. Tetapi cinta tanah air harus tampak dalam tindakan nyata. Sutrisno Budoyo yang terkasih Tuhan, Romo Mangun membela masyarakat Kalicode yang terancam digusur. Ia memperjuangkan warga Kedungombo. Ia mendidik anak-anak. Ia juga memperjuangkan pendidikan yang memerdekakan manusia. Romo Mangun menunjukkan bahwa orang kecil bukan objek belas kasihan, melainkan pribadi yang bermartabat. Romo Mangun melaksanakan itu semua inspirasi dari, atau belajar dari orang Samaria yang baik hati. Bagaimana kisahnya, saya akan membacakan dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya. Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara 3 orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sutrisno Budoyo yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tentang orang Samaria yang baik hati menjadi cermin bagi kita. Yang membedakan tokoh-tokoh dalam cerita itu bukan pengetahuan mereka. Yang membedakan adalah keberanian untuk berhenti, melihat, mendekat, dan menolong. Romo Mangun menjalani hidup seperti orang Samaria yang baik hati. Ia tidak hanya berbicara tentang kasih, ia menghidupi kasih itu sendiri. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apakah saya juga berani berhenti di hadapan penderitaan sesama? Sutrisno Budoyo yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana relevansi untuk kita saat ini? Menjadi Katolik dan Indonesia hari ini, semangat Romo Mangun tetap relevan hingga sekarang. Menjadi orang Katolik berarti menjadi warga negara yang aktif membangun bangsa. Bukan hanya mengkritik, tetapi ikut mencari solusi. Bukan hanya peduli pada kelompok sendiri, tetapi menjadi sahabat bagi semua orang. Kita dapat memulainya dari hal hati, menjaga kerukunan dengan tetangga, aktif dalam kegiatan RT dan lingkungan, dan juga menghargai perbedaan, serta menghindari ujaran kebencian, membantu keluarga yang mengalami kesulitan, merawat lingkungan hidup, serta mendidik anak-anak dengan nilai kejujuran dan kasih. Dengan tindakan-tindakan kecil itulah, kita menghadirkan kerajaan Allah di tengah bangsa Indonesia. Sutrisno Budoyo, yang terkasih di mana saja Anda berada, Romo Mangun mengajarkan bahwa iman kepada Kristus tidak pernah bertentangan dengan cinta kepada Indonesia. Justru karena beriman kepada Kristus, kita dipanggil untuk semakin mencintai bangsa ini. Sebagaimana pernah ditegaskan oleh Monsignor Albertus Sugio Pranoto, menjadi Katolik berarti ikut membuat bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Marilah kita mengisi kemerdekaan bukan hanya dengan perayaan, tetapi dengan pelayanan. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Bukan hanya dengan kebanggaan sebagai orang Indonesia, tetapi juga dengan tanggung jawab sebagai murid Kristus. Semoga kita semakin mampu menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia, menghadirkan kasih, keadilan, persaudaraan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Matur nuwun sutresna budaya. Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda program Uyon Uyon Enjing. Pagi hari ini akan kami perdengarkan gending soran hingga pukul 6 pagi nanti dari gending Tukung Laras Pelok Patet Barang. Sugeng midhangetaken.

0: Raka, Dota, Siwa, Lunga.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu Wicaksono, laring kin sinau, kedah dipun ampingi, dipun tunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka dhata sawala padha jayanya moga batanga. Pripun, Pak?
1: Nah, pinter tenan anake sapa.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutesno Budoyo, Universitas Gadjah Mada UGM bersama Nanyang Technology University NTU Singapura memasang 5 unit sistem pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Dusun Soropadan, Kelurahan Tirto Mulyo, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul. Instalasi energi terbarukan tersebut diharapkan mampu mendukung kebutuhan listrik untuk penerangan sekaligus mengoperasikan pompa air masyarakat. Sistem PLTS menggunakan panel surya tipe monokristalline dengan kombinasi rangkaian seri dan paralel sehingga mampu menghasilkan pasokan listrik yang lebih optimal. Kegiatan ini merupakan bagian dari program ASEAN NTU UGM Summer School 2026. Penanggung jawab kegiatan Akmal Irfan Majid dari Departemen Teknik Mesin dan Industri Fakultas Teknik UGM mengatakan, peserta bersama warga melakukan perakitan hingga pemasangan sistem PLTS. Beralih ke informasi lain, PT Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandara Internasional Yogyakarta YIA bersama BNN DIY berkomitmen mendukung pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di wilayah sekitar bandara. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJLS, In Journey Airports digelar program berintegrasi bersih dan berbudi dengan mengusung tema Sekolah Bersih Narkoba atau Bersinar Tahun 2026. Airport Operation Services and Security Division Head YIA, Rahmat Febrian Syahrani menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian PT Angkasa Pura Indonesia terhadap masyarakat dan generasi muda di lingkungan sekitar kawasan operasional bandara. Rahmat menjelaskan bahwa peran bandara tidak hanya terbatas pada operasional penerbangan dan pelayanan jasa angkutan udara semata, namun juga memiliki tanggung jawab sosial yang berkelanjutan bagi komunitas lokal. Kepala BNN DIY Brigjen Polisi Farid Zulkarnain mengungkapkan, DIY saat ini menempati posisi kelima nasional dalam tingkat kerawanan penyalahgunaan narkotika. Menurutnya, peredaran barang haram tersebut paling banyak didominasi oleh obat-obatan tertentu yang beredar luas di tengah masyarakat. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi, Sugeng Enjang, Sutrisno Butoyo kembali menyapa Anda lewat Radio Pro 4 RRI. Ya, saya Jordan Talaksoru. Selamat pagi, Sugeng Enjang. Good morning. Gimana kabarnya pagi hari ini, Sutrisno Butoyo? Dua hari mendung ya. Tapi kok saya seneng ya, cuaca kayak gini, mendung, adem suhunya gitu ya. Kalau buat olahraga atau buat jalan pagi itu enak sekali rasanya. Dan buat yang tinggal di pedesaan, selamat menikmati udara yang segar yang akan sulit didapatkan orang perkotaan karena pagi-pagi wes ngebul. kemebulnya dengan ini knalpot itu ya. Polusi. Nah, ini jadinya enggak nyaman kalau misalnya buat menghirup udara di tengah perkotaan yang cukup padat. Tapi yang jelas yang tinggalnya di pedesaan masih banyak pepohonan, ya boleh dipotong tapi jangan ditebang habis, Sutrisno Butoyo. Bagian-bagian tertentu saja yang dirasa memang membahayakan boleh. Nah, pagi hari ini saya mau ajak Sutrisno Butoyo untuk olah pikir. Kita akan tes bahasa Indonesia ya. Nah, seberapa Indonesiakah kamu atau seberapa Indonesiakah Anda? Kalau bisa menjawab pertanyaan di pagi hari ini, mantap jiwa. Saya juga tadi sempat berapa kali mikir, ngulang-ulang lagi baca soalnya, baru ketemu Sutrisno Butoyo ya. Ternyata memang tidak mudah belajar bahasa Indonesia, walaupun kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia ya, tapi nggak mudah loh Sutrisno Butoyo, karena butuh yang namanya itu pemahaman dari pertanyaan yang disampaikan. Makanya pagi hari ini buat yang WA, silakan cek aja statusnya Pro 4, sudah diupdate, karena harus dibaca dan agak panjang, sehingga Sutrisno Butoyo harus pelan-pelan ya, nggak usah buru-buru, dipahamin dulu soalnya. Buat yang dengerin radio tok gitu ya, tak bacakan baik-baik, nanti di apa namanya, dicerna dengan sebaik mungkin, kalau perlu dicatat gitu ya. Nah, pertanyaannya di pagi hari ini adalah, Sutrisno Butoyo, di antara empat kalimat berikut, manakah kalimat yang logikanya runtut dan tidak memiliki makna ganda atau dalam kurung ambigu? Jadi ambigu itu makna ganda ya. Saya ulangi lagi, soalnya adalah di antara empat kalimat berikut, manakah kalimat yang logikanya runtut dan tidak memiliki makna ganda atau ambigu? A. Kucing makan tikus mati di belakang rumah. B. Ayah membeli baju baru untuk adik yang berwarna merah. C. Istri pegawai yang ramah itu menyapa para tamu dengan tersenyum. Atau yang D. Polisi berhasil menangkap pencuri sepeda motor itu tadi malam. Susah ya? Saya ulangi lagi, pilihannya yang A. Kucing makan tikus mati di belakang rumah. B. Ayah membeli baju baru untuk adik yang berwarna merah. C. Istri pegawai yang ramah itu menyapa para tamu dengan tersenyum. Atau D. Polisi berhasil menangkap pencuri sepeda motor itu tadi malam. Mana yang benar? Silakan dipilih. WA 0895-0144-1066, telepon 0274-540-333. Siapakah orang pertama yang berhasil? Kita sapa dulu. Halo, Sugeng Isuk Marugatuk.
1: Sugeng Isuk Marugatuk.
0: Aduh, kok tambak boyo ini.
1: Orang ya, mas, aku lagi rodo.
0: Iki keliru target iki.
1: Itu apa udah lu target sih?
0: Lo, aku duwe target sih. Targetnya ki kenari. Kok iki sing entok cucak rawo?
1: Eh, cucak lagi nganu.
0: Kabarnya gimana, Mbak Pipit?
1: Lagi rodo rada penaen.
0: Kepi ya, gerges.
1: Oh, ay, mas,
0: lagi rodo. Kurang duit kui.
1: Yo, kayak ono to.
0: Nah, iki kepi ya, arep sik endi ya?
1: Yo kan ono manut wong dalu.
0: Yo manut. Tak ne sing pati murah ya.
1: Sing abang-abang lho.
0: Sing abang iki gambar opo to?
1: Ya mbuh ora ngerti.
0: Nah, abang-abange gendera Londo ya.
1: Aku seneng anu iki petarangan ya.
0: Oh gitu. Yo wis jawab dulu.
1: Ora iya. Yo wis aku iki megah opo ya?
0: Mikir.
1: Megah moto. Yang penting aku ini mlebu ngono wae, pencet-pencet mlebu.
0: Yo milih sik to.
1: Soalnya aku mbiyen nang SMA iki ora penting ya aku lah. Sik penting aku bapak li guru aku mbiyen. Kan melu anu, melu volleyball seni tekan ngendi-ngendi ya guru kabeh. Wis aku tak jawab sing B wae.
0: Oke, siap.
1: Iki aku lagi prele jogging.
0: Mengko tak SMS iki. Dah. Aduh. Sugeng SMA getuk. Halo.
2: Halo, Cer.
0: Walah, kok mencelatnya jauh ya?
2: Jauh wae, Kak.
0: Oh, ini siapa ya?
2: Mbah macet pisan kok iso mlebu.
0: Tanjung Pinang ini, bukan?
2: Nggih.
0: Apa Tanjung Priok?
2: Tak karep ning arani kok.
0: Tanjung Mas.
2: Heeh.
0: Aduh, kabarnya gimana, Ku?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
2: Ya, cucuku ya sehat ya, Mas.
0: Doanya sehat semua, Kung.
2: Nggih.
0: Monggo.
2: Aku tak jawab sing ora dong nek iki nek kono ngono kuwi
0: pokoke. Wah, kepeto wong Indonesia lho iki padahal.
2: Ya Indonesia ning padha wae sing gawe iki ora dong kok kuwi.
0: Lho kok nek ora dong ora digawe to ya.
2: Ndak tak delok nang nggon ngono to jenengan ya.
0: Ning endi?
2: Ae sono kamuse kuwi.
0: Kamus opo?
2: Nek wong tuwa-tuwa kono kuwi ora dong. Aku tak jawab sing D wae.
0: Oke, siap.
2: Salah biasa sing penting guyon ya Mas
0: ya. Ya, siap betul.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo Sugeng Isuk Margetuk.
3: Halo.
0: Halo.
3: Heeh.
0: Nggih, monggo Pak Mula ditahu susur Sari Taman. Kabarnya gimana Sari Taman ini?
3: Alhamdulillah. Sehat-sehat.
0: Sehat semua ya. Jawabannya ya, apa Pak Muladi?
3: Aku yang jawab sing anu
0: bebek.
3: Bebek.
0: Oke, siap. Tak catet bebek. Matur nuwun Pak Muladi.
3: Oke.
0: Nggih, Pak Muladi, Pak Kumis Raden. Halo Sugeng Isuk Manuk Gethuk.
4: Kuwi lho jeng matuk gathuk.
0: Wih, siapa ini?
4: Niki Mimi.
0: Oh, Mimi lan
4: Mintuno.
0: Oh.
4: Sehat, Mas?
0: Sehat, Pak Dikemin.
4: Alhamdulillah.
0: Jenengan nggih sehat sedanten to?
4: Niki yo gregas waras, yo iso telepon. Lain jawab yo kaya WA niku wau.
0: Napa niku?
4: Ambuh kabeh bener ngono
0: lho. Oh, saking mumete gitu ya.
4: Wis mumet ora iso jawab, makke sing jawabke Mbah Noyo kalih Eyang Duwit.
0: Siap.
4: Ngoten mawon nggih, Mas.
0: Gih.
4: Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur sembah nuwun. Pak Depaimin, sugeng esuk margedhuk.
5: Sugeng esuk margedhuk.
0: Wis kelegan lah ya, siki wis masuk. Gih.
5: Iso masuk.
0: Nek ora yo aku sing diteror iki.
5: Iya ora.
0: Ora kleru.
5: Ora intelijen kok
0: men. Ora kleru.
5: Iya, nyatane ngono kok.
0: Nah, nyatane ngono kuwi. Kabare gimana Bu Suwiwi?
5: Kabare baik Pak Joda.
0: Bagus-bagus ya.
5: Iya. Ya rodok males sithik kaya Mbak Pipit mau.
0: Oh, ya namanya juga manusia.
5: Betul sekali.
0: Monggo, jawabannya apa?
5: Jawaban saya ketok kok sing ibu guru apa ki mau C ki mau pas.
0: Yang C? Heeh,
5: C ki mau apa?
0: Istri pegawai yang ramah itu menyapa para tamu dengan tersenyum.
5: Ya ngono. Dadi artine iki sak flat kayaknya ora ambigu. Ya jarine Pak penyari.
0: Oke. Siap.
5: Ngaten mawon, matur nuwun Pak Jurda.
0: Sami-sami.
5: Kan esuk-esuk iso
0: mati. Nggih.
5: Ketabrak voice note.
0: Matur
5: nuwun.
0: Dadah. Matur sembah nuwun. Sugeng esuk mari gethuk. Halo.
6: Matur Mas Jurda.
0: Iya, mau ngapain toh Pak? Telepon terus.
6: Pengen ngobrol Mas Jurda nih.
0: Nek jagongan kesini aja. Nek mau jagongan tuh kesini.
6: Bikin mumet ya.
0: Apa?
6: Kasih pertanyaan ya bikin marahnya mumet.
0: Wah, jenengan belum bikin pertanyaan udah mumet sendiri kok.
6: Dulu sekolah SD nggak lulus ya.
0: Oh gitu? Berarti belum pernah makan bangku sekolahan ya?
6: Belum ya.
0: Wah, jangan kalau saya, keras.
6: Oh. Saya coba jawab.
0: Ya.
6: Langsung on peling nih.
0: Ah.
6: Jawab terima mas.
0: Siap. Tak catet. Nggih, matur nuwun Pak Tarno. Sugeng esuk maru gethuk.
7: Matur.
0: Gethuk. Siapa ini?
7: Tekon meneh.
0: Oh, itu bakul ketan?
7: Ora.
0: Bakul bintul.
7: Apalane nek
0: Gusti Allah, gimana Bu rasanya Bu ketemu Bu?
7: Lah ya rasane iki mantau malam kuwi.
0: Oh, malam mangkel. Ya wis aku tak rasido wae.
7: Kepethuk piyayi siji nang marai mangkel.
0: Loh, ora ketemu mangkel. Ketemu ya mangkel.
7: Ora lah piyayi niki jengkelake kaya.
0: Loh, kenapa meneh to?
7: Wis nek gawe soal semono ambane iki lek arep melakan kepiye nek wong tuwa ngene iki daya
0: kate. Loh,
7: ini wis tipis nek para wis ora duwe memori.
0: Nah, makanya memang ini memang khusus memancing emosi.
7: Ning acara emosi kok, Nak.
0: Meng ludira.
7: Ya padha wae, Pak. Tali jauhan sama tali.
0: Sehat to, Bu?
7: Iye paring donga pengesune pun nang kesel lah wingi macet ya di alang.
0: Kemarin tuh sama siapa? Cucu ya, bukan?
7: Oh, itu pembantu saya.
0: Oh, tak pikir cucu. Udah kayak pas pampres ya.
7: Lah harus ada pengawalan.
0: Oh, oh ya. Ampuh tenan. Iki presiden kalah iki leng awal iki.
7: Kudu duwe ajudan.
0: Oh, oh ya. Geser sithik langsung gerak ya ajudane. Monggo, Bu. Hah? Jawabannya apa, Bu?
7: Jawabannya sing B bae, Nak.
0: Oke, siap, bayi.
7: Pokoknya the point aku tak manut Mas Aldi nek ora kunti jawaban iki diasa Mas Aldi.
0: Oke. Okay. Siap.
7: Nek padane kuwi salah ya tak nderek Mas Aldi bae.
0: Nggih.
7: Matur nuwun
0: sami-sami. Sugeng Enjang ugi salam sehat Bagas Waras Budijo. Sugeng Enjang matuk getuk.
7: Sugeng Enjang matuk batuk Mas Yodan ganteng.
0: Inggih sehat Waldokar. Monga-monga.
7: Iya kaya.
0: Kabarnya gimana monga-monga?
7: Ya, salam buat orang monga-monga tapi monga-monga.
0: Oh, nek monga-monga niku pripun?
7: Monga-monga ki lha ben wedo ngarteke.
0: Kepanasan.
7: Ya, kepanasan.
0: Oh. Mami sehat ya?
7: Iya sehat walan. Dapat si baik.
0: Nggih, monggo mi.
7: Salam dulu buat semua saja. Muah.
0: Aduh. Telas.
7: Pendengare sehat. Pendengare sehat.
0: Pendengare sambat.
7: Kulo gak melu jawab.
0: Apa mi?
7: Ngalus teh mawon.
0: Oke, siap bayi.
7: Matur nuwun nggih wong bagus.
0: Sami-sami mami. Matur sembah nuwun. Sugeng esok maru getuk. Wung wung wung wung wung. Halo, Sugeng Esuk Maru Getuk.
8: Halo, Sugeng Esuk Maru Getuk.
0: Siapa ini?
8: Ada pertanyaan Pak Puteng Buliang enggak ada rumah saya pertanyaan ngade sama tiba-tiba keranjang.
0: Wes diprotes meneh iki penyiar iki. Wes ra rampung-rampung ngene iki.
8: Senenge mlebu.
0: Suwe-suwe dilaporke polisi aku iki. Marake budrek pendengare.
8: Kalau jauh kangen, kalau dekat.
0: Gimana toh ini Pak Darsi ini? Ini yang namanya cinta dan benci. Rindu, cinta iya. Tapi apa?
8: Kangennya.
0: Oh, cinta dan benci deh. Cinta tapi benci. Kabarnya gimana Pak?
8: Baik, sehat.
0: Sehat.
8: Semoga dan juga demikian
0: keluarga. Doanya Pak. Cipuluan lancar Pak?
8: Oh, lancar.
0: Alhamdulillah. Monggo.
8: Aduh, rasa bedek aku.
0: Ya wes nih rasa bedek, nopo ngene duit wae.
8: Oke.
0: Rasa bedek A. Matur nuwun. Nggih, wah wes rasa omong iki kemekelan terus iki. Sugeng esuk mare gethuk.
8: Sugeng esuk mare gethuk.
0: Lah monggo, Mas Aldi. Lho kok ketawa?
8: Mas Aldi semoga sehat.
0: Amin.
8: Mas Dodan juga sehat.
0: Amin. Oh. Mbak enak aku ngomong amin terus ya.
8: Semua pendengar juga sehat.
0: Jeneng namanya apa Pak?
8: Yang memang Pak.
0: Jeneng tuane?
8: Tidak lima dan wajan.
0: Ya orang madan ini ya. Masuk saat dunia ini mau sitok ya orang mungkin.
8: Yang perempuan kan ada loro.
0: Ya orang apa-apa. Nambah-nambah men mumet penyari. Mau enggak Pak Amin?
8: Yeah.
0: C. Siap.
8: Ana tamu lho Mas njenengan.
0: Gimana?
8: Wonten tamu mboten teng teng riko?
0: Mboten?
8: Oh dereng dugi Bu Supiah mungkin nek.
0: Oh mau ke sini katanya.
8: Wingi sanjang oleh kula wonten niku.
0: Oh ngaten. Nggih ya nanti kalau datang ya tak terima.
8: Nggih, ngaten mawon ya Mas.
0: Sami-sami. Matur nuwun. Halo, sugeng esuk maru getuk.
9: Esuk.
0: Wis to mulai.
9: Tuk katuk.
0: Wis mulai.
9: Benci tapi rindu.
0: Itulah Pak Tony Boster.
9: Sama Mas Daniel Waluyo.
0: Daniel Waluyo iki apa Pak singkatane? Waluyo. Ah, aku ra gelem ngenehi. Pokoke golek dhewe. Ben.
9: Coba dicari apa?
0: Ayo ra iso, tak nggo PR kuwi. Golek dhewe kapok.
9: Tak tekan aku.
0: Tekan wali kota. Aduh, gimana ini pakai baju enggak ini?
9: Nganggo dong.
0: Oh, kok tumben?
9: Lah iya lah saking
0: adem.
9: Saking sumuke.
0: Oh, saking sumuke. Aduh, Gusti. Pak
9: Pai meneh ora burung iki mau.
0: Udah no.
9: Oh, ya Mbak Siti urung.
0: Mbak Siti lagi dodolan soto
9: oh,
0: gitu.
9: Oh, iya, oh, karo Pak Mbak Siti tak men tak jai kabeh iki doan. Men sing mburiku men do mangkel.
0: Ya. Iki nek mangkel-mangkel engko dadekke pengurus lho.
9: Lah iya. Mureng-mureng tak dadekke pengurus itu.
0: Eh jawabannya apa?
9: Kosek.
0: Kok kosek iki kepiye
9: iki? Tak nyenggel dulurku lanang sing ning nganu tadi Abang.
0: Ha.
9: Karo Mbak Ana. Aku jawabannya sing C wae.
0: Ya. Cetok.
9: Ngono wae ya Om ya.
0: Siap.
9: Salam sehat tuh iki ning salam saka Wiro Gendeng karo Pak Naryo.
0: Salam kembali.
9: Salam sehat bersama perempuan. Merdeka.
0: Merdeka. Matur sembah nuwun Pak Tony Boster Kusnoyo. Sugeng esuk maro getuk.
3: Kang.
0: Esuk.
3: Itu.
0: Penunggu tol Kalasan masuk. Aduh, gimana Kang kabarnya?
3: Ya, alhamdulillah sehat waras.
0: Sehat waras. Niki saking radio pundi?
3: Kota Baru.
0: Oh, kota. Gusti, Gusti. Ya Allah, kok koyo ngene pendengarku ya.
3: Saya
0: sudah. Oh, sudah. Berarti biar nemen ya.
3: Sudahnya nemen. Biar banget.
0: Biar offset. Oh, berarti biar ki offset tenan ya.
3: Wah, lah kalap.
0: jawabannya apa Kang?
3: Aku asing B.
0: Oke, siap.
3: Sami-sami.
0: Siap.
3: Matur.
0: Sami-sami. Matur sembarun. Sugeng esok maru gedok.
10: Sugeng esok Mas Dan.
0: Monggo Mbak Siti. Bakul soto. Nek Mbak Siti bakul soto nek soto mine putih nek Mbak Siti.
10: Yo sik tak takon sik miku wernane apa?
0: Lho nek Mbak Siti sing gawe soto no.
10: Oh ngono.
0: Lah iyalah. Apa-apa apa meneh memang e?
10: Ora lah tak kira-kira jur bahas mie meneh.
0: Yo ora lah nek soto ki mene putih nek Siti sik gawe soto.
10: Soto.
0: Ah ngono kuwi.
10: Gak kira jurar bahas mie.
0: Oh yo ora lah. Kabare gimana Mbak Soto? Mbak Soto, Mbak Siti.
10: Sehat wis tak wis rampung le bapi wis mari.
0: Oh iki kerep lenggarame malah kleru dhewe ta aku. Syukur
10: ae. Sing do papil-papil gorene.
0: Larap ngopo?
10: Tak tulari.
0: Astagfirullah.
10: Yo ora to yo tak buang to yo.
0: Wah, lek guang bapil wae dadak nganggo iki pertolongan.
10: Ya iya.
0: Ya wis mengko diwara-wara.
10: Iki tak waro-waro
0: mau. Iya.
10: Waro-waro sing do bapil.
0: Enak to. Iki mengko tak tariki iki lho. Biaya lho iki mengko.
10: Ya mangatus. Rupiah ya.
0: Ya, wis ra apa sing penting ana duwike. Jawabannya apa, Mbak?
10: Jawabannya sing dhewe.
0: Oke, siap. Sami-sami. Sugeng esuk mana getuk.
11: Kok masuk matuk gatuk iki sekretaris apa pengurus mlebu iki?
0: Tuh, akhirnya masuk toh. Sehat Pak Mursidin, jenengan dicari banyak orang lho, Pak.
11: Waduh, berarti aku DPO ya aku.
0: Wah, lah iya jenengan kalau satu kali lagi enggak masuk wis dilapor polisi iki.
11: Waduh, malah aku masuk
0: iki. Lah iya makanya siap Mas Klower wis siap iki karo apa jenenge?
11: Klower jalan godean to?
0: Lah iya mencerak jenengan to?
11: Lah iya aku wedi nek karo kayak aku. Nang aku gimana aku dicekel aku tak mlebu.
0: Pondangmu mboten mlebet pripun Pak Wartos?
11: Alhamdulillah Mas Jordan sehat.
0: Mlebu Mbah Noyo. Pun resmi dilantik dereng niki.
11: Kita pun kita. Apa Mas? Kalau kalian Mas Yudin niku jarane wah ki polisi ne perempat ngono.
0: Gusti, nyenengke ya, Pak.
11: Ya, yang penting aja nganti ana sing dirasa
0: piye. Iya, kan ini cuman hiburan aja toh.
11: Aman.
0: Monggo Pak Mursidi jawabannya apa?
11: Aku senajan ora ngerti ini ya so ngono pilihane kok
0: gak milih. Apa, tinggal milih.
11: Heeh, apa enak nek milih.
0: Heeh.
11: Aku tak milih A.
0: Oke. Sami-sami, waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Mursidi. Wis lega masuk iki ya. Sugeng esuk mari getuk. Wah, pedot teleponnya, monggo dicoba kembali seterusnya, butuh masih ada waktu ini sebelum kita jeda dulu. Nah, ini mungkin jeda aku yang diprotes sih. Sugeng esok mana getuk?
12: Sugeng esok, mantok gajok.
0: Kita jeda dulu.
12: Oke, udah siap, aku juga
0: ini bakul bintul masuk ya. Lagi
12: bakul anu apa?
0: Bintul
12: getuk. Bakul getuk.
0: Ora bintul, wis
12: bintul kok. Jare coba ngarepe apa yo?
0: Lah moh, moh aku golek dhewe.
12: Ora wani we kan dadak nek niko.
0: Lah kan nek wedi aja wani-wani.
12: Lah iya, seneng iki gur ngono kuwi nek wis gur entekane iki yo surpus.
0: Lah ya kepiye, amor karo wong toprakan ki yo ngene iki mancing terus sisane iki.
12: Gur anu apa? Anggere gabruk-gabruk.
0: Ah ya pripun amor karo ratune toprak Mas gimana ya?
12: Ala pakare cek.
0: Sehat Bu De?
12: Sehat. Dal apa?
0: Waras.
12: Wah, waras sing ora kok digo ngalor. Jawabane iki A B C D E F G H I.
0: Wis tau ora waras nek ngene iki. Jare mau waras.
12: Kang, kuwi lho sing tok nggawa ngalor ki Pak Klawar ki nek Pak asmane Pak Klawar ki piye ini kaya apa to.
0: Wah bagus tenan. Wis aja-aja. Ndak mung kepincut. Aja-aja. Aku ora rekomendasi.
12: Ora sesuai karo asmane.
0: Oh, enggak boleh. Cis, tak cukup.
12: Paling kuwi jenenge Agus.
0: Agustus.
12: Maaf nggih Pak Klawar nggih namung gojek nih.
0: Nggih, siap.
12: Saya ketemu ngono aku ora ngundang Pak Klawar.
0: Wah, langsung diiki.
12: Arep tak undang Pak Agus.
0: Wah, nek ketemu hati-hati di borgo lho, Budhe.
12: Meneriak. Oh, diaman kae kalau gitu.
0: Oh, siap. Matur nuwun, Budhe.
12: Amawon.
0: Nggih, matur nuwun.
12: Matur
0: nuwun. Dadah. Oke, kita jeda dulu Sutresna Butoyo. Nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Madu Gaduh.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Matur nuwun sutresna buta yang masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini. Kita lanjutkan lagi untuk matuk gadoknya sampai nanti jam 7. Tapi sebelumnya saya mau ngasih tau informasi dulu buat yang baru aja datang nyampe ke kota Yogyakarta. Selamat datang di kota Yogyakarta. Kalau naik kereta lebih disarankan ya, khususnya yang tinggalnya di Jawa. Kenapa? Kalau naik kereta turun di Jogja itu langsung ke tempatnya wisata, ya jantung kota. Jadi kalau mau kemana-mana lebih cepat, lebih dekat dibandingkan kalau naik pesawat. Bukan berarti nggak enak naik pesawat ya. Ya enak juga, nanti kan ada kereta bisa ke sini. Cuman kalau saya sih preferensinya lebih seneng naik kereta, lebih asik aja gitu seterusnya budaya ya. Kenapa? Nanti kalau misal mau cari sarapan gampang. Di sini dekat dengan pasar Beringharjo gitu. Naik becak aja cepat nyampe nya. Dan jangan lupa kalau misalnya ke Beringharjo, cobain yang namanya Jenang Darmini seterusnya butuh. Saya nggak promosi gimana-gimana, tapi memang enak sih. Jenang Darmini di Pasar Beringharjo ini menjadi salah satu kuliner yang diburu wisatawan loh. Jadi saat pasar ramai itu bisa berapa ya, 100 gelas jenang itu bisa terjual dalam sehari seterusnya butuh. Bisa 2 kali lipat dibandingkan kondisi kalau sepi. Nah, usaha yang dirintis Ibu Darmini ini udah dari tahun 1998 dan tetap mempertahankan resep dan cita rasa yang sama. Nah, meski harga bahan bakunya berubah, banyak pelanggan dari berbagai daerah, kayak misalnya dari Bandung, Jakarta, Surabaya, Kalimantan, katanya pernah sampai Sumatera juga rela kembali membeli jenangnya setiap mampir berkunjung ke Jogja. Cobain deh kalau nggak percaya di Pasar Beringharjo ya. Ini saya kasih referensi buat yang baru nyampe ke Yogyakarta atau wisata ke Yogyakarta nih. Selamat menikmati liburan Anda. Yuk kita lanjut lagi, kita baca dulu untuk WA yang sudah dikirimkan. Pertanyaannya saya ulangi lagi ya, di antara 4 kalimat berikut manakah yang kalimat logikanya itu runtut dan tidak memiliki makna ganda atau ambigu? A. Kucing makan tikus mati di belakang rumah. B. Ayah membeli baju baru untuk adik yang berwarna merah. C. Istri pegawai yang ramah itu menyapa para tamu dengan tersenyum. Atau D. Polisi berhasil menangkap pencuri sepeda motor itu tadi malam. Kita cek dulu WA-nya. Ini ada Mbah Lan di Tambak Bantul. Jawabannya, oh ini yang kemarin ya. Mas Said Ahmad jawabannya E. Gawe dewe ya. Bu Mamik C. Pak Todi ngeluar C. Pak Trimuyadi C. Pak Tejo jawabannya A. Mbah Mulyo Nogotirto jawabannya D. Utidia jawabannya A. Mas Joran absen, keburu senam, siap. Pak Damaskes jawabannya C. Pak Agus Prastowo jawabannya C. Pak Pri di Pelayan jawabannya C. Pak Gading jawabannya C. Romo Yuwono absen aja, siap. Mas Ingat jawabannya D. Mas Cantrik, siap. Mas Teo B. Bu Widaningsih C. Pak Untung jawabannya B. Pak Sutarno jawabannya C. Pak Untung Raharjo jawabannya C. Bu Naomi jawabannya Derek Pak Guru Mawon pada datang gereja nggih Gusti amberkahi matur nuwun. Mbak Wakiran A. Mas Winih jawabannya C. Mbah Jio jawabannya D. Pak Berdan Imogiri D. Pak Suparja, Suparja apa Suparjo ya, tulisannya Suparja, bacanya benar Suparja apa Suparjo ya. A jawabannya Pak Darmo, Darmoyo di Jogja jawabannya C. Mas Bambang Eko jawabannya D. Pak Eko Mulyono jawabannya C. Bu Bekti Serandaan jawabannya C. Ibu Partina jawabannya C. Bapak Elita jawabannya C. Bu Radmini jawabannya C. Kita putarkan dulu voice note ya. Ini ada siapa ini? Mas Kelawar Ijo, yuk kita dengerin.
2: Pagi Mas Jordan.
1: Pagi.
2: Genjing tugas. Iki esuk ning Udu Parian Mas, tetep matuk gadok to. Iku jawabane sing D Mas.
1: Oke. Okay.
2: Pak polisi sing nangkep pencuri motor niku mawon.
1: Oke. Okay.
2: Mas Jordan motor mandek apa motor mlaku ya sing pirsa Mas Jordan. Salam sehat Mas Jordan.
1: Salam sehat matur nuwun. Kang Min.
3: Sugeng esuk matuk gadok sugeng njang Mas Jordan tak soro kula Kang Min saking jujuran kula Triwidadi Pajangan Bantul. Mugi-mugi kita tansah pinaringan kesehatan lan rezeki ingkang lancar Mas. Jawaban kula ingkang A.
1: Oke.
3: Okay. Matur nuwun.
1: Sami-sami.
3: Budaya.
1: Lestari budayaku. Pak Kasiono.
4: Matuk gatuk sugeng injing Mas Jordan
1: kula
4: Pak Kasiono Bulawen Telaga Adi ngaturaken jawaban. Miturut kula menika ingkang D. Polisi menangkap pencuri sepeda tadi malam. Mekaten Mas Jordan,
1: sekinginjing, sekinginjing, berkah dalam mugi. Bu Supriyati 125cc.
5: Sugeng enjang matok gathuk Mas Jordan.
1: Injing.
5: Kula mboten badhe jawab niki badhe dateng ibadah dateng gereja.
1: Nggih.
5: Kula nderek Mas Jordan jawabipun ingkang leres kemawon. Salam spesialipun kagem adik cantik. Saya selalu ya nak, bahagia selalu bersama keluarga. Matur nuwun sugeng makarya Mas Jordan.
1: Sami-sami matur nuwun. Lanjut Pak Tupar.
6: Sugeng injing matuk keruk. Sugeng injing Mas Jordan talak lirih.
1: Waduh,
6: lirih jawab. Kulo tak jawab asal mawon nggih Mas. Kulo bi mawon len jawab. Salah bener. Sing penting seru-seruan ngoten mawon.
1: Matur nuwun. Sami-sami matur semanuun. Ada Bu Titik di Jawa Mekatan jawabannya A. Ah, Lek Suryo.
7: Matuk keruk matuk kota masuk Mas Jordan. Jawabannya Mas Jordan G, tetap sehat semat. Salam budaya.
1: Lestari budaya Mbak Ijem.
8: Halo, sugeng enjang matuk gathuk, sugeng enjang Mas Jordan.
1: Inje Bu.
8: Niki Mbak Ijem babatan piungan. Badhe nderek absen kemawon niki. Temane dereng ngerti. Terus niki kula ajeng tengah-jengan buka warung.
1: Nggih.
8: Atan mawon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lanjut lagi Pak Ferry.
9: Salah ya Ben, tak jawab di.
1: Oke, satu lagi Bu Jumirah.
10: Sugeng enjang Mas Jordan.
1: Sugeng
10: matuk gathuk. Sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumirah saking panti pijet tunane Travis mau usah dan bangun tapan.
1: Injil.
10: Kula bagian derek jawab ingkang ding waten kemawon.
1: Siap.
10: Mas Jordan matur nuwun sugeng tugas.
1: Sami-sami matur sembah nuwun. Kita buka teleponnya monggo 0274540333 ya. Gak usah pusing-pusing, tinggal milih A, B, C, D. Halo sugeng esok maru getuk.
11: Halo, selamat pagi matur.

0: Siap.
1: Oke,
0: tak catet. Matur nuwun, Mbak Susi. Lanjut lagi halo sugeng esuk matuk getuk.
2: Matuk getuk sugeng ejang.
0: Loh, siapa ini?
2: Mas Dirjo.
0: Oh, Mas Dirjo Sumantro.
2: Mas Sumanto mangane yo.
0: Sumantro bukan Sumanto lho.
2: Ya.
0: Monggo Mas Dirjo Sutowiyoso.
2: Dalam Kumbakarnan.
0: Oh, dalam Kumbakarnan. Sinten malih nggih?
2: Mbah Noyo.
0: Heeh.
2: Mbah Walgito.
0: Nek misalnya enggak bedo ki bisa enggak toh, Pak?
2: Oh, bisa saja.
0: Oh, bisa ya?
2: Tergantung permintaan.
0: Lah iki wae wis ngomong langsung dibedo meneh iki. Senengane iki lho bedo wae iki. Monggo Pak, sehat toh Pak?
2: Alhamdulillah, dalam pembukaan sehat walafiat.
0: Udah bisa
2: dalam jurdanan.
0: Dalam sutowiyasan nggih, sae sedanten.
2: Nggih, sapa-sapa daku.
0: Lho, kan saya masuk kakaknya sana.
2: Wiku. Wiku iki dudu weke di aku.
0: Aduh, nggih monggo jawabannya apa Pak?
2: Ya, saya wong istri senyum-senyum karo tamu, tamu ki raja.
0: Oh, gitu to. Berarti aku nek mertamu dadi raja iki.
2: Ah iya, silakan datang nanu, Jalan KG.
0: Oke. Siap, matur nuwun ki.
2: Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk mari getuk. Pedot teleponnya, monggo dicoba lagi seterusnya budaya ya. Yang WA juga masih banyak, ini voice note-nya. Nanti saya puterin ya. Sugeng esuk matuk getuk.
3: Lah iki.
0: Lah iki apa? Lu. Oh, gitu. Ini dari mana ya? Lo ya, nek umumnya orang telepon ki tanya tuh Pak.
3: Ya.
0: Mosok telepon meneng-menengan ya ora mungkin.
3: Sudah tahu enggak tanya lho.
0: Loh, saya itu tempe bukan tahu. Aduh, seneng enek gumujeng esuk-esuk ya, Pak. Gimana Pak Mur yang bisa berjalan sehat?
3: Sehat. Maksudnya juga sehat nih.
0: Sehat Pak doanya. Monggo jawabannya apa Pak Mur yang bisa berjalan?
3: Yang saya yang milih yang C.
0: C.
3: Iya.
0: Oke, siap baik.
3: Tak catet. Terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Murianto. Sugeng esuk maru getuk.
3: Sugeng esuk matur getuk.
0: Wah, Pak Guru yang dinanti-nanti gimana? Udah ketemu belum?
4: Oh, saya itu sudah berpikir saya enggak lihat apa-apa tadi. Saya pikir maksudnya itu kalau mau bikin pertanyaan pasti ada hubungannya yang training topik yang akan dijadikan training topik adalah Mas Flower atau Pak Flower.
0: Loh, ya. Kenapa?
4: Ya, karena di kalimat yang C, polisi berhasil menangkap pencuri sepeda motor itu tadi malam, itu memiliki kaidah tata bahasa yang benar.
0: Oh, gitu?
4: S-T-O-K, dan disesuaikan dengan keguyonan pagi ini. Jadi, jawabannya C, kalau yang A kan kucingnya mati di belakang, matinya di belakang, atau tidak, atau belum, misalnya kayak gitu, baju baru. Warna yang ramah, menyapa ramah itu juga masih rancu. Yang ramah itu istrinya atau pegawai misalnya kayak gitu. Jadi unsur bahasa yang benar kan mengandung SPOK, tidak memiliki ganda atau abigu gitu. Oke, salam buat jenengan saudara sehat, Pak Amin juga sehat, dan itu saudara saya Bu apa itu Bu Rijo sehat selalu ya, semangat selalu.
0: Amin. Umur,
4: dan Mas Mamat dan semua pendengar.
0: Dah, matur nuwun Mas Kelow. Eh kok Mas Kelower lagi kan Mas Adi. Sugeng esuk marah getuk.
3: Aduh getuk.
0: Aduh wis lemes aku nek ngene kok ya melu ning penghujung acara iki lho wis.
3: Memang ora entuk.
0: Hah, ora.
3: Lah piye?
0: Piye arep opo ayo?
3: Anggep sak opo?
0: Tanding po? Bajuku ndi Pak ora dibalik-balik iki ku piye iki?
3: Ya dari aku duko.
0: Wis lah tak ikhlaske wae nek sing kuwi ra apa-apa. Ben. Wis digo wae Pak.
3: Eh dijiko sing duwe.
0: Lah iyalah mosok sing ngaku-ngaku njukuk yo salah no.
3: Ayo kaya kowe kuwi ngaku-ngaku ra duwe ngaku-ngaku.
0: Aku meng ngomongnya kepiye to mang aku iki?
3: Omong-omong dhek kok lali.
0: Lah kuwi digolek Pak Mursidi lho.
3: Alhamdulillah Pak Mursidi mlebu meneh. Ayo ngono kuwi lho Pak, iki gur acarane gur guyon-guyon.

0: Ojo, ojo Pak, jo ngandel Pak, ngapusi.
1: Tepaneng. Yo tambah noyo kene.
0: Oh, to kapok iki pedot telepone. Aduh, isin. Isin aku sugeng esuk matuk getuk.
2: Sugeng esuk matuk getuk Mas Yurdan.
0: Ya Allah, kok ya pedot iki piye to Mbah Nawi? Sopo sing jongkongke ya iki yo.
2: Ya bos
0: apa? Monggo Mbah Nawi jawabannya apa sehat toh?
2: Sehat alhamdulillah. Jawaban kula sing D niku.
0: Oke, wujuduhu. Ka Adamihi. Matur nuwun.
2: Ana karo rarane ra ono beda.
0: Wis pokoke kowe ono tapi tak anggap ra ono.
2: Ayo ora nambah apa-apa.
0: Ora nambah apa-apa. Nggih matur nuwun.
2: Nambah ruwet.
0: Nah. Nuwun Pak Nawi nggih sami-sami. Amin. Amin. Matur manuwun. Nggih, cukup ya seterusnya budaya. Saya ke voice note lagi nih ada Pak Supoyo ngirimin voice note, kita dengarkan.
3: Sugeng esuk matuk gaduk. Sugeng esuk Mas Durjan. Salam bahagia, sehat, salam sejahtera.
0: Inje.
3: Salam budaya kagem Mas Durjan kesarasan lan rezeki wonten ing panjenengan. Jawaban kula ingkang nomor no anu D mawon Mas. Lepat nyuwun ngapunten. Leres matur nuwun guyu uratuku keplok ora tombok sing baku seneng atine tetep semangat guys nggih Mas. Matur nuwun.
0: Matur nuwun sami-sami. Lanjut lagi Mbah Mus.
4: Sugeng esuk matuk gatuk Mas Jordan talak sore nyuwun. Mbah Mus melu nderek jawab niki. Sing B mawon Mas.
0: Siap.
4: Niku mawon nggih Mas. Matur nuwun, salam sehat selalu, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek lagi ada Bu Warini.
5: Halo.
0: Nggih.
5: Sugeng enjing Mas Yerdan.
0: Sugeng enjing.
5: Sugeng makaryo, salam sehat kagem keluarga. Matur nuwun paringipun pangertosan Pak Guru.
0: Inggih, Bu.
5: Namung kula mboten jawab kemawon, mboten mangertos. Sing penting derek Pak Guru kemawon.
0: Siap.
5: Matur nuwun. Salam budaya.
0: Lestari budayaku.
5: Merdeka.
0: Merdeka, matur nuwun. Lanjut lagi ada Pak Cayadi jawabannya C, Bu Sarmiatun jawabannya C, Pak Badar Tritomo D, Pak Jumakir jawabannya C, Mbak Suro D, Uminarti jawabannya D, Mas Yordan, Bu Mulyatsi jawabannya D, Ibu Muki kasihan jawabannya C, Dek Tiar jawabannya A, apa nih? Dani A, Daniel Waluyo dikandani Angel Gawene Suloyo. Oh ya itu dikasih tahu tuh kepanjangannya Mbah Mugito dengerin ya. Pak Sunaryono jawabannya C, Pak Sutrisno C, Mas Arif D, Mbak Cindy D, Pak Widodo C. Ini yang Uti yang kakungnya Abel B. Ada Buningsi jawabannya C, Pak Barno jawabannya C, Bu Narsi C, Bu Yuyun jawabannya C, Pak Suhardono Rarjo C, Ibu Sri Harjono jawabannya C. Begitu Mas Chantri, siap? Jawaban yang benar apa? Ini dia seterusnya Butoyo. Yuk kita pahamin lagi ya, ini waktunya kan udah habis ya. Di antara empat kalimat berikut, manakah kalimat yang logikanya runtut dan tidak memiliki makna ganda? A. Kucing makan tikus mati di belakang rumah. B. Ayah membeli baju baru untuk adik yang berwarna merah. C. Istri pegawai yang ramah itu menyapa para tamu dengan tersenyum. Atau D. Polisi berhasil menangkap pencuri sepeda motor itu tadi malam. Sekarang kita breakdown ya. Yang dari A dulu, yang milih A, apa tadi kucing makan tikus mati di belakang rumah ini kurang tepat seterusnya butuh. Ini masih ambigu atau tidak logis. Kenapa? Pertanyaannya siapa yang mati? Apakah kucing makan tikus yang sudah mati atau kucingnya mati saat setelah makan tikus? Nah, itu ya penjelasannya. Terus kalau yang memilih B itu juga masih salah. Masih ambigu struktur namanya. Apa yang berwarna merah bajunya atau adiknya? Harusnya ayah membeli baju merah yang baru untuk adik, bukan ayah membeli baju baru untuk adik yang berwarna merah. Gitu seterusnya Budoyo. Yang milih C itu juga salah ya, karena masih ambigu juga. Pertanyaannya siapa yang ramah? istrinya atau pegawainya. Kalimatnya kan gini, istri pegawai yang ramah itu menyapa para tamu dengan tersenyum. Makanya pertanyaan siapa yang ramah, istrinya atau pegawainya, itu dua subjek yang berbeda. Nah, yang benar jawabannya D. Ini yang jawab D mikir sama pokoknya lost doll wis, pokoknya benar ini ya. Polisi berhasil menangkap pencuri sepeda motor itu tadi malam. Ini langsung kalimatnya jelas ya, dan memiliki struktur SPOK tadi Mas Aldi udah jelasin ya, yang tegas tanpa menimbulkan keraguan. Jadi memang butuh pemahaman untuk bisa menjawab soal ini. Tapi mantaplah yang bisa menjawab D ya. Itu jawaban yang benar seterusnya Butoyo. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung. Kalau begitu saya juga mau pamit undur diri dari Matuk Gatuk. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ini untuk hiburan saja, gak usah dibikin sepaneng ya seterusnya Butoyo. Kita ketemu lagi di Matuk Gatuk selanjutnya. Gak lain gak bukan, hanya di Perempat RRI, ngeleluri Butoyo Cawi, suara budaya Jogja. Dadah.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui Dinas Perhubungan saat ini tengah melakukan proses uji coba pembatasan operasional kendaraan dan simulasi portal fisik di kawasan Malioboro. Langkah ini dilakukan sebagai evaluasi teknis sebelum kebijakan kawasan bebas kendaraan bermotor resmi ditetapkan. Kepala Dinas Perhubungan DIY, Kristina Erni Widyastuti menegaskan, seluruh skema pengaturan lalu lintas, baik opsi pembatasan jam operasional maupun sistem buka-tutup berkala, saat ini statusnya belum final. Simulasi ini bertujuan untuk memastikan kendaraan darurat seperti ambulans dan pemadam kebakaran tetap dapat melintas cepat, sekaligus menguji kesiapan petugas di lapangan. Beralih ke informasi lainnya, Yogyakarta resmi menjadi pusat perhatian dunia medis nasional pekan ini. Tiga organisasi pakar pencernaan dan hati, yakni PPHI, PGI, dan PEGI, menggelar Kongres Nasional dan Pertemuan Ilmiah Nasional 2026 di Yogyakarta. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyambut baik agenda ini dan berharap kongres tersebut dapat mendorong masyarakat lebih peduli terhadap deteksi dini penyakit hati dan pencernaan. Salah satu fokus utama yang dibahas adalah ancaman kanker usus besar yang kini menjadi penyebab kematian nomor 3 di Indonesia. Data menunjukkan 3% dari 2.000 kasus yang ditemukan menyerang kelompok usia di bawah 30 tahun. Untuk meningkatkan angka deteksi dini, para ahli mulai menguji coba integrasi teknologi kecerdasan buatan pada alat endoskopi. Teknologi ini diharapkan mampu membantu dokter mendeteksi polip-polip kecil secara presisi tanpa terpengaruh rasa lelah. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.